0: kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Nul. Kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah Pak, cepetan.
0: Ih, itu pakai dulu celananya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pagi sahabat suara. Gimana kabarnya? Gimana semangatnya? Mana suaranya?
1: Yeay, pagi-pagi hu.
0: Pagi-pagi ha. Pagi-pagi ha. Hura. Barengan Kinos-Kina, ada Om Indra, Om Buluk juga yang bakal menemani kamu sampai jam 10 nanti. Seperti biasa kita bakal seru-seruan, request lagu dan lain-lain. Selamat datang di Suara.

0: 104.4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sekali lagi selamat pagi dari Kinos Gina yang saat ini sedang ada di Wisma MRA Jalan TB Simatupang lantai 6 ya. Sekali lagi kamu lagi dengerin suara seru sampai
1: betul
0: jam 10 nanti.
1: Dan seperti biasa kita akan memberikan pengetahuan pagi untuk sahabat suara
0: semua. Salah,
1: semuanya.
0: Salah. Orang request lagu pengetahuan pagi.
1: Lah kita kasih tahu dulu pengetahuannya.
0: Oh iya benar.
1: Ini kan tanggal 3 September.
0: Yes.
1: Diperingati sebagai Hari Palang Merah Indonesia.
0: Bap, itu
1: cakep
0: dia.
1: Kan? Itu adalah sebuah organisasi kemanusiaan yang bergerak di bidang kesehatan, sosial, dan juga bantuan darurat bencana. Kebetulan kan banyak saudara-saudara kita di tempat lain yang sedang terkena bencana. Mudah-mudahan segera pulih ya
0: iya.
1: Kondisinya.
0: Mudah-mudahan apinya cepat padam ya.
1: Iya.
0: Itu bencana bukan sih? Bencana ya? Kebakaran.
1: Tapi kalau kata Sandi Sandoro, tak pernah padam.
0: Asik. Nah, berhubung hari ini adalah Hari Palang Merah Indonesia, sahabat suara.
1: Mas, kalau nggak padam-padam, mah kebakar mulu lu, mas. Benar nggak tuh tadi ada ya?
2: Kan Sabtu, Minggu.
0: Kenapa?
1: Coy. Jadi request lagunya?
0: Nah, yang berhubungan dengan Palang Merah Indonesia. Jadi kan kalau Palang Merah Indonesia itu kan organisasi yang bergerak untuk sosial ya.
1: Iya.
0: Untuk orang lain.
1: Iya.
0: Iya kan? Jadi kira-kira apa kira-kira lagunya ini dulu nih?
1: Dia lempar lagi. Kalau gitu kita requestnya sahabat suara di jam 7 sampai jam 8.
0: Kalau tadi dengerin briefing harusnya dia tahu nih.
1: Enggak dengerin
2: berarti,
1: Rizky.
2: Dinas terkait kan. Ya,
0: iya.
2: Saling tolong-menolong dong.
0: Tolong-menolong. Iya. Peduli sama orang lain. Kira-kira lagu yang cocok, request lagu apa gitu?
1: Lagu yang cocok.
0: Tadi ke briefing kamu dengerin harusnya tahu.
1: Aku enggak dengerin briefing, Rizky.
0: Keluar kamu dari sini. Jadi kamu sahabat suara boleh request lagu yang kamu dedikasikan untuk orang yang ada di sekitar kamu saat
1: lah
0: ini.
1: Lah itu maksudnya.
0: Iya, betul. Contoh misalnya sebelah kamu, misalnya kamu lagi di transportasi umum, ngelihat ada yang lagi bete, ada yang sedih, atau mungkin ngelihat kondisinya tuh lagi rame segala macam. Kira-kira yang cocok untuk mereka yang sedang berjibaku di transportasi umum, desak-desakan segala macam tuh lagu apa
1: Tulus
0: sih? Gitu.
1: Manusia kuat.
0: Nah,
1: manusia kuat.
0: Betul. Atau mungkin sekarang kamu lagi berdua aja sama pasangan kamu. Nah, kira-kira yang cocok untuk pasangan kamu yang sekarang kamu lagi gak berantem tuh apa sih? Gitu. Kalau lagi berantem tuh apa? Gitu.
1: Itu.
0: 0816 11.

0: banget apa sih?
1: Eh, ini namanya suara seru, Mbak.
0: Apa itu suara seru itu? Ganggu ini di kuping aku ini.
1: Yeay, makanya dengerin Iswara. Ada Rizky Kinos dan Nikta Gina.
0: Aduh, sekarang minta tolong dengerin lagi. Maksud siapa?
2: Duh, macet begini. Belok kanan salah, belok kiri salah. Pusing. Nyalain radio aja deh.
3: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
2: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
3: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
2: Apa? Diskon 5%?
3: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih

0: langsung berbisnis villa aja, bisa mendatangkan penghasilan setiap harinya. Sekarang ada Prova, bisnis villa yang menjanjikan. Kita akan bahas bersama Fauz Zaki, selaku Direktur Marketing Prova Indonesia, tentang bagaimana cara memiliki bisnis villa yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut memiliki bisnis dan menikmati villa premium melalui skema kerjasama, tanpa harus membangun dan mengelola villa sendiri dari nol. Serta akan ada promo spesial untuk sahabat suara. Jangan sampai ketinggalan. Yuk dengerin obrolan kita di Suara Seru, Jumat 4 September 2026, bareng Rizky Kinos dan Nikta Gina, dari jam 9 sampai 10 pagi cuma di Iswara.
1: Bosen ya? Dengerin deh Suara Seru cuma di Iswara.

tadi dari Pradito. Iya kan? Benar gak? Berapa kali kita saling memaafkan? Benar kagak? Ntar giliran pas lagi ada games-games gue disalahin sama lagu begitu, ya kan? Oke, masih kita tunggu requestannya ya sahabat suara ya. Request lagu yang mengutarakan perasaan kamu mungkin ke orang-orang yang ada di sekitar gitu ya. Itu kayak ada deh harusnya chat itu. Coba di back dulu. Nah, itu dia. Coba, tuh dah. Ya kan? Mau lagu, lagu siapa ini? Pagi semuanya, aku Rara dari Kendari. Ikut gabung topik pagi ini ya. Kalau lagi baikan sama suami, lagunya Anggis yang Menua Bersama. Kalau lagi gak baikan, lagunya Anggis juga yang Percuma. Kebanyakan lagunya yang Menua Bersama sih selama menikah. Oh manis. Anggisnya siapa ya? Oh gitu. Ya Allah, penyiar kagak paham begitu-begituan ya kan. Ada lagi itu Sidik Maurik di Sidik masih di Cisaat mau request lagunya Tulus Gajah. Makasih ya. Buat siapa ya lagunya? Kayak boleh kali diceritain gitu sahabat suara, misalnya lagunya ini karena buat begini gitu. Karena kan tadi kan kita bilang lagunya buat mengutarakan perasaan isi hati kepada seseorang gitu ya kan. Ada lagi ini dari Uci. Uci tentu saja masih di Alphard Lock. Berhubung gue lagi sama para pejuang cuan nih, request lagunya Salma Salsabil yang Hacuh. Oh iya, salam buat owner Cuangki Caripa Teh Puput yang lagi staycation di rumah sakit. Cepet sembuh ya. Aduh, cuankinya enak itu Caripa. Cepet sembuh ya Teh Puput ya. Kalau gitu langsung aja, ini lagunya buat yang lagi di Alphard Lokal ya. Ada Salma Salsabil, Hacuh.

Indonesia, sahabat suara. Mudah-mudahan hari ini berjalan dengan lancar dan sesuai dengan keinginan kita semua, sahabat suara ya. Amin. Dimulai dengan hal-hal kecil dan sepele yang bisa bikin kita moodnya naik gitu, atau mungkin membaik dari yang mungkin masih ngantuk, masih males gitu. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang, biasanya lagu tuh yang sesuai ya dengan harapan, dengan mood tuh biasanya bisa nyesuaiin tuh, lama-lama jadi reda, malesnya hilang, jadinya ngantuk. Sama aja dong, Nos. Yuk lanjut kita bacain WhatsApp yang udah masuk ya, sahabat suara, di 0816-114-1014. Sahabat suara, ada hadirin. Udah diselipi aja nih. Katanya beberapa hari gak dengerin suara kalian, kok jadi budek sebelah ya. Emang dari kemarin kamu kemana, hadirin? Kamu kebanyakan nonton Cak Lontong, jadinya ngantuk deh. Jadi sahabat suara, hadirin ini, dia merasa dirinya tuh mirip sama Cak Lontong. Awalnya dia merasa dirinya mirip sama Gibran, Pak Gibran, Mas Gibran. Tapi kata gue pas begitu dikirim fotonya, kayaknya lu lebih mirip sama Cak Lontong deh. Jadi dia kalau ngirim WhatsApp tuh merasa dirinya adalah, gue adalah hadirin Lontong. Idola gue itu. Mau request lagunya Dewa, Wanita Paling Cantik Se-Indonesia, buat ibu dari anak-anakku. Mwah. Aka istrinya ya, yoi. Dewa yang wanita paling cantik se-Indonesia. Nih ada dua opsi, Om. Either dia ada maunya, atau kedua dia bisa ngelakuin salah. Muji-muji istri biasanya begitu tuh ya. Selamat pagi juga ada. Siapa nih? Yaya, selamat pagi Yaya. Request lagunya Secukupnya dari Hindia, untuk aku aja dan teman kerjaku yang lagi dikejar deadline. Semangat, Maciuka, sama-sama Yaya. Dan juga ada selamat pagi dari Retno di Depok. Jadi Retno ini pernah kerja di PMI ternyata kurang lebih 1 tahun. Pas banget tadi udah kita sampai juga di awal bahwa hari ini tanggal 3 September itu memperingati disebut juga Hari Palang Merah Indonesia. Ya, selamat Hari Palang Merah Indonesia. Setetes darah dan uluran tanganmu menyelamatkan masa depan sesama. Cakep banget. Yaya ini request lagunya Laskar Pelangi dari Niji. Langsung gua puterin untuk Yaya dan juga semua sahabat suara yang lagi dengerin, khususnya untuk yang bekerja di PMI Palang Merah Indonesia. Hidup Indonesia.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
3: Yang terbaru,
4: terabsurd,
3: dan terseru.

0: Kinos, Gina, dan juga ada dua maling ya.
1: Aduh, hari ini malingnya maling ayam bukan nih. Bukan.
0: Aduh. Kenapa sih pada item-item lu? Janjian.
2: Lu ngatain gua.
0: Salah bajunya.
1: Lu harus bersyukur kan suasana lu kan kayak Wakanda Forever.
0: Wakanda Forever.
1: Wakanda Forever. Ini masih request. Masih 741 loh ya kan?
0: Iya betul.
1: Ini masih dibuka requestnya kamu. Kalau mau request lagu itu tentang lagu yang mengutarakan perasaan.
0: Salah.
1: Lah iya bener.
0: Didedikasikan untuk orang-orang sekitar kamu. Kan PMI.
1: Oh iya juga ya.
0: Lah?
1: Lah berarti tadi aku yang sendiri aku salah tuh. Ya sorry ya Kinos ya. Maaf ya. Gitu. Kalau di luar jangkauan kamu tidak terkontrol Gina. Indra main iya-iya aja tadi pas aku bilang. Gitu.
0: Blah blah juga dia.
1: Bener.
0: Terus salah.
1: Pas tadi aku buang air ya. Kalau gak salah tuh aku ngerasa nyebut pas yang aku ngomong sendiri itu. Aku bilangnya Pradito. Kan salah ya harusnya Ardito ya. Si Indra iya-iya aja. Salahnya semua di Indra. Sumpah.
0: Ada masalah apa sih, Indra?
1: Semangat hidup lo, ya kan?
0: Oke. Jangan dong, Pak.
1: Ada Abi.
0: Jangan
1: nih.
0: Dong, Pak. Masih ngantuk kita nih, ya kan?
1: Semangat.
0: Semangat dong, semangat. Fokus.
1: Ada Abi di Bandung nih. Berhubung lagi lampu merah yang sudah 3 kali hijau dan merah. Lah berarti maksudnya dia gak maju-maju apa gimana sih?
0: Jadi panjang dulu, panjang.
1: Oh, panjang.
0: 3 kali lampu merah dapat hijau, dia masih belum dapat lewat juga tuh.
1: Kalau itu Abi, karena kalau 3 kali puasa, 3 kali lebaran.
0: Bang Toyib.
1: Itu dia. Ajar. Request lagunya lampu merah Delantis ya Panos Bugis.
0: Gas, boleh. Tapi kenapa lagunya gak diceritain ya? Kenapa ya?
1: Maksudnya? Iya, padahal kan aku tadi minta ceritain loh.
0: Harusnya kalau lebih cocoknya dia lagi di suasana traffic ya. Jangan Delantis.
1: Jadi apa?
0: Delantas.
1: Oh, karena lalu lintas. Lintas
2: kan lalu merah, tapi judul lampu merah.
0: Oh iya,
1: tapi
0: boleh.
1: Tapi itu juga
0: boleh.
1: Bisa lalu lintis.
0: Aduh.
1: Enggak apa-apa gitu, santai Rizky.
0: Ada lagi?
2: Udah.
1: Abis okay. Ini kita juga ada tanya Gina ya.
0: Yes.
1: Asik.
0: Yang mau bertanya? Mungkin punya pertanyaan dalam hidup ini tak terjawabkan, tak masuk akal, tak masuk itu logika.
1: Dia. Mrs. Gina, Miss
0: salah, Nikta Gina, Miss Know It All.
1: Iya itu dia, Nikta Gina, Mrs. Know It All will answer all of your questions. Itu dia.
0: Sesaat lagi jangan kemana-mana, tetap di Suara Seru.
3: Yang

0: kita masuk ke Tanya Gina.
1: Ya, yang mau tanya-tanya ya mampir ya ke sini ya.
0: FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia, sahabat suara di suara seru barengan Kinos Gina sampai jam 10 nanti. Yes, sekarang waktunya untuk Tanya Gina.
1: Ya, halo, morning.
0: Banyak sekali pertanyaan sudah masuk, Ibun. Ya, numpuk betul banget ya. Karena yang ngirimnya banyak, tapi kita setiap seminggu cuma sekali loh.
1: Tanya Gina seminggu sekali.
0: Waduh, gitu lebih ya. Dua.
1: Heh, lo mempertinggal lagi ada siaran, berisik banget nih tetangga.
0: Goy,
1: ntar lagi
0: gue kutuk lo jadi orang kaya baru tau rasa.
1: Ada orang lagi siaran, resek.
0: Naikin ini, naikin banner.
1: Iya udah gak saya kayak ada syuting, jangan berisik.
0: Sabar ya. Oke, kita sekarang mau memilih pertanyaan. Ibu udah pilih?
1: Aku ada banyak banget. Udah itu dari yang ini.
0: Sebutin namanya, jantar aku yang bacain.
1: Tampaknya Fitri. Lagi banyak masalah dalam kehidupan.
0: Oke, selamat untuk Fitri pagi hari ini karena pertanyaannya sudah terpilih untuk siap ditanya, digelar dan kita kupas ditanya Gina.
1: Ah baik Fitri, ada apa ini Fitri? Tampaknya pelik sekali ya kehidupannya ya.
0: Lumayan berat nih. Kata Fitri gini, Kak. Kak. Ya, gitu dong. Kan nanya, Kak.
1: Oh, maaf ya. Lagi ngaca. Sorry ya. Ya, halo. Gimana Fitri?
0: Aku lagi diterpa badai masalah kehidupan.
1: Aduh, diterpa
0: badai pasti berlalu. Nah, aku ikutan tanya Gina ya.
1: Boleh.
0: Aku ini lagi banyak masalah, tapi aku lagi di posisi enggak bisa menyelesaikannya. Minta saran dong, Kak. Lebih baik aku hadepin apa aku lari dari peluit ke Cibubur? Ah. Jadi dia punya masalah dulu, tapi dia enggak bisa menyelesaikan.
1: Ini
0: terus dia kasih pilihan, apakah harus lari dari peluit ke Cibubur atau aku hadepin aja?
1: Itu dia. Ini kerap terjadi dalam kehidupan banyak masyarakat. Ya kan? Dia lagi di posisi. Kenapa enggak pengen di ponari sih?
0: Masih ada tuh ponari. Sini aku celupin ada, dulu.
1: Nah, itu kan dia bisa menyelesaikan.
0: Secelup dua celup. Secelup dua celup.
1: Apanya yang dicelup?
0: Kan batunya.
1: Batunya. Oh, batunya.
0: Si ponari itu kan pakai batu.
1: Iya, itu dia. Kalau di posisi tidak bisa menyelesaikan, lebih baik aku hadapi atau lari dari peluit ke Cibubur. Gitu tadi begitu kan? Ya. Ini kan kalau ada masalah, sejatinya itu kita tuh jangan lari dari masalah. Kenapa? Ya kan? Karena masalah itu nanti tidak akan terselesaikan.
0: Oh, kalau lari dari masalah gak selesai. Iya. Benar, kayak cuman ngelewatin atau ngelupain sesaat doang.
1: Nah, itu akan menjadi lingkaran setan dalam kehidupan kita.
0: Akan balik lagi dan ketemu lagi sama masalahnya.
1: Itu dia, setannya siapa namanya?
0: Gagoy, sebut aja Agoy.
1: Oh iya, nah itu akan menjadi, apa namanya tetah? Akan menjadi lingkaran setan dalam kehidupan kita. Jadi kalau misalnya ada masalah terus kita lari, kebayang gak? Makin capek. Udahlah ada masalah, lari, kardio, iya kan?
0: Gak selesai.
1: Sama orang yang bermasalah sambil, lo ada masalah nih sama gue?
0: Ngapain? Ngapain dikejar-kejar? Ngapain dikejar-kejar sama orang yang punya masalahnya?
1: Kalau ada masalah, duduk. Karena, iya.
0: Kok duduk sih?
1: Karena kan pada sejatinya
0: kalau punya masalah,
1: kalau ada masalah dicari duduk perkaranya,
0: bukan lari perkaranya.
1: Kalau duduk kan kamu bisa menyelesaikannya dengan tenang, bisa sambil berhadapan.
0: Iya benar.
1: Atau sebelah-sebelahan misalnya, gimana bro, apa yang harus kita lakukan, bagaimana solusinya. Coba bayangin sambil lari. Ya kan?
0: Iya.
1: Gimana cara menyelesaikan masalahnya?
0: Malah ada yang bilang juga ya. Ada yang bilang kalau lu punya masalah, dari berdiri, coba dari ngomong, diem dulu. Kalau masih bermasalah, coba dari berdiri, lu duduk.
1: Iya.
0: Sampai akhirnya nanti kan tidur. Insya Allah hilang tuh si rasa emosinya.
1: Iya, Nana kalau udah tidur kubur. Nah, hilang.
0: Coy, mati dong coy, innalillahi.
1: Iya, tapi memang itu menurut aku ya untuk masalah yang dihadapi sama Fitri. Tapi kalau memang Fitri bersikeras ingin berlari dari peluit ke Cibubur, itu menurut aku terlalu jauh.
0: Oh iya.
1: Capek, nanti timbul masalah baru, nyeri-nyeri otot, apa segala macem. Mendingan Fitri, kebetulan ada event ini di sekolah anak saya ya, namanya Tugasku Berlari. Ya, jadi di situ Fitri bisa fun running, bisa memilih kategori pendek banget, ada yang 2,5 kilo, ada yang 5 kilo, dan itu untuk keluarga. Bisa mendapatkan door prize. Woy. Terus juga ada jersey. Woy. Yang akan dapat, dan ada penampilan terakhir dari King Nasar. Woy. Langsung saja itu diadakan 6 September di Jakarta Equestrian Pulau Mas ya. Buruan daftar dari sekarang karena itu enggak bikin kamu capek.
0: Woy.
1: Fun tapi kamu.
0: Dari tadi gue nyari mana adlibnya. Lah promo acara sendiri dong lo.
1: Itu acara anak sekolah saya, bantu-bantu ibu-ibu yang
0: lain. Yeah, promo colongan butika.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat pagi sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 8 pagi bersama saya Iksan. Nasib naas menimpa pasangan lansia buta huruf asal Pekalongan, Jawa Tengah, Dayat 77 tahun dan Darmi 63 tahun. Mereka kehilangan jatah bantuan pangan

0: non tunai atau BPNT sejak awal tahun akibat data kependudukan mereka terindikasi judi online. Ironisnya, Pak Sutri yang tergolong kelompok sangat miskin itu bahkan tidak memiliki ponsel, melainkan menjadi korban penyalahgunaan identitas KTP oleh pihak tak bertanggung jawab.
1: Suara Fakta.
0: Pemerintah Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat menaikkan status penanganan kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla dari siaga menjadi tanggap darurat mulai Rabu 2 September 2026. Karhutla kini dilaporkan terjadi di 15 dari 20 kecamatan di Kalimantan Barat. Kondisi diperparah kabut asap dan kualitas udara yang memburuk. Indeks standar pemancar udara atau ISPU di Ketapang mencapai 300 atau masuk kategori sangat tidak sehat. Sementara Dinas Kesehatan mencatat sedikitnya 803 kasus infeksi saluran pernafasan akut. Demikian Suara Fakta pagi ini. Terus dengarkan Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia hanya di 101,4

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih ya? Berisik amat.
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul. Kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayolah Pak, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.
2: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, selamat pagi lagi. Selamat masuk jam 8 dari Kinos Gina yang lagi siaran di Wisma MR ATB Simatupang Lantai 6. Selamat datang sekali lagi buat kamu yang baru bergabung di Suara Seru.
1: Betul, ini ada berita viral loh sahabat Suara. Mungkin kamu juga udah sempat lihat kali ya, karena beredar di media sosial. Jadi ada dugaan tempat yang nawarin lowongan kerjaan palsu.
0: Apa bedanya? Apa tadi ada dugaan sama ada dugong?
1: Kalau dugong, dugong kan hewan.
3: Di SeaWorld.
1: Iya, oh, iya, dugong ada di SeaWorld.
0: Okay. Ada dugaan?
1: Tempat yang nawarin lowongan kerja palsu. Itu tuh di daerah Pasar Minggu. Deket ini sama kita sini. Lah, apa kita iya langsung kesana aja?
0: Kok Pasar Minggu deket sini?
1: Lah,
0: jauh cuy.
3: Dari sini
1: mah deket, Rizky. Oh,
0: okay, iya. Okay. Lanjut.
1: Jadi ruko itu katanya juga udah digerebek tuh sama sejumlah orang. Ini ada akun Instagram @badanperwakilannetizen. Jadi netizen 2 gitu tulisannya,
0: okay, ya
1: kan. Ini ngasih lihat video aksi penggerebekan itu sama kantor yang katanya ngasih apa lowongan kerja palsu itu.
0: Oke. Okay.
1: Karena yang gerebek sendiri itu adalah netizen-netizen yang merasa jadi korban.
0: Oh, langsung.
1: Dari lowongan kerja itu. Terus abis itu katanya ada pemerasannya juga, Mas. Dalihnya itu katanya itu uang registrasi.
0: Wah.
1: Gitu. Kok gile. Zaman sekarang ada aja orang bisa begini ya. Udah cari kerja susah, 19 juta lapangan pekerjaan juga belum tercapai.
0: Bener,
1: kali ya.
0: Bener.
1: Terus nipu lagi nih.
0: Bener, ya, ya mungkin karena itu dijanjikan 19 juta pekerjaan, lowongan pekerjaan.
1: Iya.
0: Ternyata daripada lama nih gak ada-ada nih 19 juta lowongan pekerjaan. Yaudah kita aja yang buka lowongan pekerjaan.
1: Tapi palsu.
0: Tapi bohong.
1: Lah gimana? Kamu pernah
0: nggak dikasih tahu ya berapa duit yang keluar untuk registrasinya?
1: Enggak sih.
0: Misalnya aja ya, registrasi berapa sih untuk kerjaan biasanya?
1: 500 ribu.
0: 500 ribu per orang.
1: Katanya waktu itu dimintain 500, betul.
0: Iya rata-rata. Let's say 500 ribu, tapi itu satu orang loh.
1: Lah banyak kalau yang daftar 10 udah 5 juta.
0: Lah itu.
1: Lah apa aku kerja begini aja? Tapi maksudnya banyak untungnya sih.
0: Jangan kepikiran begitu-begitu dong. Ini tapi kalau berempat bisa sih, yuk.
3: Iya.
1: Iya bisa. Kamu pernah kena tipu?
0: Pernah.
1: Apa?
0: Jadi dua kali yang aku ingat dulu waktu SMA. Kalau di Bandung kan suka ada festival musik.
1: Yes.
0: Lu mesti bayar kalau mau manggung.
1: Terus?
0: Udah bayar, udah audisi, hilang tuh festivalnya.
1: Lah?
3: Serius?
0: Hilang, panitinya hilang, dihubungin nggak bisa.
1: Lah?
0: Itu satu.
1: Terus?
0: Kedua, Lovebird. Gue masih awal-awal untuk berkarir untuk di dunia Lovebird. Masih belum tahu lah ya.
3: Masih.
0: Beli lewat online.
3: Oke.
0: Okay. Iya, udah bayar tuh. Gue inget banget 1.100.000 Lovebird yang Batman. Yang hitam putih.
1: Lovebird apa Batman? Terus
0: Lovebird apa kelelawar?
1: Oh iya benar, Lovebird apa kelelawar.
0: Kenapa dibilang Batman? Karena warnanya hitam putih.
3: Okay.
0: Udah tuh 1.100.000 transfer. Set. Besoknya dikirim. Dia masih konteks tuh. Iya nih, udah OTW segala macam. Nyampe jam berapa? Jam 5. Udah jam 5. Gue tungguin tuh.
3: Jam 5.
0: Gue mau pesan Gojeknya untuk sampein ke dikirim ke rumah.
3: Terus
0: dia bilang sabar, ini entar kita anterin aja.
3: Oh, masih nyaut nih.
0: Kalau dia nyaut, dianterin aja. Tapi kita butuh ongkir. Dia minta 100 ribu.
3: Iya. Yeah.
1: Terus
0: nggak perlu, saya udah di sini gitu. Saya udah nungguin. Oh begitu. Oh nanti ya tunggu registrasi apa segala macam. Lama-lama hilang, nggak bisa dihubungin, hilang tuh.
3: Lagian si Bun, dia pun
1: nggak izin istri sih lu pakai beli lover Batman kayak begitu, ya kan?
0: Kan tadi suruh cerita.
1: Iya itu dia, makanya kan pengalaman kena tipu.
0: Iya,
1: kan
0: betul. Ya, iya berarti sekarang aku kena tipu nih, suruh cerita ente ikut ngamuk. Ente jadi ikut bete kan. Aneh suruh cerita nih, ikut topik nih, topiknya si Bulu.
1: Makanya besok izin dulu. Jangan pakai perkara, lebih baik minta maaf daripada minta izin.
0: Oke, kita ganti topiknya sahabat Suara yuk.
1: Itu dia.
0: Sebel banget sahabat Suara. Kamu pernah gak sih kena tipu sama orang atau organisasi? Atau mungkin store apa gitu?
3: Atau sahabat sendiri juga?
0: Iya, sahabat sendiri gitu, atau keluarga sendiri?
3: Itu dia, benar.
0: 0816 114 1014.

0: Kinos Kina sampai jam 10.
1: Betul sekali, kita masih membahas tentang kamu pernah kena tipu apa enggak.
0: Yes.
1: Ya kan? Kalau Kinos tadi udah cerita juga tentang lovebird-nya, dia ketipu, ya kan? Lah kalau aku ya secara pribadi yang tinggal sebagai keluarga sama kamu, ya aku juga kena tipu juga yang katanya burung-burungnya murah, taunya ternyata mahal kan. Itu.
0: Nyesel sama gua
1: dulu
0: cerita.
1: Tuh, sama zaman dulu tuh mas aku pernah kan, aku pernah deket sama cowok, ya kan? Waktu zaman belum nikah sama kamu, deket sama cowok. Nah, si cowok ini bilang katanya itu dia udah putus sama pacarnya, udah gak apa namanya, udah nyari yang serius gitu, ya kan? Lah kita mau dong, secara kan kita juga orangnya kan pengen serius karena umur kan udah banyak waktu itu. Usut punya usut, pas udah deket nih, udah jalan bareng sama cowok itu ya mas. Terus abis itu tiba-tiba si cowoknya belum putus sama pacarnya. Lah kan kita jadi bingung.
0: Langsung gimana? Kita terima telepon aja yuk, gimana?
1: Kok kamu enggak? Lah aku kan lagi cerita. Kan aku bilang aku dekat sama cowok sebelum nikah sama kamu begitu.
0: Astaga. Aku jadi enggak enak nih siaran hari ini.
1: Maksudnya gimana?
0: Aku merasa dizolimi.
1: Kok dizolimi? Lah kan
0: ya udah sih jangan dibahas-bahas, Nur.
1: Lah emang itu kamu kan belum tentu kamu itu.
0: Ya memang benar.
1: Ada Andre tuh.
0: Halo Andre, selamat pagi Andre.
1: Tahu Lani enggak nih?
2: Tahunya hari ini ada suami yang kena roasting istri.
0: Kita matiin teleponnya, kita ganti penelpon yuk. Ini Andre-nya pakai Hanusa enggak nih?
2: Nyerah-nyerah kalau yang Nusa gak ngerti.
1: Oh dia anak ini, anak zaman now.
0: Terus lu gak tau Andre Hanusa lu?
1: Penyanyi tau Andre.
2: Iya tau, Getah Bali kan.
1: Nah itu dia, Getah Bali.
0: Kuta.
1: Oh Kuta Bali, oh sorry. Andre punya cerita ketipu?
2: Ada, pernah.
1: Apa tuh gimana?
0: Atau lu yang nipu?
1: Iya.
2: Jadi kan saya mau ke Bunaken tuh ya kan.
1: Bunaken. Dalam rangka apa ke Bunaken?
2: Itu ya ada temen yang suka nyelam kan. Kita cuma ngikut-ngikut aja.
1: Oke, terus?
2: Nah, kita carilah browsing kan. Harganya tuh rata-rata berdua tuh di atas 2 juta lah.
1: Oke.
2: Tapi kita nemu nih yang harganya 1,8.
0: Beda 200 ribu dong.
2: Ya?
0: Lumayan beda 200 ribu. Terus?
2: Lumayan kan buat naik Grab.
0: Iya benar.
2: Benar tuh, nyampe dermaga tuh ada ininya apa orangnya, perahunya, oksigen segala macam, dia nunjukin dia. Nah udah kita berangkat, baru jalan kapal, perahunya baru jalan sebentar, tahu si abangnya bilang nanti kita makan ya. Nah, kan sebenarnya kita nggak lapar tuh.
1: Terus
2: ya boleh deh ya. Berapa emang? Namanya kita kan tetap yang nanya berapa kan? 85 ribu. Oh berdua 170 kan? Oh ya boleh.
1: Okay.
2: Nanti bayar ini juga. Kami dibayarin juga. Oh lumayan juga kan ya harganya ya.
1: Terus? Oh jadi sih yang di kapal itu, yang petugas kapal itu juga minta dibayarin makan gitu?
2: Iya, jadi petugas tour leadernya satu ada yang bantuin nyelam, sama satu pengemudi kapalnya, tiga kan ya.
1: Jadi banyak, kita jadi berlima dong.
2: Jadi itu lumayan kan.
1: Iya.
2: Nah, yang lebih ngeselin tuh ternyata warung itu punyanya si abang tour leader itu. Jadi kita bayarin dia makan di warungnya dia.
1: Walah. Gitu. Itu mah udah nipu kayak begitu ya.
0: Dia minta atau?
1: Minta tadi bilang bayarin kita juga makannya gitu.
0: Lah.
1: Terus udah gitu?
2: Ya untungnya sih ikannya enak ya, tapi ya gondok sih ya wayanya. Itu kan lumayan ya.
0: Itu jenis baru tuh ikan gondok.
1: Ikan gondok. Terus udah gitu?
2: Udah gitu ya udah kita balik. Udah gitu baliknya ditaruhnya di dermaga yang alasannya surut, yang dermaga yang tadi surut. Nah kita jadi pas turun tuh ya lumayan jauh kan ya, dari mana-mana gitu kan, nyari Grab susah. Akhirnya ada orang bawa mobil, bang ke Manado bukan bang, saya kita nebeng aja akhirnya.
1: Serius? Di otak aku dia numpang ini tau gak sih, truk pick up gitu.
0: Iya.
1: Yang di
2: nggak nemu, pengennya gitu. Oh,
0: tapi nggak ya, tapi udah sempet nyelam
1: snorkeling
0: gitu
1: digunakan. Gitu udah.
2: Ada lagi pas lagi nyelam kan teman bawa kamera kan.
1: Iya.
2: Terus dia lihat ya bang, sebenarnya harganya include dokumentasi di dalam itu kan. Nah, anak-anak sekarang kan pengennya gitu tuh.
1: Iya benar.
2: Dia lihat lah kameranya teman, ah ini mah kurang, saya punya lebih bagus nih, tunjukin ya. Jadi kamera yang buat temen yang benar-benar nyelam itu pakai kameranya si abang itu. Nah kameranya dia yang lumayan bagus, dipakai buat buat saya snorkeling doang kan ya, pakai di atas gitu. Nah,
1: terus
2: pas kita lihat hasilnya pas nyampe Manado kan, kita dia ngeliat lah di laptopnya kan, ternyata kameranya si abang itu burem.
0: Ya Allah.
2: Ini mah bagus punya gue kan.
1: Aduh, gue mau ketawa Andre, mohon maaf ya Andre. Kata gue itu kalau di total-total sama itu sama trip yang 2 juta ke atas.
0: Iya.
2: Yang
0: nggak, kadang-kadang itu jadi pelajaran juga buat kita. Kadang-kadang kita suka nyari yang lebih murah gitu kan. Tapi jadinya zong.
1: Jadi zong dong liburan lo ke Bunaken. Padahal kan Bunaken bagus banget itu kalau buat snorkeling, diving gitu.
2: Yang buat temen yang pengen bikin konten segala macam tuh tadi zong lah kan, agak burem.
0: Iya, dijanjiinnya nyelam di Bunaken lah zong, karena nyari yang murah jadinya nyelamnya di Panaken.
1: Aduh salah, bukan ya, Bunaken sama Denaken ada nggak sama Kak Naken. Andre makasih.
0: Terima
1: ya.
0: Terima kasih Andre.
1: Jangan ulang lagi besok ya Andre ya.
2: buat tahun depan ya ceritanya.
1: Jangan
0: cari yang mahalan dikit tapi biar puas dikit, nggak apa-apa lah.
1: Itu.
0: Ya.
1: Dadah Andre.
0: Have a nice day.

0: Yeah.
1: Itu dia. Satu lagu dari And Now. Sesi potret sama apa sama Maulana gitu.
0: Arman Maulana ya. Arman Maulana.
1: Ari Les mana? Tahu Rizky bukan Maulana. Lu mah lagi.
0: Lu yang bilang.
1: Lah lagi kalau gitu udah sesat, jangan dibawa sesat lagi, jangan ngikut.
0: Tahu sendiri lakinya kagak tahu lagu, Nul.
1: Aduh, udahlah. Okay. Kita masih ngomongin soal tipu menipu ya.
0: Jadi kalau lagunya sedih, dengar kita yang nyanyi ekspresinya lucu.
1: Iya itu dia. Ari Les mana tuh kan? Kaprita nyaut no. MD kita loh,
0: berantakan. Sabar Kaprita.
1: Kaprita ya Allah penyiar loh, pada bapuk-bapuk banget.
0: Mohon
1: soal
0: maaf,
1: lagu.
0: Kaprita, aku nggak tahu. Mungkin kita kurang familiar sama Ari Lesmana. Kita tahu ya Ari Untung.
1: Aduh Ari Untung.
0: Atau enggak Ari Tulang?
1: Aduh, salah sama Ari Keriting itu dia.
2: Udah nggak ada, udah nggak ada.
1: Ari Keriting.
2: Sorry.
1: Gimana?
2: Yang udah nggak ada mah siapa? Yang dulu pelawak, Keribo juga. Yang sama Ari Untung. Ya itu juga Keriting sih.
1: Siapa? Kita langsung ke Rizky aja gitu.
0: Budi Andu.
1: Jauh sama Ari Keriting, Rizky namanya. Sekarang Rizky aja gimana? Okay. Ada Rizky nih di teleponnya.
0: Selamat pagi Rizky.
1: Halo.
3: Halo.
0: Gue suka nih.
1: Keren banget ini.
0: Gue suka nih
1: Rizky,
0: semangatnya.
1: Rizky, di mana Rizky?
3: Di jalan.
1: Mau kemana?
3: Mau ke bandara.
1: Wow, mau keluar kota.
0: Ini Rizky-nya Rizky Kino siapa? Rizky Aditya.
1: Aduh Rizky.
3: Rizky Kinos.
1: Kamu mau kemana emangnya? Keluar kota kemana?
3: Ke Jogja.
1: Ke Jogja. Ngapain ke Jogja?
0: Nggak usah ditanya banyak-banyak. Cek kepo banget nih orang.
1: Mau ke Candi Borobudur.
0: Nanti kalau pulang bawain ini ya.
3: Apa bu, ya?
0: Bulu kukus. Kabar candi-candi gimana? Rojonggrang.
1: Kamu mau ke Candi Borobudur?
3: Iya.
1: Nanti kabarin ya kalau tangan kamu nyampe apa enggak tuh nyentuh ke ininya ya, ke
0: iya,
1: patungnya di dalam ya.
0: Kamu tahu enggak sih kalau Borobudur sekarang udah ganti nama?
1: Jadi Rizky,
0: apa? Jadi Borma.
1: Salah. Salah. Kenapa jadi klub bola? Hah? Minimarket ya?
0: Minimarket
1: kan
0: Borobudur.
1: Ada Borma juga.
0: Lah itu dari Borobudur namanya tadinya.
1: Emang iya.
0: Kenapa?
4: Jadi hotel.
1: Ada benar-benar. Ada ceritanya enggak sih dia sebenarnya ini?
0: Coba gimana Rizky ceritanya pengalaman kamu di jambret ya?
1: Salah. Kena tipu.
0: Oh, ditipu. Sorry. Okay.
1: Gimana Rizky gimana? Ceritanya?
3: Jadi dulu gue lagi nyari Kijang Rover tahun-tahun berapa? 95.
0: Ah, mobil nih. Otomotif.
1: Okay.
0: Nih gina banget nih, paham banget gina sama otomotif nih.
1: Iya, terus udah gitu.
3: Baca iklan dulu kan masih zamannya Poskota tuh yang banyak iklan mobil dijual. Nah, kebetulan gue dapet waktu itu pas nengok harga Kijang Rover itu 36 kalau nggak salah.
1: 36 juta.
3: Karena yang lain itu harga di atas 40.
1: Oke, terus udah gitu.
0: Ini Rover sama jantan beda ya?
1: Aduh.
3: Kenapa?
0: Rover sama jantan beda ya?
3: Beda.
0: Oh beda, oke. Okay. Oke, okay, terus.
3: Gue telepon tadinya dia bilang udah laku. Oh ya udah gue cekin kan. Tiba-tiba dia nelpon, dia bilang bini saya udah dapat udah dijanjiin orang nih mau DP 1 juta lagi dalam perjalanan, kalau mas bisa kirim DP 1,5 saya kasih ke mas, jadi itu saya tahan.
1: Terus akhirnya
0: kamu udah nyium belum? Penipuan nih atau belum?
3: Ya tadinya belum sadar.
0: Oke.
1: Okay. Terus? Nah,
3: karena gue udah rencana kan tadi mau gue jual ke Sumatera tuh, udah pikiran di kepala kan, di dalam
1: niat lo juga. Niatnya juga udah buat jual beli sih lu.
0: Lah ya nggak apa-apa.
1: Ya juga sih nggak apa-apa ya, sih.
0: Emang begitu.
3: Mau jual di Sumatera.
0: Oke.
3: Okay. Nah, waktu itu.
0: Oke. Okay.
1: Terus?
3: Ah, begitu gue transfer. Tiba-tiba gue lagi kan dia ngasih alamat tuh daerah Kebun Pala, daerah Tanah Abang, depan Tamrin. Gue samperin tuh, nah tiba-tiba di jalan itu dia bilang, ini orangnya udah datang nambah lagi, jadi DP 2,5 apa berapa gitu, gue lupa.
0: Wah.
3: DP-nya ini aja, lebihin aja lagi.
0: Terus kamu udah mulai, di sini, di titik ini kamu udah sober belum nih?
1: Iya.
0: Asik sober, sadar.
1: Udah mulai sadar. Belum juga.
0: Wah.
1: Jadi lu nambahin terus. Nambahin DP-nya.
3: Jadi 4 juta total.
1: Wah.
0: Terus.
1: Terus abis itu?
3: Jadi janjian gua ke sono dikasih alamatnya kan.
1: Iya.
3: pas itu gue samperin ternyata orang yang aku yang punya itu udah meninggal.
1: Lah?
3: Alamat yang di dalam rekening itu udah meninggal.
1: Lah? Jadi lo ngomong sama hantu apa gimana?
3: Nah, udah gitu gue pas gue keluar dari lokasi itu, gue sempat ketemu ibu-ibu yang nangis. Ternyata gue dikejar sama ada tukang ojek di depan, dibilang, "Bapak pasti ini ya pembeli Kijang Rover ya?"
1: Terus? Ya,
3: kenapa? Itu ibu-ibu, jadi gue itu orang ke-11 kena tipu.
1: Astagfirullahaladzim. Itu lumayan kalau 4, ada yang 4 juta, 2,5, 5, banyak itu.
3: Iya, itu gue lapor ke BCA, duitnya udah diambil di Sunter.
1: Hah?
0: Wadaw.
1: Jadi ternyata yang nipu itu gak ada kekerabatan sama yang udah meninggal itu?
3: Gak ada. Wah. Dan gue udah sadar begitu anak gue nangis, baru udah gue sadar gue kena hipnotis.
1: Ya ampun.
0: Waduh.
1: Dan kalau gak salah begitu dia sampai tuh ke rumah yang alamat yang dimaksud, kan dia bilang orangnya udah meninggal. Nah orang itu yang ngabarin kalau dia tuh udah meninggal.
0: Coy. Serem amat. Rizky. Mas Rizky. Mas Rizky. Tadi lo kamu bilang kamu kena hipnotis gimana? Kan belum kontekan langsung.
1: Iya.
3: Ya, karena mungkin di kepala gue udah berpikirnya harga murah kali ya kalau kata. Jadi gue baru sadar kena tipu itu setelah anak gue nangis.
1: Ya, oke, dia ke hipnotis secara telepati mungkin.
0: Iya.
1: Iya kan? Hmm, tapi akhirnya duit lo balik gak?
3: Ya bisa balik, biasanya juga bilang. Kalau mau lapor polisi ntar diusut. Cuma saya bilang duit balik ya. Biasanya gak balik jamin ya. Kok gak gue urus. Ngapain.
0: Wah. Lu kalau kayak gitu tuh udah momen-momen gitu. Biasanya tunggu berapa menit lagi deh. Biasanya Vincent Rompis keluar. Terus bilang, kena deh.
1: Aduh, salah Rizky. Salah. Aduh Rizky.
0: Makasih ceritanya Rizky. Jangan ketipu lagi ya.
1: Besok hati-hati ya Rizky ya.
0: Have a nice day.
1: Dadah.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya, soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih

0: Satu lagu dari Nike lah yang lagi hype banget dengan judulnya adalah
1: My Mind Gue. Tadi pas banget di TikTok ada yang request Liuhara gitu minta lagu My Mind Gue.
0: Langsung diputerin sama Suara Sere ya. By the way, informasi sahabat Suara jangan kemana-mana karena saat lagi kita bakal ketawa terbahak-bahak karena kita punya Kocak Koneksi Cerita Acak.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, udah siap belum dengerin Kocak Koneksi Cerita Acak?
1: Ya,
0: kali ini ceritanya tentang apa, Dul?
1: Masih diketik ya, tunggu sebentar ya. Tentang korupsi.
0: Ah, ini sih deep dan dalam banget, curahan hati banget nih. Sekocak apa dan seperti apa kocak pagi hari ini? Langsung aja kita cek, ini dia. Selamat menikmati Kocak Koneksi Cerita Acak.

0: Dengan bangga kita sambit, ini dia Kain Sutra. Kakak Indra suka bercerita.
1: Selamat pagi.
2: Bijak
0: kok bawa sih loton sih?
2: Iya.
0: Ketawa dong.
1: Sudah memasuki September, harusnya tonnya turun dong.
2: Lah,
0: lagi kan ada masalah nih, ada masalah
1: iya,
0: nih.
1: Iya, ada masalah. Daripada saya mengelak terus, saya bilang saja iya, ada.
2: Lagu aja judulnya September Ceria.
1: Itu lagunya Vina Panduwisata.
2: Panduwisata, benar. Aduh.
0: Apa kabar, Kain Sutra?
1: Alhamdulillah, Pak, baik, Pak.
0: Rumah aman?
1: Enggak aman.
0: Coy.
2: Kemalingan.
1: Ya kan Bapak kemarin saya bilang aman, pasti ada masalah.
0: Jadi saya
1: bilang
0: doa, cuy.
1: Gitu aja.
0: Mau gue aminin soalnya.
1: Enggak usah. Saya mah enggak perlu disapuin, udah.
2: Jadi okay. Kakak Indra hari ini bawa cerita apa?
1: Kali ini saya akan menceritakan tentang seseorang yang rela ngeluarin uang.
0: Oh, berarti masalah rumah tangga nih.
1: Betul. Untuk membeli barang antik.
2: Membeli barang antik.
1: Betul. Kan bisa pot bunga.
2: Bisa.
1: Kendaraan antik.
0: Barang yang susah didapatkan ya.
1: Betul, yang jarang banget ada di Indonesia.
2: Oke.
1: Jadi, awalnya orang ini tuh menghadiri sebuah acara lelang dan ngebit harga tertinggi untuk barang. Dan barangnya itu adalah
0: ban serep kontainer.
1: Waduh,
2: wow. Biar apa?
1: Ngapain nih ngambil lelang ban serep?
0: Jarang. Karena banyak manfaatnya tahu. Dijadiin karya kerajinan tangan, jadi meja tongkrongan. Tahu enggak sih?
1: Oh, iya.
0: Iya. Nah,
1: kenapa kontainer kan bisa ban sepeda?
0: Tapi kontainernya ini yang udah gundul bannya.
1: Oh, oke. Okay.
0: Yeah. Iya.
1: Iya.
0: Dicukurnya lumayan lama tuh. Karena udah gundul.
2: Siapa yang nyukur? Siapa yang nyukur ban begitu?
0: Ban kontainer ini kenapa banyak yang mau? Kenapa sampai dilelang? Karena emang barang yang jarang ditemukan. Ban kontainer ini sudah dipakai sebuah kontainer yang mengangkut obat-obatan. Obat-obatan terlarang.
2: Obat-obatan terlarang?
0: Ya, alias obat-obatan yang udah kadaluarsa.
1: Oh.
0: Kan enggak boleh dijual dong.
1: Oh, sitaan.
0: Iya, sitaan. Oh, udah kadaluarsa, Pak. Harus dibuang.
1: Iya
0: kan? Jadi si barang ini diperebutkan oleh banyak sekali orang. Pertama dibid 100 juta lewat 200 juta lewat, akhirnya laku di harga 250 juta. Tapi ternyata orang ini belum puas nih. Iya kan? Orang ini ingin ngebid lagi barang yang lain. Barang yang lainnya ini sebuah barang yang sangat private, ya. Mungkin yang boleh punya itu yang 17 tahun ke atas.
1: Waduh, barangnya.
0: Barang lelang kedua ini adalah barang
2: gantungan kunci beli di Bali yang melambangkan kejantanan seorang pria.
1: Wah,
0: apa ya?
1: Apa tuh gantungan kunci?
0: Gantungan kunci apa ya?
1: Coba deskripsiin deh.
2: Ada bentuknya. Ada gantungan kunci, gantungan biasanya kunci, okay. Ada asbak.
0: Oh, ada asbak.
2: Iya.
0: Iya, bentuk apa yang kejantanan
2: bentuknya
0: pria tuh?
2: Bentuknya kayak ini, agak panjang gitu loh. Panjang, agak
1: berdiri,
2: ngelekuk sedikit gitu, tegang.
1: Oh, ini itu, yang
2: biasa tuh ada banyak dijual.
0: Oh, gantungan kunci tongkat Ali, Pak.
1: Oh, tongkat Ali.
0: Tongkat Ali.
2: Alinya pakai babak enggak
0: nih? Enggak.
2: Karena dia tuh udah mengidam-idamkan lama barang ini gitu untuk menjadi seperti back charm di tasnya.
1: Oh, back charm.
2: Gitu.
1: Oh.
2: Ya,
1: oh,
2: jadi
1: cocok sih.
0: Iya. Itu akan mengundang perhatian sekali.
2: Benar,
0: gantungan
2: gitu.
0: Ini.
2: Karena kan biasanya selama ini kan mungkin orang-orang itu menggunakan gantungan kunci kan kayak apa tuh? Cry baby.
0: Iya.
2: Atau mungkin juga yang dulu tuh siapa tuh? Yang monster-monster itu apa namanya tuh?
0: Baby monster.
1: Monstering.
2: Bukan, apa
1: monster,
2: sih namanya?
1: Apa sih?
0: Udah.
1: Seven Monster Energy.
2: Lupa lagi namanya. Apa namanya? Aduh.
0: Ya udahlah pokoknya udah itulah.
1: Labu-labu.
2: Labu-bu. Itu dia yang kan orang-orang kan labu-bu, okay. Cry baby atau
0: apa. Nah, ini kejantanan pria.
2: Nah, ini adalah sebuah gantungan kunci lambang kejantanan.
0: Kenapa
2: pria.
0: Kenapa sampai dicari-cari sih
2: ya,
0: si barang ini?
2: Karena barang ini itu langka. Karena di sini gantungan kunci itu di bagian atas batangnya.
0: Batang tongkat Ali kan?
2: Ada ukiran.
1: Oke.
2: Nah, ukirannya itu menyerupai liuk-liuk yang membuat orang-orang itu terpana memandang.
0: Kayak urat ya?
2: Iya.
0: Kayak urat gitu, nah, kayak bakso urat gitu loh.
2: Dan dia berhasil mendapatkan ini dengan harga 300 juta rupiah.
0: Gitu. Gila, mahal banget.
2: Tapi ternyata dia ngerasa kayak, masa cuma sampai di sini doang sih? Uangnya masih banyak. Karena dia punya uang sampai miliaran. Nah, akhirnya dia ketemu lagi barang berikutnya yang bisa dia beat. Dan barang itu ternyata lebih menggoda jiwa raganya. Barangnya adalah
3: Barangnya adalah kacamata tembus pandang.
2: Wow.
0: Oh, kalau ada mau gue.
2: Kayak ronsen loh, sampai ke tulang.
3: Iya, tembus pandangnya buat kayak ronsen ya.
0: Buat ngeliat apa sih kalau boleh tahu?
3: Ngeliat tulangnya, kayak kira-kira ini orang punya penyakit apa.
0: Oh, buat dokter dong.
3: Iya.
0: Buat medis. Teknologi.
2: Lu ketolong sama gue ya.
3: Thank you ya.
2: Sama-sama. Thank you lah, jangan lupa nanti bagi-bagi hasil beatnya ya.
0: Aduh, capek nyapuinnya.
3: Karena kacamata tembus pandang ini jarang banget yang punya dan dibutuhkan untuk medis, dan ini harganya mahal banget, tembus sampai 50 miliar.
2: Wow, mahal banget.
3: Okay, okay, okay. Tapi ini nggak seberapa nih sama barang yang berikutnya bakal dilelang.
0: Bentar, si korup, apa namanya kok ini lagi? Si kacamata ini bisa ngeliat apa aja sih tembus pandang ini?
3: Pertama dari
0: bisa ngeliat rekening orang nggak?
3: Wah, enggak tuh.
0: Biar ketangkep nih yang suka nyebutin uang-uang orang.
2: Wah, itu kayak belum tuh,
3: enggak ada teknologinya itu.
0: Kayaknya itu bisa deh, karena kayaknya harganya 50 miliar.
3: Bener, tapi kalaupun ada, pura-pura gak lihat kayaknya nih, Pak.
0: Lanjut.
3: Nah, barang berikutnya.
0: Dapat enggak 50 miliar nih dia?
3: Dapat.
0: Anjay, banyak banget.
3: Tapi ada barang berikutnya lagi yang
0: masih sisa duitnya masih ada.
3: Parah.
0: Gila sih.
3: Nah, barang berikutnya lagi ini lebih tinggi nih harganya, dan barangnya itu adalah
1: kereta kencana.
3: Oh iya, boleh.
0: Ngapain beli kereta kencana?
1: Karena kan dia udah punya kacamata tembus pandang, dan dia juga harus melihat kereta kencana itu asli atau palsu.
0: Ini yang beli Ian Kasela nih.
1: Bisa jadi. Bisa jadi kan Ian Kasela selalu pakai kacamata.
0: Itu.
1: Ya kan, betul. Karena konon katanya banyak barang-barang KW, jadi dia harus melihat ini kereta kencana ini asli atau palsu. Dan ternyata yang dia lihat dengan kacamata tersebut, di dalam kereta kencana itu ada sosok wanita. Yang dia lihat ternyata adalah
0: Little Bulu Ketan.
3: Little Bulu
2: lagi di dalam sosok wanita. Tiba-tiba jadi Little Bulu Ketan.
1: Oh, di dalam kereta itu.
0: Iya.
3: Kacamata rusak ya.
2: Gimana tuh?
3: Masa yang dilihat Bulu Ketan, tadi katanya cewek.
2: Iya.
3: Perempuan.
0: Little Bulu Ketan. Ternyata karena emang semanis ketan itu.
3: Yeah.
0: Si cewek itu manis banget. Ternyata adalah Little Bulu Ketan. Kan manis dong.
3: Oh iya, benar.
0: Banyak yang suka.
3: Benar.
0: Walaupun sebenarnya enggak dibutuhkan ya.
3: Iya,
0: suka bener. Tiba-tiba nongol aja di saat yang tidak diperlukan.
3: Benar, benar. Lagi enggak lapar tiba-tiba ada dia.
0: Iya. Enggak perlu dikasih. Pokoknya dikasih aja, butuh enggak butuh, yang penting cuan.
3: Itu dia.
0: Ya kan? Ini barangnya ini enggak perlu dilelang. Dia cukup ditangkap.
3: Karena
0: ditangkap karena
2: korupsi.
0: Kemana nih kok korupsi? Kan cuma kue.
2: Ceplosan ya aku ya.
0: Sorry. Kan cuma kue.
1: Oh, kue bahannya dikurangi.
2: Iya, bahannya dikurangi, dikorupsi.
1: Oh, makanya gitu. Hasilnya juga enggak iya, semanis itu.
0: Iya, hasilnya jadi banter.
1: Oh, thank you loh, Ibu.
2: Iya, sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Gua tonjok lu, Nul. Gua tonjok sumpah.

0: dapatkan info lalu lintas terkini cuma di Suara Lantas. Selamat pagi sahabat suara, saatnya untuk informasi lalu lintas bersama saya Iksan di Suara Lantas. Baik, kita masuk ke informasi pertama. Situasi arus lalu lintas di Jalan Sudirman arah Bundaran HI terpantau ramai, sedangkan arah sebaliknya terpantau ramai lancar. Kemudian informasi berikutnya, situasi lalu lintas di Jalan Pramuka Raya dari Jalan Pemuda arah Matraman terpantau padat. Kita masuk ke informasi terakhir, situasi arus lalu lintas di tol dalam kota dari Cawang ke arah Semanggi terpantau padat, sedangkan arah sebaliknya terpantau ramai lancar. Demikian informasi masih lalu lintas pagi ini. Patuhi aturan lalu lintas, pastikan kelengkapan surat-surat dan kondisi kendaraan Anda, hati-hati di jalan, dan tentunya selamat sampai tujuan. Saya Iksan untuk Suara Lantas.
1: Biar perjalanan kamu aman dan nyaman, dengerin terus Suara Lantas cuma di Iswara.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih, berisik amat?
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu, Dul. Kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah Pak, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.
2: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, masih barengan Kinos Gina sampai jam 10 nanti. Di mana, Ibun?
1: Di Suara Seru.
2: Lanjut, what's
1: dan
2: next?
1: Lagi-lagi kita akan membagikan saldo elektronik senilai Rp50.000 dari Kinos.

0: karena ini waktunya Kinos.
1: Udah kemarin gua.
0: Lah,
1: kok gua keluar duit lagi?
0: Ini kan ada hadiah lagi gitu. Maksudnya Rizky kan ini itu.
1: Itu ada Om Indra, ada Buluk, ada kamu, ada Butika. Kenapa gua lagi sih?
0: Oh ya, berarti dari Indra nih kali ini ya.
1: Ya.
0: Jadi nanti akan ada Kinos AI nih sahabat suara.
1: Betul.
0: Kamu bisa adu kecerdasan sama Rizky Kinos.
1: Yes.
0: Kalau kamu beruntung kamu dapat Rp50.000. Dan kita spill dulu kalau kategorinya kali ini untuk beradu ilmu sama Kinos adalah tentang sejarah Indonesia.
1: Oh, jago gua.
0: Mama
1: jago gua sejarah Indonesia. Mau ikutan?
0: Kan?
1: Mau dapat hadiah? Langsung aja ikutan. Tinggal WhatsApp ke 0816-114-1014. Sahabat suara sekali lagi 0816.
0: Gak gitu dong. 0816-114-1014
1: dengan hashtag Kinos AI.
0: Yes.

0: sahabat suara. Saatnya kita beradu ilmu di Kinos AI.
1: Siapakah pagi hari ini yang berani lancang sekali menghadapi gue, melawan gue di Kinos AI? Tadi ya, aja udah yang openingnya langsung suara orang nomor satu kita kan.
2: Lah itu, nomor satu juga gak di hati kamu?
1: Enggak sih, jujurnya enggak. Nomor dua, orang nomor duanya juga enggak sih menurut gue.
2: Kok gak boleh gitu Rizky?
1: Lah nomor dua siapa?
2: Nomor Uti. Dua siapa?
1: Oh. Nomor satu Uta.
2: Iya lah, gitu. Aku nomor berapa?
1: Hah?
2: Aku gak masuk hitungan. Enggak masuk.
1: Kalau kamu tuh bukan nomor dulu.
2: Jadi?
1: Esa aja udah Esa. Enggak ada yang lain gitu.
2: Oke langsung aja kepada Ayu ya.
1: Mancing mulu,
2: bisa
1: mancing mulu.
2: Bisa aja, ntar kita cerita lagi soal mantan gue.
1: Selamat pagi Ayu.
2: Ayu.
3: Ya, pagi Kak Kina.
1: Pagi Kak Ayu. Kina. Ayu.
2: Halo.
1: Ayu gak nih?
3: Hah? Ayu dong.
1: Ayoan kita mah anaknya. Yuk.
2: Ah, baiklah. Ayu sudah siap ya dengan segala persiapan ilmunya untuk menantang Kinos?
1: Gak boleh curang, gak boleh browsing ya, iya. Gak boleh googling,
2: okay.
1: Ya.
2: Ini juga yang ada, okay. Di oh udah di mute, oke. Baik, yang di TikTok juga kita matikan dulu ininya, komentarnya.
1: Iya,
2: kembali lagi bersama comel. Gina Yahya, kita mulai. Ini dia Kinos AI.
1: Rebutan gak?
2: Di sini tidak pakai rebutan,
1: oh, rebutan.
2: Sistemnya
1: gantian,
2: itu
1: ya.
2: Siapa yang mendapatkan poin 5 duluan.
1: Oke.
2: Oke, kita mulai dulu dari Ayu ya. Karena tadi kalau gak salah suitnya Ayu menang ya.
4: Gak ada suit.
1: Gak ada suit,
2: oh,
1: duluan
2: ada
1: yang
2: suit.
1: Okay. Ladies first aja, ladies first.
2: Ayu, pertanyaan pertama sebagai pembuka di Kinos AI. Hari Pendidikan Nasional diperingati setiap tanggal?
1: Gampang banget itu. 5
3: 1 November
1: 4
2: Aduh.
1: 3
3: 1
1: Yakin?
3: November.
1: Oke, 1 November.
2: Oke, 1 Salah. November. Salah, mohon maaf. Silakan Rizky Kinos.
1: 2 Mei.
2: 2 Mei, tepat sekali. Mana bunyi kentringnya?
1: Kentring.
2: Ah, itu dia. Oke Ayu, semangat. Masih ada pertanyaan berikutnya.
1: 1-0.
2: Kita berikan kepada Rizky Kinos.
1: Yes.
2: Rizky Kinos, siapa yang menjahit bendera pusaka merah putih?
1: Ibu Fatmawati.
2: Tepat sekali.
1: Hey, hey, hey, hey.
2: Kinos, 2-0.
1: Kinos, Kinos,
2: okay.
1: Kinos.
2: Ayu, jangan mau kalah. Ayu pasti harusnya bisa menjawab pertanyaan ini. Siapa pencipta lagu Indonesia Raya?
3: Bagi Rudolf Supratman.
2: Cakep sekali. Oke.
1: Boleh
2: 2,
1: juga
2: 1.
1: Nih.
2: Berikutnya untuk Rizky Kinos ya. Di mana proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan? Jalannya jalan apa?
1: Hah, nama jalannya?
2: Iya.
4: Bengongan lah.
1: Nama jalannya.
2: 5 4 3
1: Jenderal Sudirman?
2: Salah, Jenderal Sudirman salah. 2 1 Ayu, silakan Ayu. Di jalan apa?
3: Rengas Dengklok.
1: Salah, itu mah diculik, itu mah diculik. Itu perumusan proklamasi. Benar, salah, keliru aja, keliru aja.
2: Ih, salah. Yang benar, ya Allah, Mas, kita sering lewat, Mas, kalau kita mau
1: perumusan juga bukan di Rengas Dengklok.
2: Ini
1: jadi Rengas Dengklok itu waktu itu Insinyur Soekarno dipaksa untuk bikin proklamasi. Tapi perumusan proklamasi itu di rumahnya Maeda, Kapten Maeda.
2: Wih keren bisa begitu. Tapi
1: jenderal dari Jepang tuh.
2: Pembacaan proklamasinya Lau enggak tahu, padahal
1: iya,
2: Lau
1: lupa,
2: sering
1: lupa,
2: banget
1: lupa.
2: Lewat kalau kita mau ke Plaza Indonesia, mau ke Grand Indonesia, tuh.
1: Sudirman kan?
2: Salah.
1: Imam Bonjol.
2: Salah. Jalan
1: Supratman?
2: Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta.
1: Wah, Kelapa Gading dong tuh.
2: Salah, itu Pegangsaan 2. Serius ya.
4: Yang timur aja.
1: Eh, enggak tahu sumpah aku, enggak tahu itu, baru dengar aku.
2: Itu yang kita kalau lewat dekat rel kereta yang ada patung Pak Soekarno sama Muhammad Hatta.
4: Emang itu?
2: Yang di sebelah kiri jalan itu.
1: Proklamasi.
4: Itu proklamasi.
2: Iya, di jalan proklamasi. Dia di situ.
4: Iya, itu tugu proklamasi.
1: Oh, itu nama jalannya jalan.
2: Kalau enggak salah itu nama jalannya nah, Pegangsaan Timur di nomor 5. Kalau gue sotoy mohon maaf ya, tapi setahu gue sih begitu.
1: Kalau gedung proklamasi gue tahu.
2: Lanjut lagi, sekarang giliran siapa? Gina Yahya lupa.
1: Kinos lagi.
2: Enggak dong, Ayu.
1: Udah tadi kan salah dia.
4: Salah.
2: Iya benar, pertanyaan kan tadi buat kamu.
1: Okay. Salah di Ayu tadi.
2: Tadi di Kinos.
1: Oh,
2: Kinos
1: enggak ya.
2: Tahu dilempar ke Ayu.
1: Oke, okay, okay.
2: Sekarang giliran Buluk ya.
1: Salah. Sorry, my bad.
2: Ah, tadi udah dijawab.
1: Benar Ayu. Posisi masih 2-1 ya.
2: Ini pertanyaan kalau Ayu enggak tahu. Aduh ini kebangetan karena ini sudah dibahas.
1: Yo yang benar yo.
2: Apa di mana rumah tempat Soekarno-Hatta dan tokoh-tokoh lain merumuskan teks proklamasi?
4: Waduh, baru tadi
1: ngestar. Baru. Aduh, kenapa gue tadi spoil ya?
2: Gitu.
3: Rumahnya Jalan Maeda tadi.
1: Jalan Maeda dikunci ya?
2: Jalan atau apa nih?
3: Rumahnya Kapten Maeda.
4: Kapten Maeda. Enggak tahu mungkin rasa sayang
2: ya. Oke, kalau Rizky Kinas apa?
1: Jenderal Maeda ya. Aduh, bentar. Dia Jenderal Maeda deh kalau enggak salah. Dia Jenderal Maeda. Dia di jenderal dari Jepang aja pokoknya dia. Tapi ngebela Indonesia dia.
2: Dia angkatan apa?
1: Dia angkatan laut.
2: Kalau angkatan laut biasanya jenderalnya disebutnya apa?
1: Marsekal.
4: Enggak, bukan.
1: Marsal.
4: Ada di lagu Siti Nurhaliza.
2: Iya. Enggak salah-salah sih. Tipis-tipis ya, doang. Oke, jadi gimana ini penilaiannya?
4: No. Kurang
2: dua-duanya.
4: Kurang lengkap.
2: Dua-duanya kita anggap salah aja dulu ya. Yeah. Tadi Rizky Kino sebenarnya sudah benar, itu sebenarnya beliau adalah seorang jenderal betul, tapi kalau di angkatan laut itu biasanya disebutnya laksamana.
1: Laksamana. Nah, Laksamana Maeda.
2: Itu dia. Oke.
1: Okay. Itu laksana bukan laksamana.
2: Laksamana raja di laut, bukan
1: restoran di Bandung tuh Sunda tuh. Laksana.
2: Oke. Okay. Sekarang Rizky Kinos ya.
1: 2-1 masih.
2: Rizky Kinos, pertanyaannya adalah siapa Mahapati terkenal dari kerajaan Majapahit?
1: Gajah Mada dong.
2: Tepat sekali. Waduh. Udah berapa itu?
1: 3-1.
2: Aduh, oke. Okay. Ini pertanyaan terakhir. Iya. Ini sifatnya rebutan.
1: Gajah Mada dengan sumpah yang terkenal, Sumpah Palapa.
2: Nah, itu.
1: Gila.
2: Keren banget.
1: Menyatukan Nusantara menjadi satu kebangsaan.
2: Cakep banget Kinos for President 2027. Ya kan? 29, oh, 29 ya. 27 belum ganti presidennya.
4: Emang mau diganti ya?
2: Oh, belum ya. Oke deh.
1: Langsung baik. Dipakai nama Palapa itu menjadi satelit Palapa.
2: Aduh, si Cak enggak ada tuh. Belum ada. Gina.
1: Oh, ya, enggak. Sotoy aja gua sotoy.
2: Ayo jangan khawatir walaupun nilai kamu 1, nilai Kinos
1: masih 5. Masih bisa. Ayo.
2: 3. Ini pertanyaan terakhir sifatnya rebutan. Nanti kalau Ayu bisa menjawab langsung Ayu. Kalau Kinos bisa kik gitu. Oke.
1: Susah banget pas guanya.
2: Ini nilainya 5. Jadi kamu masih bisa mengalahkan kalau ternyata Kinos tidak bisa menjawab. Oke. Okay? Siap? Pertanyaannya adalah ini rebutan ya Ayu ya. Kalau tadi kan sendiri-sendiri. Apa kepanjangan dari BPUPKI?
3: Ayo
2: silakan.
1: Apaan?
4: Apaan?
3: Ayo.
1: Kiki dulu.
2: Ya udah oke. Apa Kinos silakan.
1: Gue nyoba Ayu. Gue nggak yakin juga Koyu.
2: Ayu tadi juga badan pembentukan salah ya Ayu ya.
1: Badan persiapan BPU usaha BPU PKI
2: 5
1: proklamasi 4, kemerdekaan Indonesia
2: 3 salah.
1: BPU PKI
2: yang benar adalah PKI. Ayu mau coba lagi. Ayu
1: 5
3: badan pendidikan 4, usaha
1: 3,
3: persiapan kemerdekaan Indonesia
1: 2,
2: tepat sekali. 1.
1: Enggak, gue gak terima. Ini di belakang ada yang googling tuh siapa tuh. Gue tahu di belakang ada yang googling. Gak ada, gak gue kasih lu 50 ribu. Siapa tuh suaranya kedengeran?
2: Juara bertahan pundung, juara bertahan emosi. Kalau gitu berani.
1: Siapa? Suruh ngomong sini. Siapa tuh di belakang tuh?
2: Ayu.
1: Mana suaranya tuh tadi tuh?
2: Ayu. Ayu karena Ayu.
1: Kedengeran banget, didiktein. Dia googling dulu lagi.
2: Ayu, karena Ayu gagal karena tadi melakukan kecurangan, maka harusnya Ayu mendapatkan poin 5. Jadi gak berhasil 5. Kalau gitu saldo dipotong, Ayu mendapatkan Rp30.000.
1: Ya boleh lah ya.
2: Karena ada kecurangan. Harusnya kan 50 ribu.
1: Iya boleh. Ikhlas. Tapi bilang dulu, tapi kamu harus bilang dulu Bos Kinos jago gitu dong. Bos Kinos pinter.
3: Iya, Bos Kinos jago.
1: 30 ribu buat kamu. Thank you, Ayu.
2: Dadah, Ayu.

0: Siapa bilang Pak Sutri gak bisa bikin siaran jadi seru?
1: Dengerin aja suara seru di Iswara.
2: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
3: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
2: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
3: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
2: Apa? Diskon 5%?
3: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih

0: kamu langsung berbisnis villa aja, bisa mendatangkan penghasilan setiap harinya. Sekarang ada Prova, bisnis villa yang menjanjikan. Kita akan bahas bersama Fauz Zaki, selaku Direktur Marketing Prova Indonesia, tentang bagaimana cara memiliki bisnis villa yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut memiliki bisnis dan menikmati villa premium melalui skema kerjasama, tanpa harus membangun dan mengelola villa sendiri dari nol. Serta akan ada promo spesial untuk sahabat suara. Jangan sampai ketinggalan. Yuk dengerin obrolan kita di Suara Seru, Jumat 4 September 2026, bareng Rizky Kinos dan Nikta Gina dari jam 9 sampai 10 pagi cuma di iSuara.
1: Bosen ya? Dengerin deh suara seru. Cuma di iSuara.

0: Iya.
1: Tak kagak masuk suara
0: gue. Si Rizky bener-bener gue tadi 101,4 FM Suara Jakarta.
2: Dul, kamu mah selalu bener.
0: Iya.
2: Kamu selalu bener, gak pernah salah. Salah tuh aku.
0: Iya kan, kalau aku selalu benar. Peraturan
2: milik kamu.
0: Nah, ntar aku cerita lagi nih. Ya kan?
2: Ya kan, cerita tentang mantan kamu.
0: Iya, cerita tentang mantan aku sebelum nikah sama kamu, ya kan. Ini buat Uci yang tadi bilang kok angkot belum diputer sih gitu. Ini udah diputerin ya angkotnya ya. Oke, ini ada berita serem banget Rizky.
2: Apa sih?
0: Polda Metro Jaya melakukan penyelidikan terkait ada muncul informasi ada grup chat yang isinya tuh tentang konten LGBT. Jadi diduga itu siswa sekolah sebagai membernya. Jadi ini grupnya itu melibatkan isinya tuh siswa-siswa dari sebuah sekolah swasta di Jakarta gitu. Dan kebetulan kemarin aku baru lihat si berita, aku nggak tahu ini beritanya sesuai atau enggak. Cuman ada salah satu suami dari artis Indonesia, boleh sebutin namanya? Inisialnya
2: MN.
0: Z A M M.
2: Zaskia Gotik?
0: Salah. Ya pokoknya depannya namanya Zaskia lah itu ya kan. Nah ini adiknya, tapi suaminya yang cerita. Jadi ini kalau aku gak salah ya Cabi, nanti coba lihat sendiri di
2: Instagramnya.
0: Iya, di akun suaminya ini ya. Pokoknya intinya ada grup chat itu namanya You Can Add As Much As You Can atau apalah, pokoknya intinya kayak gitu. Nah terus tiba-tiba ke invite lah anak temen dia apa kalau aku gak salah denger ya. Nah terus abis itu alih-alih si anak ini mungkin nginvite lagi, ya bener kakak Yuda Fajrin, dia nginvite lagi bapaknya apa gimana gitu.
2: Oke.
0: Nah tapi menurut aku ini beruntung, atau bapaknya ke invite atau dia nginvite bapaknya aku juga gak ngerti. Tapi intinya akhirnya bapaknya baca isi chatnya. Lah itu tentang begitu, tentang si LGBT itu. Jadi di ada pertanyaan, katanya di situ tuh ada pertanyaan seputar kayak are you lesbian or are you gay or are you straight, yang kayak gitu-gitu pertanyaannya.
2: Wow.
0: Itu makanya langsung akhirnya akun ini suaminya artis MN ini bilang kayak hati-hati, coba buat kamu yang punya anak-anak mungkin masih usia sekolah, apalagi mungkin dia udah diberikan handphone, punya WhatsApp sendiri gitu ya kan, coba diperhatikan gitu, takutnya ini tuh karena mungkin namanya aja You Can Add As Much As You Can. Apa?
2: Namanya. Artinya apa? Ya, artinya apa tadi? Artinya apa?
0: Ya mungkin lo bisa nginvite orang lagi kali, sebanyak yang lo mau gitu kali. Kalau nggak salah nama grup chatnya itu kan.
3: Jadi add people as much you can.
0: Ya itu, pokoknya ada as much as you can
2: iya,
0: itu.
2: Iya. Jadi intinya ya kalau dari berita yang kita dapat ya, jadi iya. Polda Metro Jaya juga udah melakukan penyelidikan terkait munculnya informasi soal adanya grup chat berisikan konten LGBT yang di dalamnya diduga siswa sekolah sebagai membernya.
0: Ya ngeri banget ya zaman sekarang ya.
2: Yes, grup itu disebut melibatkan siswa dari sebuah sekolah swasta di Jakarta. Terus juga dikatakan pihaknya kepolisian ini sudah melakukan penyelidikan, disebut juga melakukan langkah-langkah pencegahan dengan berkoordinasi dengan pihak-pihak sekolah. Edukasi kepada siswa terkait keamanan bermedia sosial juga akan diberikan. Jadi kan
0: amit-amit
2: singkat
0: ya
2: cerita
0: Allah.
2: Ya gue belum lama ini baru mengalami pelecehan seksual juga, termasuk pelecehan seksual ya.
3: Yes.
2: Pas udah ketahuan orangnya juga ngaku, dia bercerita bahwa dia juga punya grup chat grup ya yang berisikan betul. Seperti itu dulu.
0: Lah itu dia makanya. Jadi ini tuh kayaknya udah
2: dia
0: santer.
2: Masih sekolah.
0: Udah dan santer di kalangan pelajar-pelajar atau di kalangan anak-anak muda itu kayaknya serem ya. Tapi kalau misalnya si yang melakukan pelecehan terhadap kamu itu kan emang dia mengakui bahwa dia tuh
2: belok.
0: Belok kiri, belok kanan.
2: Gerak.
0: Nah itu dia.
2: Iya.
0: Makanya kata aku mah mendingan anak kita main batu aja kali ya.
2: Iya, makanya tantangan orang tua zaman dulu, tantangan orang tua zaman dulu menjaga anaknya adalah salah satunya narkoba.
3: Narkoba
2: sama
3: tawuran
2: sama ini. Yang cewek hamil di luar nikah.
3: Iya.
2: Tapi kalau sekarang tantangan kita sebagai orang tua
0: tambah
2: adalah
0: lagi
2: itu
0: tambah lagi
2: masalah LGBT ini.
0: Iya lagi. Ya mudah-mudahan nanti kalau yang sahabat suara yang udah punya anak, apalagi anak-anaknya masih dalam usia-usia sekolah gitu ya, coba diinikan di apa namanya?
2: Inikan apa?
0: Di apa? Diperhatikan lebih baik lagi gitu.
2: Iya,
0: loh.
2: Tapi apalagi dengan ngetreatnya nggak bisa kayak orang zaman dulu katanya.
0: Iya, jangan
2: dan
0: dipecut pakai ikat pinggang. Oh, pengalaman pribadi.
2: Kalau pecut memecut sih. Kita masih nul.
0: Emang iya.
2: Pecut pemecut kita masih nul.
0: Kita pakai apa?
2: Tapi kan buat, bukan buat anak.
0: Buat apa? Kemana
2: sih ada ini apa kan kita punya peliharaan kuda. Kita pecut supaya lari gitu. Udah yuk ngobrol yang lain yuk.
0: Kalau kuda di double jadi apa ya?
2: Kuda-kuda.
0: Ditambahin antu.
3: An kuda-kuda.
2: An kuda.

0: Putih. Isuara, suara warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya, soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
3: Tahun baru,
4: pasangan baru,
3: dan keseruan yang baru pastinya. Bareng Nikta Gina
4: dan Rizky Kinos di
3: Iswara.

0: Suara please jangan dicuri lagi lah hutannya Indonesia. Tahu gak sih kalau Pulau Kalimantan itu adalah salah satu paru-parunya dunia loh.
1: Iya benar, rainforestnya itu.
0: Please lah jangan dicuri. Ini lagunya dedikasi buat yang mencuri hutan Indonesia.
1: Nah,
0: paru-parunya dunia, please stop it.
1: Kita habis lihat ini Sherina Munaf ya, turun langsung membantu pemadaman kebakaran hutan dan lahan itu di Taman Wisata Alam Galegetiau, Kalimantan.
0: Galeget?
1: Galeget iya, ya. Bahkan gak cuman madamin api, tapi Sherina juga bantu nanam lagi area iya. yang terdampak. Kalau nggak salah ditanamin sawit kan sama Sherina ya?
0: Emang ada nanamin sawit?
1: Hah? Bukan. Ya maksudnya kan itu salah satu jenis pohon-pohonan, Mas.
0: Kalau sawit yowit boleh. Sawit yowitnya Pak Vincent sama Pak Desta.
1: Iya, itu dia.
0: Itu lucu kalau itu.
1: Kan itu tanaman juga, Mas, sebenarnya.
0: Yang mana?
1: Sawit.
0: Kalau dia sawit yowit.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Iya, iya.
0: Iya, jadi kelihatan juga ada videonya kalau Sherina itu benar-benar langsung turun ke lokasi kebakaran dan dia menggendong selang yang segitu gedenya di pundaknya sambil nyemprotin air untuk memadamkan iya. kebakaran. Itu luar biasa sih.
1: Terus
0: duta apa sih, coba cari dong. Dia duta apa sih? Waktu itu dia pernah dapat duta apa gitu?
1: Emang iya.
0: Duta Sulan Seven apa namanya?
1: Ah, Rizky.
0: Emang iya. Silon Sela. Sela. Sherina adalah duta
1: Sherina Munaf. Lama nih nungguin
0: buluknya. Sherina sebagai duta untuk
1: bukan ah.
0: Enggak, dia pernah jadi duta deh dulu.
1: Emang iya. Itu banyak
0: lingkungan
1: itu
0: hidup apa-apa gitu.
1: Itu aktivis.
0: Makanya waktu kali. Itu salah satu filmnya yang Sherina, petualangan Sherina, itu kan tentang orang utan.
1: Oh iya, iya. Yang gede itu. Iya iya iya iya. Iya, iya.
0: Berarti dia orang hidup. Dia duta orang utan tuh kalau enggak salah.
1: Bukan, bukan. Tuh ada yang jawab di TikTok katanya lingkungan hidup.
0: Lingkungan hidup.
1: Kita percaya aja loh kalau kalian benar. Iya benar kali ya.
0: Kalau kamu bohong kita percaya loh.
1: Iya. Kok pinteran ini sih sahabat suara kita daripada kita. Kita kan kudu pinter Rizky harusnya.
0: Lah kita mah bukan penyiar pinter.
1: Apa?
0: Organda.
1: Organik.
0: Organik.
1: Organik.
0: Terus ada gitu. Lagi kemarin berita yang udah ya, abis ya durasinya? Belum. Ada lagi berita yang rame tentang ini. Yang keracunan sekarang udah sampai 500. Kemarin kita kasih informasinya udah sampai 290 sekian yang keracunan.
1: Tapi kan
0: dari pondok pesantren apa gitu dulu di Jawa Timur?
1: Iya, di Jawa Timur.
0: Timur Jawa Tengah ya?
1: Bukan, di mana?
2: Tulungagung.
1: Di daerah mana?
0: Tulungagung ya?
1: Iya, Pompes
0: Baul Hikam di mana ya?
1: Aduh, kemarin lupa lagi di daerah mana? Sidoarjo. Jawa Timur.
0: Iya, udah pokoknya itulah ya. Itu kan 290 sekian dulu ya.
1: Iya.
0: Sekarang katanya udah hampir 500 tuh.
1: Nah itu dia.
0: Bukil.
1: Tapi kan kalau gak salah kan ininya udah memberikan klarifikasi. Katanya kalau apa namanya menunya itu kan harusnya diicip dulu sama PIC sekolah.
0: Udah minta maaf kan?
1: Gitu udah. Ya udah minta maaf. Katanya kata PIC sekolahnya aman-aman aja gitu katanya.
0: Iya, soalnya dia dikasihnya H-1. Dia cobain tuh yang masih baru, yang fresh, aman.
1: Iya.
0: Dikasih ke murid-muridnya pas besoknya.
1: Lah itu dia, udah gak aman ya kan. Gimana sih?
0: Jadi gimana, Ibu masih pengen punya SPPG gak?
1: Kalau aku sih secara pribadi mau aku punya SPPG. Tapi aku kalau punya SPPG mah insya Allah aku amanah.
0: Insya Allah.
1: Iya.
0: Yakin lah sahabat suara, gue yakin, seyakin-yakinnya masih ada vendor-vendor SPPG yang masih amanah bertanggung jawab. Gitu kan Dul?
1: Iya bener itu dia. Tapi heran, yang paling heran tuh ya kalau aku bacain kolom-kolom komentar itu tuh bahkan ada yang sampai nulis undang-undangnya loh. Ini undang-undang begini-begini-begini bisa menimbulkan keracunan atau apa-apa segala. Itu kena tindak pidana loh katanya.
0: Yang bikin keracunannya undang-undang?
1: Bukan, maksudnya
0: oh,
1: ada
0: sekarang undang-undang beracun?
1: Salah.
0: Wah parah banget.
1: Rizky, Rizky, Rizky, Rizky,
3: yang baru di Iswara.

0: Indonesia Sahabat Suara. Dan faktanya ya, yang lebih memalukannya lagi adalah asap kebakaran dari hutan di Kalimantan itu udah sampai ke Malaysia dan juga Singapura.
1: Tah.
0: Kan ya, malu-maluin kan ya.
1: Bertetangga gitu dekat.
0: Iya, kan malu-maluin ya. Kemarin sempat dibantuin mau dipadamkan bilang enggak mau, pakai gengsi. Yang gengsi mah cuman boleh inilah Ari Lesmana sama Enau.
1: Ah, kenapa?
0: Gengsi menyelimutiku. Manusia kuat, ini ya. Kehilanganmu.
1: Lah itu. Jadi ini Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Ini Menteri Kehutanan di mana ini? Kita, oh yes. Menyebutkan pergerakan

0: Menteri Kehutanan.
1: Gokil lah, sumpah.
0: Itu dia.
2: Ya, kalian ya, bisa menilai sendiri.
0: Ya benar sih memang. Maksudnya benar, Asep emang enggak punya KTP ya, emang kebawa angin bisa kesana kemari gitu. Makanya kalau bisa jangan ada kebakaran.
1: Langsung nyanyi kan dia kalau enggak salah dia langsung apa? Nyanyi. Kesana kemari.
0: Aduh bukan, kesa. Kesana jadi lu.
1: Kemari mencari alamat.
0: Tapi yang kutemui bukan dirinya, sayang. Kenapa jadi kesono sih? Ya,
1: tet.
0: Ya, siapa? Rizky?
1: Naikilah, Ashu.
0: Salah, bukan.
1: Juga.
0: Salah, juga judulnya sama, juga bukan Ashu. Begitu, Rizky. Ya, kita doakan ya mudah-mudahan karhutla di Kalimantan, terus di Sumatera ada juga ya?
2: Iya.
0: Kemarin kok gue lihat ini sih ada berita
2: Sumatera, Papua,
0: Bali, Sunset Road juga ada kebakaran.
2: Sunset Road juga ya, kebakaran.
0: Iya, kok pada maksudnya kok momennya bareng gitu loh.
1: Sama yang di Lombok,
0: di Gunung Kidul.
1: Desa
2: oh iya, Sade.
1: Gue ternyata pernah ke situ, cuy. Pernah syuting di situ. Iya,
0: desa Sade.
1: Iya. Bagus loh.
0: Ya.
1: Bagus loh itu desanya.
0: Hancur ya desanya.
1: Mereka
0: ya.
1: Punya kerajinan harus tangan sendiri dan segala macam. Ah, habis nul.
0: Ya Allah.
1: Ya karena atap-atapnya, dinding-dindingnya itu masih pakai bahan-bahan kayak tembikar gitu yang kering dan gampang kebakar.
0: Nah,
1: memang
0: itu
1: sih.
0: Dia. Bahkan ini si Fauzi bilang katanya di Karawang juga ada kebakaran.
2: Iya.
1: Pokoknya kita doakan untuk kita semua sahabat suara jauh dari segala macam bentuk-bentuk bala, musibah, bencana, kecelakaan, insiden segala macam. Selalu dalam pelindungan Tuhan Yang Maha Kuasa.
0: Amin.
1: Amin. Darwal amin. Makdar tu kinos gina. Indra dan juga Buluk. Karena sudah jam 10.
0: Jam 10
1: berarti pamit, kita waktunya untuk sarapan.
0: Bukan, pamit Rizky, pamit,
1: ya, pamit.
0: Terima kasih ya sahabat suara ya yang udah bersama-sama kita. Hatur dari nuhun. Jam 7 sampai jam 10. Besok kita libur, ketemu lagi hari Senin ya.
1: Gimana sih? Hah? Butika ya. Nih, ada yang mau siaran hari Jumat. Besok kita English Day.
0: Wah, iya lagi.
1: Bisa request lagu-lagu West Song alias lagu barat.
0: Wah.
1: Kinos gina pamit, ketemu lagi besok. Thank you for today and see you tomorrow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love you.
0: Waalaikumsalam.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Yeah.

0: Aku udah pernah beliin satu loh.
1: Ya ada satu-satu.
0: Nah yang belum kesampaian tuh yang tipe apa? Lanjut yuk. Kita bacain WhatsApp yang udah masuk. Yang pengen bercerita barang apa, atau mungkin artis siapa yang kamu idolakan.
1: Yes.
0: Yang kamu rela mengeluarkan duit banyak hanya untuk ketemu mereka, atau mungkin membeli sesuatu itu. Halo Kak, selamat pagi. Aku dulu pernah beli satu paket game, namanya The Last of Us. Itu habis sampai 7 juta.
1: Astagfirullahaladzim. Terus ortu tanya, dari siapa? Aku jawab, kado dari teman kantor.
0: Si mama masih percaya aja itu.
1: Iya, karena kalau tahu aku beli sampai 7 juta pasti mereka marah banget. Ya iyalah.
0: Berarti dia gamer ya. Jadi waktu itu gue sempat juga beli Sahabat Suara rela merogoh kocek sampai 55 juta untuk membeli sepasang lovebird. Tapi waktu itu dengan harapan balik modal.
1: Ya
0: kan ada tujuannya gitu, ada pamrihnya. Kalau Ibu pernah beli barang apa paling mahal?
1: Adalah tas, enggak kesampaian mahal, Mas.
0: Aku udah pernah beliin satu loh.
1: Ya ada satu-satu.
0: Nah, yang belum kesampaian tuh yang tipe apa?
1: Sebenarnya aku enggak pengen punya sih. Karena itu tuh kayak muat barangnya sedikit, tapi biar buat gaya aja, biar kesannya kayak orang kaya gitu.
0: Astagfirullahaladzim, inget Nul. Iya. Ya, bedakan mana yang namanya kebutuhan sama keinginan.
1: Lu ngaca aja dulu Rizky sama Lovebird lu tuh, yang katanya membawa keuntungan 55 juta. Kagak usah kasih nasihat.
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: kayak gini.
1: Oh, di kereta. Ada cerita di balik nama kamu gak sih, namanya Akira? Mungkin orang tua kamu atau ibu kamu ini melahirkan dengan peralatan semua bermerek Akira.
2: Peralatan elektronik.
3: Atau orang tua aku mungkin suka anime kali ya.
1: Oh, anime. Iya.
2: Jadi Akira punya cerita apa, Akira?
3: Jadi gini, itu waktu aku lagi pulang kerja, lagi di peak hour di stasiun Manggarai, pasti tahu dong.
2: Ya, ramai.
3: Pepes lah gitu. Nah, aku udah masuk nih ke arah Bogor. Nah, aku udah pegangan nih dari aku dari Manggarai. Nah, ternyata di samping aku tuh ini ada bapak-bapak. Dia jadi mau megang handle yang aku pegang juga. Dia awal tuh digantungan di kainnya kan. Nah, terus tiba-tiba turun ke handle plastik yang aku pegang.
1: Iya, pegel juga soalnya megangin kain kan agak.
3: Pegangan tangan, panjang jalan. Dan itu bapak-bapak berumur gitu.
1: Sumpah, Akira kalau gue ada di situ, sumpah gue langsung kasih back sound. Tet, tenet, tet, tet.
2: Jadi kan tangannya turun perlahan, Rizky. Terus begitu sampai, sat, kena tangannya Akira dong.
3: Terlalu sering ya ada percikan, jadi ya cuek aja gitu.
2: Terus akhirnya kalian bubar jalan aja gitu, bapaknya kemana, kamu kemana gitu.
3: Iya.
2: Cami tukeran nomor handphone kan?
1: Tukeran nomor handphone sekarang ya, makanya.
3: Untung aja enggak turun di stasiun yang sama sih.
1: Oh, untungnya. Iya. Kalau enggak salah akhirnya sama bapak-bapak itu sekarang jadi sahabat transportasi umum kan?
3: Kita sekarang udah WA-WA-an tiap hari kapan nih?
1: Sikat Akira.
0: Enggak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Suara Warga.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Hello, hello. Farah sudah hadir kembali, sahabat suara. Kan lanjut temenin siangnya kamu sampai jam 2 nanti dengan lagu-lagu enak yang sudah disiapkan.
4: Kita bikin romantis, bikin paling romantis.
3: Aduh, aduh, aduh. Biar hari Kamisnya makin manis, sahabat suara ya. Kita bikin romantis dari Malik and Essential. Sudah ngantri di 10 lagu keren. Saya juga punya koleksi dari Sal Priadi dengan foto kita blur. Udah ready banget untuk nemenin kamu di tengah kondisi cuaca yang masih cukup terik ini ya kalau dari Jakarta Selatan. Sambil juga menikmati awal bulan ini yang udah mulai pusing-pusing karena gak bisa refreshing. Dompet kemarin baru tebel udah kembali tipis lagi, sahabat suara ya. Seperti biasalah in this economy ya. Jadi kita nikmati saja tentunya ditemani lagu-lagu enak. Dua lagu yang tadi saya spill akan dimainkan sebentar lagi abis Under and Backbone dulu. Sempurna untuk menyempurnakan kebersamaan kita ini ya. Let's go.

bareng sama Farah Fairuz di suara That Was Yovie and Nuno dengan Lebih Dekat Denganmu Nanti atau Juwita ya. Lagu yang baru aja nemenin siangnya sahabat suara. Adakah yang throwback atau memorinya ke-recall gara-gara dengar lagu barusan? Pasti ada ya. Karena nih harusnya lagu di zaman-zaman sahabat suara muda. Kata yang dengar, aku muda kok, aku Gen Z. Cuman ya memang lagu barusan tuh cukup recall memori saya ya. Dulu tuh kayak FTV-FTV gitu ya, waktu zaman-zaman kita masih sekolah sahabat suara. Biasanya soundtracknya pakai lagu barusan. Ah, luar biasa sekali. Memang Iswara tuh hadir untuk bisa mengingatkan kamu terhadap sesuatu gitu ya. Entah itu masa lalu yang bahagia atau justru sedih-sedih, kita akan temenin kamu terus. Makanya jangan kemana-mana karena lagu-lagu enak masih bakal dimainkan. Sambil lanjut lagi, sebentar lagi akan ada Rizky Febian featuring Ziva Magnolia, Terlukis Indah. Ini dimainkan habis Hi-Fi dulu ya. Tapi sebelum saya putarkan lagu dari Hi-Fi, selain nemenin kamu di on air, sekarang juga lagi live TikTok sahabat suara. Jadi buat kamu yang pengen yeping-yeping atau update berita-berita secara aktual gitu ya, apa yang kamu tahu sekarang, kamu bisa langsung aja melipir ke iswara.network ya. Lanjut temenin siang kamu, ini dia Hi-Fi dengan Main.

That was Drew Radio. Radio sih sebenarnya. Bacanya gak usah sosok radio deh, Far. Orang liriknya juga bahasa Indonesia ya. Masih barengan sama Farah yang nemenin sampai nanti jam 2, sahabat suara. Selain di on air, saya juga sekarang lagi live TikTok. Jadi pastiin kalau kamu lagi nyantai, kayak perlu teman gitu ya, secara real time bisa tiktokan. Ramai sekali juga yang bergabung di isuara.networks yang hari ini, jadi bisa langsung meluncur ke sana ya. Ngomongin tentang radio, ada hal-hal yang bikin kami sebagai pelaku di industri radio dan juga mungkin pendengar setia radio senang gitu. Karena memang beberapa waktu terakhir radio itu kembali lagi bersinar gitu ya. Setelah kemarin kan pas era-era COVID ya, semuanya juga pasti struggling, sahabat suara. Kalau dari CNBC Indonesia, ini datanya bisa dilihat juga ya sahabat suara, bahwa ternyata akses siaran radio di Indonesia ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dari 2024 ke 2025 dan juga ke 2026. Memang gak terlalu signifikan, tapi adalah peningkatannya. Terutama nih buat generasi-generasi Z, sekarang udah banyak banget yang mulai mencintai radio. Walaupun sebagian besar gak dengerin radio, gak di frekuensi, di online gitu ya, tapi tetap aja mereka coba untuk mencintai radio. Keren banget. Makanya kami sahabat suara selalu hadir memainkan lagu-lagu enak. Terus juga kamu mau request lagu boleh, kirim salam boleh, curhat juga boleh gitu ya. Jadi banyak hal-hal yang kamu diperbolehkan di sini. Makanya kamu jangan kemana-mana. Dan sebentar lagi lagu-lagu enak juga akan dimainkan segera ya, di 10 lagu keren. Salah satunya ada Juicy Lucy nih dengan Gurun Hujan ya, ngelanjutin siangnya kamu pas ya masih di Iswara.

0: masih bareng sama Farah Virus di suara That Was Jebung dengan Jawab Aku, lagu yang sekaligus menjadi penutup di 10 lagu keren. Tapi kebersamaan kita masih akan berlangsung sampai nanti jam 2, sahabat suara. Pastiin kamu di sini aja. Sekali lagi, selain nemenin kamu di on air, sekarang saya juga lagi live TikTok. Bisa langsung menuju ke isuara.network ya, kita ngobrol di sana. Mau request lagu, mau update-update apapun itu, bisa langsung ke sana. Sambil nemenin kamu lagi, lagu-lagu enak masih bakal dimainkan. Ada Delantis, Lampu Merah, kurang lebih dimainkan semenit dari sekarang. Jadi jangan kemana-mana.
1: Isuara, suara warga Indonesia.
2: Ada suara yang tidak pernah benar-benar pergi. 40 tahun, ribuan cerita, satu suara yang terus terngiang dari generasi ke generasi. Meski lantunan hits, cantik, tak akan terganti. Titik nadir, mantan terindah, bukan sekedar deretan lagu hits, tapi jejak dari setiap soundtrack yang menemani kisah cinta, persahabatan, keluarga, hingga perjalanan hidup lintas generasi. Kini, seluruh perjalanan itu akan dirayakan dalam satu malam paling bersejarah dan terbesar. Konser Kahitna 40 tahun. Sabtu, 5 September 2026 di Nusantara International Convention Exhibition, NICE, PIK 2 Jakarta, pukul 8 malam. Dapatkan tiketnya sekarang juga di guehadir.id. Get yours sebelum kehabisan, karena momen seperti ini hanya terjadi sekali, dan ini konser terbesar Kahitna selama 4 dekade. Konser Kahitna 40 tahun dipromotori oleh Enjoy Life Experience, juga didukung oleh
1: Iswara, suara warga Indonesia. Iswara memutarkan musik yang kamu butuh kapan

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Lagi stuck cari ide buat bikin karya baru? Atau ngerasa butuh inspirasi segar di tengah rutinitas sehari-hari? Temukan inspirasi baru di Idea Fest 2026.

0: menggali ide kamu bareng sosok inspiratif diantaranya Najwa Shihab, Sherina Munaf, Caca Tengker, sampai Panji Pragiwaksono, dan masih banyak lagi. Jangan sampai kelewatan, 4-6 September 2026, dan dapatkan tiket kamu hanya di loket.com/ideafest2026. Refresh ide-ide kreatif untuk karya hebatmu di IdeaFest 2026.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Mau nyari yang seru kayak gini?
3: Universitasnya aja kalau dicari di Google kan kayak...
4: Sekarang udah gak ada katanya.
3: Mungkin dari dulu kali gak ada, Mas.
4: Hah? Jadinya blunder nih. Gitu.
3: Kenapa begitu?
4: Jadi, Bapak Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pandangannya mengenai sumber kecerdasan seseorang.
3: Mm-mm.
4: Saat menghadiri peluncuran buku 10 karya nyata untuk negeri setengah abad Bahlil Lahadalia karya yang sekaligus menjadi perayaan ulang tahun ke-50 Menteri ESDM sekaligus Ketua Umum Partai Golkar. Nah, di acara itu Pak Prabowo tuh pidato nul. Udah gitu pidatonya tuh di situ ada kata-kata yang mungkin jadi memancing berbagai atau beragam POV. Point of view-nya tuh lain-lain. Pokoknya dibilang sama beliau itu bahwa pendidikan tidak didapat dari sekolah.
3: Dari pendidikan formal.
4: Pendidikan formal.
3: Ya.
4: Kalau kalimatnya misalnya pendidikan tidak hanya didapat dari sekolah aja. Nah, mungkin masih benar tuh. Karena namanya pendidikan itu bisa dari mana aja. Nah, masalahnya ada enggak ada ajanya, Nul.
3: Gak ada ajanya.
4: Jadi kesannya tuh kayak orang-orang pada mikir, hah, jadi kita gak usah sekolah nih. Gitu loh.
3: Lah itu dia, orang kan dikasih tahu juga di situ contohnya. Pak Bahlil ini
4: ya. Nah, kan? Dikasih contoh yang, Pak Bahlil ini.
3: Yang universitasnya aja kalau dicari di Google kan
4: sekarang
3: kayak,
4: udah gak ada katanya.
3: Mungkin dari dulu kali gak ada, Mas.
4: Hah?
3: Bukan maksudnya mungkin sekarang udah jadi semak-semak kali atau udah jadi kopdes apa ya.
5: Enggak sekolah bagaimana sih?
3: Nah, itu dia, makanya di Google aja enggak ketemu kan itu sekarang.
4: Kenapa yang dicari contohnya kenapa harus Pak Bahlil?
3: Boleh kembali ke Pak Prabowo aja, saya takut
4: iya, itu. Iya, kan.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya, Iksan. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Budi Awaludin menyampaikan permohonan maaf atas polemik usulan kenaikan tarif parkir di Jakarta yang mencapai Rp60.000 per jam untuk kendaraan roda 4. Budi menegaskan, angka tarif parkir yang sempat beredar tersebut masih sebatas usulan dan belum menjadi keputusan final.
0: Suara Fakta.
2: Berita duka menyelimuti perjuangan para relawan penanganan karhutla Kalimantan Tengah. Dalam waktu 3 hari, dua relawan meninggal dunia setelah mengalami gangguan kesehatan usai bertugas di tengah kondisi penuh asap. Kedua korban bernama Ahmad Rizani, ketua tim serbu api kecamatan atau TSAK, dan Ahmadin alias Itamadin, relawan damkar Humas Singaita. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamat Kobar, Dwi Agus Suhartono, membenarkan kabar tersebut. Demikian Suara Fakta siang ini, terus dengan

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Balik lagi nongkrong barengi Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Farah masih nemenin siangnya sahabat suara ya. Pastinya di jam kedua ini saya menanti buat yang mau saling sapa via udara, kirim salam, request lagu atau absen aja, atau mau seru-seruan aja siang ini, bisa langsung merapat ke 0816 114 1014.

Satu lagu dari Raisa dengan Serba Salah, spesial saya mainkan buat kamu yang lagi ngerasa ngapain aja salah, itu salah, ini salah, kira-kira kenapa ya? Terutama buat yang lagi ngerasa salahnya di bidang-bidang atau area-area keuangan gitu sahabat suara. Udah banyak yang kita irit-iritin tapi pengeluaran tetap aja ya, menggendut juga. Nah kalau misalkan kamu relate bisa langsung merapat ya siang hari ini. Sekali lagi ke WhatsApp 0816-114-1014. Dimainkan sebentar lagi lagu Raisa Serba Salah ini habis Kunto Aji, konon katanya.

Isyana Saraswati featuring Rayi. Kau adalah lagu yang sengaja dimainkan pasti untuk sahabat suara, karena kau adalah yang terindah sahabat suara. Masih nemenin kamu ya, dan saya mau menyapa untuk yang sudah bergabung ke WhatsApp 0816-1141014, ngomongin tentang tanggalnya sih muda, tapi kalau ngelihat isi saldo, waduh, wassalamualaikum deh ya. Ternyata banyak yang relate juga sahabat suara. Ini ada Farhan di Depok, katanya mau bilang selamat siang Farah. Salam juga buat sahabat suara yang lagi dengerin. Aku baru banget gajian di akhir bulan kemarin, tapi sekarang tinggal kenangan katanya. Gaji cuma numpang lewat, mampir sebentar terus langsung dibawa cicilan. Waduh, ya ini ekonomi ya. Mau bagaimana lagi kan untuk bisa bertahan gitu ya. Tapi semoga Farhan, kamu bisa menemukan keran-keran baru gitu ya, untuk dibuka potensinya, diusahakan supaya rezeki-rezeki bisa mengalir dari keran-keran lainnya ya. Ada juga Dinda yang katanya absen nih Far, bener banget, dari tanggal 25 kemarin di hari yang sama buka mobile banking, harus tarik napas dulu katanya. Indeks ekonomi bertahan hidup juga sebuah pencapaian. Wah gile, relate. Pasti banyak banget nih kalau misalkan Dinda nulis di Threads, pasti kamu viral deh. Coba deh kamu tulis di Threads ya. Abis ini nanti gimana-gimana update-nya selanjutnya, ntar kabarin aku lagi, oke? Dan Farah masih nemenin siangnya sahabat suara dengan lagu-lagu enak juga. Tadi Dinda katanya mau request juga lagu dari Pamungkas, yang berapa kali kita akan saling memaafkan. Oke, nanti bakal dimainkan, kamu tungguin aja, jangan kemana-mana ya.

masih di suara bareng sama Farah Virus Dunia Lingua dengan Jangan Kau Henti ya. Satu lagu rilisan tahun 96 baru aja nemenin siangnya sahabat suara. Gokil. Berarti ini usia lagunya udah 30 tahun sama kayak saya. Ini kalau ngomongin tentang usia-usia 30 gitu ya sahabat suara, pasti kan udah banyak perubahan yang terjadi di diri kita ya. Karena biasanya dari 20-an yang cheerful banget, 30-an yang udah mulai aduh kalau duduk lama dikit pinggang sakit, kalau nonton lama dikit mata udah kunang-kunang. Ternyata memang itu lumrah terjadi sahabat suara ya. Saya juga kan sebagai yang baru banget gitu berusia 30, banyaklah mencari source gitu sebenarnya. Ini apa sih yang terjadi di diri kita gitu kan? Ternyata memang di usia 30, seseorang tuh seringkali merasakan perubahan fisik yang lebih cepat dari sebelumnya. Misalkan lebih cepat lelah, lebih cepat ngantuk, terus juga mentalnya kadang suka lebih baper dan lain sebagainya. Katanya memang itu lumrah terjadi. Ini kalau dari beberapa source yang kaitannya dengan kesehatan gitu ya. Bahkan perubahan mental dan emosional tuh juga menjadi concern sahabat suara. Ada yang lebih bijak menentukan prioritas dan ada juga yang sebaliknya. Terus juga lingkaran pertemanan makin menyempit. Ah, ini juga pasti dirasakan banyak sama sahabat suara yang udah memasuki usia-usia kepala tiga gitu ya. Dan ternyata lingkungan kita juga mempengaruhi apa yang akhirnya terdampak kepada kita. Makanya yang paling penting sekarang tuh nyari lingkungan yang gak toksik supaya bisa bikin kita happy, gak melulu bersedih.

0: Masih bareng sama Farvirus di suara That Was Caleb J. Kebutuhan hati ya, lagu yang dimainkan sengaja sekali karena sudah di request sama Tisha, gabung dari Depok. Hai Tisha, udah dimainin lagu requestan kamu ya. Katanya dia mau kirim salam untuk sahabatnya yang ada di Bandung. Terus juga buat Rizky, anakku, semangat sekolahnya. Dan buat sayangnya, aku, semangat kerjanya. Oh, maksudnya pasangannya gitu ya Tisha ya. Semoga pasangannya lagi mendengarkan, jadi pesan salamnya ini bisa tersampaikan biar makin happy gitu hari Kamisnya. Tisha, thank you udah gabung ya. Terus ada juga Nanda yang gabung dari Ciledug, katanya mau update aja siang hari ini panas banget. Priska, puterin lagu-lagu yang bikin happy. Ah, kalau ngomongin panas itu udah pasti karena kita masih berada di area-area yang cuacanya ekstrim gini ya Nanda. Kalau ngomongin lagu-lagu enak juga itu udah pasti. Kamu di sini aja nggak usah ganti frekuensi, udah pasti nemenin lagu enak Isuara jawabannya ya. Jangan kemana-mana, bentar lagi bakal ada lagu-lagu yang pastinya bisa sedikit mengademkan kamu di tengah panasnya cuaca hari ini. Cie. Ada Raisa dengan Kulit B, kurang lebih dimainkan 2 menit dari sekarang. Kamu jangan kemana-mana ya.
1: Isuara, suara warga Indonesia.
2: Pecinta kopi wajib merapat. Indonesia Coffee Expo atau ICX 2026 hadir di Jakarta International Convention Center 4-6 September 2026. Nikmati pengalaman ngopi yang enggak cuma seru, tapi juga penuh inspirasi. Temukan berbagai tenan kopi favorit, cicipi beragam kopi Nusantara dan internasional, ikuti Coffee Experience, dan saksikan berbagai aktivitas seru lainnya. Yang lebih seru, saksikan langsung para barista terbaik menunjukkan kemampuan mereka dan bersaing menjadi yang terbaik di Indonesia Barista Championship. Mau ke ICX bareng teman? Makin untung, beli satu dapat dua tiket sekaligus pakai Bale by BTN. Nikmati juga hemat hingga Rp150.000 belanja berbagai kebutuhan ngopi favoritmu pakai Kris Bale by BTN. Gak sampai di situ, semakin banyak transaksi, semakin besar juga kesempatanmu memenangkan mesin kopi dan tabungan senilai total Rp5.000.000. Belum punya Bale by BTN? Aktivasi langsung di lokasi dan dapatkan voucher senilai Rp50.000. Yuk datang dan rasakan serunya Indonesia Coffee Expo 2026 Jakarta bersama Bale by BTN. Kunjungi btn.id/bale3sicx atau indonesiacoffeeexpo.com untuk informasi selengkapnya. BTN berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
3: Sumargo Film bersama Lito Pictures mempersembahkan sebuah film yang terinspirasi dari kisah cinta nyata Fanny dan Haji Mekondo.
4: Udah 3 tahun loh Hani, aku mantul yuk.
3: Membawakan kisah cinta Fanny dan Hajime, sepasang pejuang garis 2 yang mengharapkan buah hati.
5: Mungkin belum waktunya kita jadi orang tua.
3: Namun, di tengah perjuangan mereka, tantangan terberat menimpa ketika Hajime divonis kanker.
6: Kondisi Pak Hajime saat ini mungkin tidak lama lagi.
3: Dibintangi oleh Caitlin Halderman dan Denny Sumargo sebagai Fanny dan Hajime Kondo. Bersama Fanny Anggraini, Naufal Samudra, Aya Renita, Putri Ayudhya, Alfi Alfandi, Miu Okazaki, Hiroaki Kato, serta penampilan spesial dari bayi Kaskas.
7: Maaf ya, sudah bikin kamu selalu susah.
3: Dari kisah viral yang menghangatkan jutaan warganet, hadir sebuah film tentang kekuatan cinta yang abadi.
8: Hajime menaruh harapan dalam diri kamu.
3: Saksikan film Baby Udon, tayang 3 September 2026. Amankan tiketmu sekarang dan gunakan promo Buy One Get One. Kunjungi social media at Film Baby Udon, at Sumargo Film, dan at Lito Pictures untuk info terbaru.
9: Kalau Allah berkehendak, bisa terjadi kan?
1: Suara warga Indonesia
10: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: dari 9 kota di Indonesia.
1: Suara. Di 101,4 FM Jakarta.

Gresik, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa sih 17-an harus ada lomba-lomba gitu?
3: Sebenarnya lomba 17-an itu tuh bukan cuma seru-seruan. Tradisi ini tuh ada setelah Indonesia merdeka. Lomba-lomba ini sebagai cara rakyat merayakan kebebasan yang dulu pernah diperjuangkan dengan susah payah. Makanya lombanya juga identik dengan kerjasama, perjuangan, dan semangat pantang menyerah. Contohnya nih, panjat pinang, butuh strategi dan kekompakan. Atau balap karung yang ngajarin kita kalau buat sampai tujuan itu kadang-kadang harus jatuh dulu. Jadi di balik ketawa-ketawanya ada nilai kebersamaan dan semangat perjuangan yang diwariskan sampai sekarang.
0: Oh, jadi gitu.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Kamu masih bareng sama Farah Fairuz di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Masih nemenin di jam terakhir ini, kita akan ngobrol bentar lagi barengan sama band yang dimana lagu-lagunya sudah sering sekali menemani hari-hari kita, terutama buat yang suka banget live musikan gitu ya, di beberapa tempat terutama yang ada di Jakarta dan sekitar ya sahabat Suara. Kita akan ngobrol bareng sama Lala Huta sebentar lagi, jadi pastiin kamu gak kemana-mana, di sini aja sambil saya mau lanjut lagi nemenin kamu dengan lagu-lagu enak lainnya ya. Shilon Seven, hari bersamanya.

0: Coronavirus di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Seperti yang tadi sudah saya sounding sahabat suara ya, kita akan ngobrol barengan sama salah satu band Indonesia yang beberapa waktu terakhir itu merilis karya-karya atau lagu-lagu yang sudah kita pernah dengarkan sebelumnya, tapi ini dengan versi mereka. Dan gak kalah kerennya, yang langsungnya kita ngobrol bareng sama Lala Huta. Hai. Lama sekali. Halo. Tadi saya sempat ngobrol juga sahabat suara bahwa di sekitar pasca-pasca pandemi gitu ya, sering banget nontonin Lala Huta live music kan. Maksudnya mereka manggung gitu di beberapa resto dan bar yang ada di Jakarta. Tapi sekarang udah fokus banget berkarya, bermusik gitu ya, untuk panggungan-panggungan besar. Nah, kalau pertimbangan dari Lala Huta akhirnya ngerilis lagu-lagu yang udah pernah dirilis gitu dengan versinya Lala Huta, itu sebenarnya apa sih, Kak?
1: Sebenarnya basicnya karena kita awalnya kan memang main di kafe, main di regular dari restoran ke restoran. Jadi sebenarnya kita ingin ngebawa nostalgianya aja pada era kita main kafe, lagu-lagu apa sih yang hit saat itu. Kita bawakan ulang di era sekarang dengan versi kita, cuma buat bikin nostalgia kecil sama teman-teman yang dengerin gitu sih sebenarnya.
0: Kemudian kan itu ada tajuknya tuh, Lala Huta
1: Sings Indonesian Hits.
0: Nah, yes, itu yes, gimana masa hadirnya, apa karena setelah teman-teman akhirnya udah merilis lagu-lagu itu kah, atau emang dari awal udah dikonsepin nih?
2: Dari awal udah dikonsepin.
0: Oh ya.
2: Jadi sebenarnya itu nama keluarnya dari saya.
0: Oke, dari Kevin
2: waktu
0: ya.
2: Waktu itu bilang, ya, waktu itu pas kita ngobrolin, jadi pas aku masuk tuh 2024.
0: Oke.
2: Ceritalah apa, ngobrol sama Kak Boni, sama Kak Beno, sama Kak Alain juga waktu itu, kayak visi Lala Huta mau kemana gitu. Karena kan waktu itu aku masuk posisinya Lala Huta sebelumnya vokalisnya ada 3 gitu. Habis itu aku harus menggantikan, replace apa, bukan menggantikan lah, maksudnya memberikan warna baru dengan satu vokalis, kita mau ke arah mana nih gitu. Ternyata Kak Boni cerita bahwa Lala Huta udah megang beberapa izin lagu yang bisa di-recycle. Habis itu aku mikir, oke, kalau misalkan untuk perkenalan kayaknya memang akan lebih mudah diterima sama publik di kita membawakan lagu yang sudah familiar dengan mereka. Ya udah, habis itu pas kita ngobrolin, terus aku bilang sama Kak Boni, Kak, dibanding kita keluarin as a single, gimana kalau kita jadikan ini satu project, dan project ini gak cuma project yang sekali jalan, project yang memang apa, kita bisa laksanain setiap tahunnya. Kemudian ini bisa menjadi satu apa, diferensiasi juga Lala Huta di antara band-band di Indonesia gitu. Karena biasanya kan band Indonesia, maksudnya di saat mereka recycle satu lagu, paling cuma satu lagu, abis itu lagu original kan. Udah, abis itu aku bilang, Kak, namanya apa ya gitu. Terus udah, abis itu kepikiran kayak apa ya, sesuatu yang tetap apa, tetap unik tapi tetap internasional tapi klasik. Abis itu muncullah kata-kata LSIH itu.
0: Makanya
2: Lala Huta Sings Indonesian Hits ya gitu. Ya udah.
0: Berarti itu dari 2024 udah dipikirin.
1: 2024.
0: Nah, secara bankingan lagu, maksudnya lagu-lagu siapa aja akan di-recycle, udah dari 2024 apa berjalannya waktu?
2: Ada yang dari 2024?
1: Ada, iya benar.
2: Itu udah, itu waktu itu aja udah kayak sekitar, kalau enggak salah Kak Boni itu ngasih shortlist kayak udah ada 6 sampai 7 lagu.
0: Oh iya.
1: Iya, benar.
2: Ini ada 6 7 lagu, ini lo pilih yang mana mau rekam duluan.
0: Oke, yang ini udah ada rights-nya nih, boleh nih di recycle gitu.
2: Ya, lo pilih deh gitu. Terus habis itu sampai akhirnya karena orang mungkin, para pencipta lagu ini juga denger, oh, Lala Huta lagi mengerjakan proyek ini.
0: Oke.
2: Akhirnya ya udah ada

0: juga orang yang akhirnya datang, Laluta bawain dong gitu, Laluta bawain dong gitu. Ya akhirnya alhamdulillahnya mungkin karena teman-teman apa pencipta lagu ini percaya dengan produksinya Laluta, cara kita menceritakannya kembali, akhirnya izinnya nggak pernah susah ya, alhamdulillah.
1: Oh jadi so far, maksudnya pertama kali kenapa hal ini bisa tercipta selain tadi udah kamu konsepin, Vin, itu dari Kak Boni juga kepikiran ya kita bawain lagu yang biasa dibawain di kafe terus kemudian benar-benar dibuat ulang versi Laluta aja gitu ya?
2: Iya.
1: Oke, tapi emang berasa banget ya. Saya nih sebagai yang sering nonton Laluta dulu, Sahabat Suara ya, zaman-zamannya beres-beres COVID, belum beres sih, kita masih kadang suka pakai masker juga.
2: Iya benar-benar.
1: Itu benar-benar memang ada warna tersendiri lah, ada aransemen atau ada apa namanya alat musik tertentu atau cara bermainnya tuh yang beda. Dan bener aja, waktu itu aku pertama kali dengerin yang versi Laluta bawain Dan Shilon Seven ya, gitu ya. Kemudian ini yang terbaru adalah Krisdayanti, Cobalah Untuk Setia. Ini yang baru dirilis, Krisdayanti, Cobalah Untuk Setia, yang termasuk dari udah lama dipikirin atau yang baru-baru ini berjalannya waktu ketemu lagu ini mau di-recycle?
2: Ini salah satu yang baru-baru.
1: Baru-baru
2: ketemu. Jujur izinnya udah dari tahun lalu sebenarnya. Tapi benar-benar baru rekamannya awal tahun ini ya, kayaknya ya.
0: Ini salah satu paling ngebut ya.
2: Ya ini ngebut ini cepet ya. Karena sebenarnya izinnya ini sebenarnya udah ada dari tahun lalu. Cuman kita kayak nahan-nahan sampai akhirnya cepet ya kemarin ya. Seminggu dua minggu langsung di semester gitu. Dan rilis umurnya 2 minggu ada ya.
0: Dua minggu.
1: Masih hangat sekali gitu kan.
0: Kalau anak bayi masih merah lah.
1: Ini sih ibu bapaknya masih zombie nih kalau anak bayi ya. Karena baru banget. Oke. Nah, kalau pertimbangan lagu-lagu yang sekarang-sekarang ini mungkin kan ada ide-ide baru lagi, pasti kan lagu mana aja yang di-recycle, itu datangnya gimana prosesnya biasanya? Ini kayak salah satunya lagu ini deh, Cobalah Untuk Setia. Itu kayak mapnya gimana? Kayaknya harus ini deh kita recycle selanjutnya.
2: Salah satunya adalah kita tuh berkaca dari waktu reguler. Apa ya lagu-lagu waktu reguler tuh yang saat kita mainkan tuh penontonnya
1: animonya
2: gede gitu. Meskipun memang sebenarnya akan berbeda saat dulu dan di era sekarang mungkin. Kayak lagu apa ya, banyak yang gak tahu. Oh misalnya gini, Rio Febrian nih contoh aja ya. Aku Bertahan kita sempat cover dulu ada versi Rio Febrian. Ada, kita ketemu beberapa orang yang gak tahu ada versi lamanya. Iya, jadi kita gak tahu ini ada loh versi yang versi
1: ini penyanyi Rio sebelumnya Febrian, gitu ya, gitu.
2: Jadi ternyata yang menarik adalah kita bisa ngebangkitin lagi nostalgia. Kita bisa ngasih lagi edukasi baru bahwa sebenarnya musik Indonesia tuh sebagus itu jadi sebenarnya ini sebagai salah satu cara kita mungkin apa melestarikan kali ya, melestarikan jadi, betul. Lagu-lagu yang bersifat nostalgia ini gitu.
1: Bukan yang replace justru ya, memperpanjang usianya tapi dengan versi Laluta gitu. Dan sekali lagi Sahabat Suara udah bisa dengerin karya-karya terbaru Laluta yang termasuk ini Cobalah Untuk Setia versi Laluta di seluruh DSP kesayangan kamu. Habis ini kita masih bakal ngobrol bareng sama teman-teman Laluta, jadi pastiin kamu di sini aja di Suara, jangan kemana-mana.

0: Masih bareng sama Farah di Suara, dan siang ini masih bareng sama teman-teman Lala Huta. Yeay! Membawa rilisan terbaru yang adalah Cobalah Untuk Setia. Jadi memang dalam perjalanannya, berarti dari 2024 sampai sekarang itu sudah merilis kurang lebih ada berapa recycle?
1: Kurlep. Ya. Di baju 8.
0: 10 lebih enggak sih?
1: 7 plus plus
0: ada banyak ya lagu-lagu Indonesia.
2: 8 ya, ya.
0: Kurang lebih ada 8.
2: 8 ada Habis juga pernah, ya. Aduh, banyak lagi.
0: Ada banyak ya. Tapi semua project itu masuk ke dalam si LSIH ini.
1: Ada yang enggak?
2: Ada yang enggak.
1: Ada yang enggak. Jadi ada yang keputus satu. Yang keputus tuh cuman karena waktu itu tribute-nya Bung Glenn ya.
2: Bung Glenn ya, betul-betul.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jadi sisanya masuk semua.
0: Pertimbangan yang ini dan yang itu enggak, yang ini iya itu gimana? Dipilih untuk masuk ke LSIH ini. Ini nanti akan menjadi sebuah apa sih? Album kah atau seperti apa?
1: Rencananya akan jadi satu album sih.
0: Oh, oke. Okay.
1: Sebenarnya gini, kita tuh pengen kayak kalau ini jadi satu album nantinya sebenarnya supaya teman-teman tuh bisa nikmatin apa lagu-lagu untuk mengingat atau misalkan kayak teman-teman yang mungkin kangen nonton Lala Huta yang udah nggak pernah keluar gitu, pengen deh ngerasain vibe Lala Huta lagi gitu ya, mereka tinggal play this whole album satu album ini kayak full album, orang bakal bisa kayak inget lagi gitu sih sebenarnya.
0: Oke. Dan sejauh ini berarti secara produksian udah ready kah untuk full album itu atau masih dalam perjalanan nih diberesin untuk si albumnya?
1: Masih ada kita kurang berapa, dua lagu ya?
2: Kurang dua ya. Tapi kalau mungkin menjadi mini album sudah bisa disebut menjadi mini album, udah bisa.
0: Oh, udah bisa.
2: Tapi memang kalau menjadi full album masih kurang sekitar dua lagi ya. Kebetulan mungkin di bulan depan ada satu lagu lagi
0: yang akan dirilis.
2: Akan dirilis, dan sisanya kita ada satu lagu sendiri, kita akan rilis awal tahun depan, sama ada beberapa cover lagi untuk yang masuknya volume 3.
0: Oh.
2: Ya, jadi ini kebetulan ini volume 2 kalau bicara mini album timeline-nya kita gitu.
0: Oke, nah kalau dari perjalanannya kurang lebih beberapa lagu yang sudah dirilis ini, adakah yang memang dari penyanyi sebelumnya tuh secara approach agak-agak lebih effort gitu atau semua so far so good aja dari yang udah di bawain ulang sama teman-teman Lala Huta?
2: Semua so far so good ya, nggak ada kendala yang gimana sih, sangat dan prosesnya menyenangkan banget, menyenangkan. Mungkin yang bikin kendala ada setelah kita lihat dalam beberapa tahun ini kita tuh setiap rekaman selalu bulan puasa ya.
0: Serius?
2: Iya selalu. Secara timeline tuh kenapa ya tahun lalu bulan puasa, tahun lalu bulan puasa. Nah itu yang bikin PR adalah kita jadinya nggak bisa ngambil shiftnya pagi.
0: Iya karena kan
2: puasa,
0: ngantuk apa segala
2: macam. Jadi kita selalu rekamannya tuh malam sampai sahur, sampai sahur. Tapi jadi pengalaman yang menyenangkan gitu. Dan kebetulan kemarin kita ngerilis lagi kan, timeline tahun depan nih. Lah ternyata pas bulan puasa lagi. Iya makanya, tapi nggak apa-apa banget.
0: Oke, berarti kayak kebetulan lah ya di kan bulan penuh berkah.
1: Betul.
0: Jadi kan
1: betul,
0: biar diberkahi terus karya-karyanya.
2: Amin,
0: ya kan.
2: Amin.
0: Tapi kalau dalam proses kreatifnya, secara aransemen tuh gimana Lala Huta mempertimbangkan, oh ini nanti kita bikin kayak gini atau bikin bedanya di sisi sini, itu gimana biasanya?
2: Aransemen tuh memang banyak banget inspirasi yang kita ambil ya. Kadang-kadang orang dengerin, tiba-tiba yang bikin PR gini, lagunya harus kita ubah sampai plot twist sampai orang dengerin, jadi kayak gini ya.
0: Okay.
2: Nah itu yang PR-nya. Tapi sejauh ini sih kita banyak memanfaatkan unsur pop rock sama disco.
0: Secara genre
2: itu sebenarnya kita mainkan dalam setahun ini. Either orang akan menerarkan ini jadi versinya pop rock banget atau jazz. Meskipun kadang-kadang beberapa kita selipin acid jazz, ada diskonya juga. Tapi paling benteng gedenya yang kita jaga dalam aransemennya itu. Nah yang bikin susah adalah kesulitannya adalah lagunya kita terjemahin ke sisi yang dalam ini nih, komposisi ini yang tetap harus yang kita
0: versi Lala Hutanya ini nih.
2: Sehingga nanti orang pas dengerin sealbum ya gak belang belontang gitu. Jadi secara running, memang segini masih, musik yang mereka bawa.
0: Masih ada benang merahnya tuh ya, dari sisi aransemen itunya. Tapi so far gimana Vin? Maksudnya kan lo akhirnya membawakan, iya dong pasti beban ada dong ya kan, perbandingan dan lain sebagainya, itu gimana lo menanggulanginya?
1: Kalau gue selalu di saat mau rekaman ya, apalagi masalah kalau arrangement gue tutup mata lah. Mas gue yakin Kak Boni, Kak Beno, Kak Lain tuh punya apa, udah punya pakem bahwa Lala Huta bunyinya seperti apa gitu. Cuman kalau dari sisi guenya mungkin karena gue sebenarnya bukan penyanyi pop R&B banget gitu. Gue tuh lebih banyak emang karena mungkin gue tumbuh besar di band rock zaman dulu gitu.
0: Gue
1: banyak nyanyi pop rock, abis itu baru ke R&B. Jadi pada saat menerjemahkannya yang menjadi kendala kadang-kadang adalah gue selalu bilang sama vokal director gue, pokoknya cuma dua selama ini kita rekaman, cuman either Barsena atau Kamga. Gue cuma bilang sama mereka, gue boleh nitip nggak? Kalau misalkan gue agak keluar batas, tolong jagain. Satu, yang kedua adalah boleh nggak hook-hook yang memang itu sudah menjadi ciri khas lagunya, jangan dihilangin. Jadi kita tetap bawain hook-nya mereka yang satu nada yang di dalam penyanyi dulunya bawain enak, kita nggak usah ganti. Udah gue minta bagerin dulu itu doang. Karena gue tahu kalau misalkan gue dikasih liar, gue pasti akan mencoba nyanyi kayak
0: notasinya berubah-ubah
1: iya,
0: juga
1: kayak
0: tuh.
1: Jadi aneh gitu, dan buat gue kayak yang penting dijagain sama Kamga dan Barsena cuma itu doang gitu. Dan alhamdulillah karena kita udah bekerja sama kurang lebih selama 2 tahun terakhir ini, banyak banget lagu Lala Huta yang mereka selalu direct. Jadi masuk studio mereka udah tahu kayak okay, udah langsung aja door gitu.
0: Gitu sih, berarti pakemnya di sisi itu ya. Okay. Nah berarti sejauh ini kalau dari semua yang udah digarap, semua semulus itu kah atau justru ada hal-hal yang dari lagu yang ada isu apanya gitu?
2: Sejauh ini semua mulus ya. Kalau menurut aku ya, enggak kebetulan.
0: Kalau menurut Kakak
2: Beno, Ben.
0: Kakak Beno gimana?
3: Mulus
0: ya.
2: Mulus ya.
3: Aman.
2: Makanya menurutku kita tahu ini adalah isu yang sangat serius, isu yang sangat sensitif. Makanya kita sebagai pelaku di kreatif, kita juga menjalankan sisi administrasi sama hukumnya, kita nggak boleh miss. Makanya surat menyurat dan segala macam izinnya itu nggak boleh ada celah sampai ini menjadi masalah di kemudian hari. Sebelum izin dari kadang-kadang pencipta pakai nah tapi kita nggak harus ada surat menyurat. Betul, karena kita nggak tahu ke depannya. Untungnya kenapa aku berani bilang kita selama ini mulus, karena perizinan ini kita bereskan di depan sebelum melakukan tindakan rekaman dan rilisnya gitu.
1: Dan karena kamu ini adalah lulusan hukum
0: disclaimer.
3: Ini mereka berdua lulusan hukum.
0: Jadi masing-masing paham betul nih.
3: Kalau saya sering dihukum.
0: Bagian di hukumnya ya dari anak-anak hukum ini. Okay, berarti memang secara administrasi dan lain sebagainya itu juga dipikirin banget ya untuk
2: penting.
0: Hal ini ya. Soalnya kan memang sekarang tuh jadi concern juga sahabat suara. Kalau kita kan sebagai penikmat hanya melihat aja, tapi kan berita-berita soal ketidakadilan dan lain sebagainya, kaitan royalti dan lain-lain itu kan juga jadi concern sekarang.
2: Betul.
0: Oke, jadi itu perlu juga diberesin.
2: Memang ini pertanyaan 1000 orang yang selalu melihat, banyak banget lagunya, izinnya gimana gitu. Tapi yang perlu aku tekanin, izin itu sebenarnya sistem yang kita punya tidak merepotkan kok. Izinnya bisa dilakukan, semua orang bisa melakukan prosesnya gitu. Jadi kalau menurut aku sih nggak perlu ada ketakutan ya, karena menurutku dunia kreatif tuh orangnya tuh senyaman itu, sebaik itu gitu. Mungkin yang orang lihat kayaknya ribet, kayaknya enggak kok. Selama semua komunikasinya baik, kurasa sih aman-aman aja.
0: Itu basicnya komunikasi sahabat suara. Karena kalau misalkan komunikasinya udah minim, mau baik-baik aja itu susah. Kita nggak tahu kedepannya seperti apa. Dan abis ini masih bakal ngobrol lagi bareng sama Lala Huta. Jadi pastiin kamu di sini aja, gak kemana-mana ya. Stay tune.

0: Keluarga.
1: Isuara, suara warga Indonesia.
2: Sebuah band yang berawal dari Perth, Australia sampai Jakarta dan sudah 22 tahun perjalanan dengan ribuan cerita. 10to5 22nd Anniversary Concert. 10to5 kembali merayakan 22 tahun perjalanan musik mereka dari awal perjalanan hingga hari ini. Bersama Imela, Arif, Ardi, dan Thomas, kita akan sing along, nostalgia, dan menikmati lagu-lagu 10to5 dalam satu malam yang spesial. Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, Lifehouse M Block Space, Jakarta. Dapatkan tiketnya hanya di ibudibio.com. Sekarang, waktunya kembali bernyanyi bersama 10to5.
3: 22 years of music and one unforgettable night.

0: 2026 hadir di Jakarta International Convention Center 4-6 September 2026. Nikmati pengalaman ngopi yang enggak cuma seru, tapi juga penuh inspirasi. Temukan berbagai teman kopi favorit, cicipi beragam kopi Nusantara dan internasional, ikuti Coffee Experience, dan saksikan berbagai aktivitas seru lainnya. Yang lebih seru, saksikan langsung para barista terbaik menunjukkan kemampuan mereka dan bersaing menjadi yang terbaik di Indonesia Barista Championship. Mau ke ICX bareng teman? Makin untung beli satu, dapat dua tiket sekaligus pakai Bale by BTN. Nikmati juga, hemat hingga Rp150.000 belanja berbagai kebutuhan ngopi favoritmu pakai Kris Bale by BTN. Nggak sampai di situ. Semakin banyak transaksi, semakin besar juga kesempatanmu memenangkan mesin kopi dan tabungan senilai total Rp5.000.000. Belum punya Bale by BTN? Aktivasi langsung di lokasi dan dapatkan voucher senilai Rp50.000. Yuk datang dan rasakan serunya Indonesia Coffee Expo 2026 Jakarta bersama Bale by BTN. Kunjungi btn.id/bale3sicx atau indonesiacoffeeexpo.com untuk informasi selengkapnya. BTN berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Masih bareng sama Farah di Suara, dan siang ini juga masih bareng sama teman-teman Lala Huta. Kevin tadi pamit dulu ya, pamit. Jadi ini berdua sama Kak Budi dan Kak Beno.
1: Yes.
0: Kita sekarang mau masuk ke games nih. Titipan dari produser saya.
2: Langsung games ya.
1: Kenapa gue masuk langsung games?
0: Langsung asik-asik aja nih ya. Ini harusnya sih aman.
1: Aman.
0: Adalah tebak lagu, tapi aku akan membacakan bait demi baitnya. Enggak pakai nada gitu ya. Jadi katanya di sini sih suruh pakai puisi. Coba kita coba aja dulu ya.
1: Oke.
0: Okay. Saya sih bisa.
1: Oke.
0: Okay, okay. Oke, lagu pertama. Enggak usah. Ini mah kalau pakai bait pakai puisi ketahuan juga. Ku katakan malam. Salah. Ku tanya malam. Dapatkah?
1: Peter Pan. Pup.
2: Ketanya malam.
0: Ketanya. Apa judulnya? Ayo.
1: Ada apa dengan
2: ada pernah. Jago Beno.
0: The green one is
2: win. Aduh, bahasa Inggris.
1: Oh, the green one is win.
0: The green one is win. Oke, okay, next ya. Nextnya. Bila yang tertulis untukku.
2: Apa Samson.
0: Ya, judul ayo cepat ramu judulnya.
2: Kenangan terindah. Keren.
0: Ini mah easy nih, produser gue kurang.
1: Aduh,
0: Lala Huta bener. Tuh lagu-lagu gini udah biasa.
1: Aduh,
0: men.
1: Aduh, kita lama di kafe.
2: Ini lagu-lagu makanan
0: ini
2: kita.
0: Ini regular for life ini ya.
1: Iya. Padahal yang sering nyanyi Boni, gue gak tahu.
2: Tapi bagus juga. Boleh.
0: Oke, next ya. Berakhirlah sudah semua kisah ini. Dan jangan kau tangisi lagi.
1: Ini Chris Pati.
0: Iya, judulnya.
1: Bila rasa bukan.
0: Ayo.
1: Berakhir semua kisahnya ini dan kau sakiti lagi.
2: Terkenang.
0: Ada tiga kata.
1: Tuna kata rasa.
0: Judulnya tiga kata nih,
2: Tapi bukan aku. Tapi bukan aku.
1: Padahal
2: but's not me.
0: Oke.
1: It's not me.
0: Last not least nih ya.
2: Aduh, lagi lah kurang banyak.
0: Iya nih, produser gue gimana?
1: Gampang
0: nih,
1: banget.
0: Terlalu cerek, men.
2: Lanjut.
0: Terkubur. Dalam kesedihan. Sepanjang waktu haruskah? Kurelakan hidupku. Hanya demi cinta yang mungkin bisa.
1: Membunuhku
0: hentikan denyut. Nadi jantungku tanpa. Kau tahu.
1: Ada band.
0: Yes.
1: Ada band.
2: Keren banget.
0: Tiga kata.
2: Haruskah ku mati karenamu?
0: Ini sih. Ini sih perlu diragukan lagi ya. Ini udah benar semua dan kurang. Coba lagi, kita minta lagi kali ya.
2: Boleh.
0: Masih bareng sama Lala Huta, sahabat suara.
1: Emang
0: jangan
1: ada
0: kemana
1: yang lambat
0: ya.
1: Pasti cepat semua dong kalau
0: pasti ya,
1: posisi
0: ya.
1: Pasti cepat semua ya.
0: Abis ini masih bakal ngobrol bareng sama Lala Huta, sahabat suara. Sambil mungkin nih nanti produsernya saya mau ngirimin lagi
2: games
0: yang
2: lagi
0: lebih susah kali.
3: Memainkan musik pilihan Iswara. Suara Warga Indonesia.
4: Aku memang terlanjur mencintaimu. Dan tak pernah ku sesali.

0: memang terlanjur mencintaimu.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia.
1: Kamu masih dengerin Iswara, ada Farah dan Lala Huta. Berima loh, Iswara, Farah, Lala Huta, Gok.
2: Iya, bener.
1: Kayak pertemuan kita meant to be deh.
2: Iya.
3: Mantep nih, udah seharusnya ya.
1: Barusan nih, saya ngelihat WhatsApp sahabat Suara. Produser saya ngirimin lagi games. Gara-gara tadi kita nagih nih ternyata ya, kurang challenging.
2: Masih menantang ya.
1: Nah, coba nih ya. Ada tiga lagu aja, gak apa-apa nih. Oke, ya kita lanjut games ya. Tiba-tiba lanjut games, gak tahu dekat 4 ya, gak apa-apa. Apa aku pernah mengeluh? Apa aku pernah berlali saat?
2: Apa aku pernah mengeluh? Apa aku pernah
4: nene saat kau ada masalah? Apa aku
1: sana? Oh iya, itu kali ya?
4: Iya.
1: Oh iya, benar-benar.
3: Bentar, ST12 ya?
4: Bukan. Sorry.
3: Kangen Ben?
4: No! No, Beno. Aku masuk.
3: Yeah, Dodi.
4: Sorry, ini adalah Lobo.
1: Yes,
4: Lobo.
1: Right, Lobo. Right.
4: Judulnya.
1: Detail satu kata.
4: Masalah.
3: Aduh, apa judulnya sih?
4: Gila lagunya.
1: Ada. Ini judulnya tuh ada di salah satu liriknya. Apa aku tak mengimbangimu? Sayang.
4: Aduh.
1: Kau menilaiku.
3: Salah.
1: Iya benar.
4: Oh judulnya salah.
3: Judulnya salah. Lobo salah.
4: Lobo. Gue inget ini Lobo.
1: Oke, tapi masih mudah saja ya.
4: Produsernya nih.
3: Gue langsung jawab tadi kan. Iya benar.
1: Produsernya lagi dengerin juga nih ya.
4: Oh okay. Gitu.
1: Makanya dia mantau ya. Oke, next. Bila aku dapat bintang yang berpijar mentari. Yang tenang bersamaku di sini.
3: Anima. Bukan.
1: Ku dapat tertawa. Menangis merenung. Di tempat ini aku bertahan. Gila ini udah harusnya bisa tahu. Ini nama bandnya dua kata.
3: Aduh, dua kata lagi.
4: Ini body band ya? Bukan ya?
3: Bukan.
4: Body band kan?
3: Bukan.
4: Bukan ini. Ini kayak band lama.
1: The Chlorophyll.
3: Chlorophyll?
1: Apa?
3: Chlorophyll nih.
1: Chlorophyll apa?
4: Hijau daun.
3: Oh, astaga.

0: aduh blank deh.
1: Okay. Judulnya Suara.
2: Suara, dengarkanlah aku.
1: Boleh, apa boleh nih. Produser saya boleh lah ya.
2: Nah, ada boleh, yang boleh, boleh, boleh.
1: Oke, okay, last.
2: Sini.
1: Oke, okay, next. Walau raga kita
0: aduh
1: terpisah jauh, namun hati kita selalu dekat. Bila kau rindu, pejamkan matamu dan rasakan aku. Aduh, ayo dong guys. Kurang nih. Aduh, gimana
0: ini udah mulai,
1: nih?
0: Ini udah mulai susah nih.
1: Udah mulai susah.
0: Ini udah mulai random-random jauh gitu ya.
1: Boleh lah ini produser kita nih ya.
0: Iya.
1: Ini nyerah. Ini nyerah. Ini Zivilia.
2: Astaga, Aisiteru.
1: Iya, Aisiteru. Udah ada AAA-nya
2: tuh.
1: Oke, makasih Buluk ya tambahan gamesnya.
0: Terima kasih.
3: Cukup memenangkan posisi kalian ya.
0: Berarti produsernya emang gak bisa di ini ya, diremehkan ya. Gak suka terima tantangan itu ya.
1: Gak bisa diremehin ini. Langsung dia muncul lagi nih rasa-rasanya.
0: Thank you ya Buluk. Terima kasih Buluk.
1: Anyway, Lala Huta, panggungan terdekat bisa dinikmati di mana, atau upcoming project bisa di sounding ke sahabat suara?
0: Ya, panggung terdekat kita akan bikin showcase 11 September.
1: Oke,
0: 11 September di Castle Paddle Menteng.
1: Mm-hmm.
0: 11 September, lanjutnya di 12 September di Serhaya Halls Bandung.
1: Oke, okay, itu berbayarkah atau seperti apa?
0: Berbayar dan sangat murah karena harga tiketnya cuma 50.000.
1: Oh,
0: dan
1: dapat apa, Bu?
0: Dapat souvenir khusus souvenir yang kamu enggak akan tebak barang.
1: Ih,
0: itu.
1: Mantep. Ini souvenir ini enggak ada. Merch dari Lala Huta.
0: Ini adalah produk
1: tempatnya, produk, lokasi.
0: Yes.
1: Oke. Okay.
0: Sebenarnya bekerja sama dengan venue.
3: Bekerja sama dengan venue.
0: Dan okay, dan ini mungkin kita band pertama di Indonesia
3: di
0: yang
3: di dunia mungkin, Bon.
0: Oh, iya, di dunia.
3: Di dunia mungkin.
0: Okay. Di dunia
3: yang ngasih ini.
0: Yang ngasih produk ini. Kalau kamu datang nanti ya? Di tanggal 11 September atau 12 September nanti di Bandung, 11 September di Castle Paddle.
3: Enggak akan ngira deh lu.
0: Kamu enggak akan ngira, "Hah?
3: Sumpah ini, nih kayak gini. Ini beneran nih gitu,
0: Pak." Ini beneran.
1: Oke. Okay. Cara ini maksudnya tinggal datang aja nanti di sana atau gimana?
0: Yes. On the spot kita jual tiket juga.
1: Okay.
0: Kalau mau beli linknya ada di ini di kita, di medsos Lala kita, semua di medsos kita ada. Mm-hmm. Silakan diklik di bio-nya.
1: Okay.
0: Nanti ada pembeliannya dan hanya 50.000.
1: Mm-hmm.
0: Bonus produk ini yang kamu enggak akan
3: duga. Ini enggak akan sumpah.
1: Oh,
3: tapi
1: iya, kamu enggak akan. Ini udah ada sumpahnya beneran.
0: Mau nebak enggak? Kira-kira kali aja ternyata kamu bener. Dua produk deh, boleh deh.
1: Muk.
0: Enggak, itu terlalu umum.
3: Itu terlalu umum.
0: Ini enggak akan ketebak. Sebutin satu barang yang kira-kira
3: ini enggak mungkin nih ada di konser nih.
1: Enggak ada sama band, enggak ada.
3: Enggak ada, enggak ada banget.
1: Sikat gigi.
0: Oh enggak.
3: Masih ada biasa. Hubungannya.
0: Boleh, tapi kita enggak boleh ngasih tahu karena ini biar menjadi element of surprise-nya buat orang datang.
3: Pasti begitu pulang kalian berat.
0: Ya.
3: Benda ini berat. Benda ini berat.
1: Wah, penasaran seperti apa?
3: Yes. Ya kan harus, berat.
1: Harus datang ya, berat.
0: Harus datang karena tiketnya sangat murah, 50.000.
3: Boni
0: Jakarta 50.000.
3: Jago dia, Boni.
1: Oh, ini gimmicknya dari Kak Boni.
3: Boni ide gini emang dia di luar dugaan.
0: Dia di luar. Kadang-kadang juga mikir, kenapa ya harus mikir gitu ya? Sebenarnya enggak perlu segitunya amat sih. Cuma enggak apa-apa.
1: Biar memorable.
3: Tapi memorable. Ini kalau sempat lu datang ya, dan lu akan jadi 100 sampai 150 orang yang menikmati ini, dan ini enggak akan terulang lagi di konser manapun. Gua rasa enggak ada.
0: Untuk orang yang bayar 50.000 dapat live music dan dapat barang ini, mereka
3: ini
0: kayak
3: gila.
0: Wow,
3: gua beli 3 deh.
0: Gitu. Gua mau beli 3 tiket ya kalau gitu.
3: Iya.
1: Oh, wow.
0: Yes.
1: Dan menarik.
3: Dan berat.
1: Dan berat. Itu clue-nya ya.
3: Dan berat.
1: Nanti di Bandung juga sama.
0: Sama.
1: Oke, okay. Jadi showcase ini nanti bisa bawa pulang si berat-berat ini.
0: Si barang berat ini.
1: Oke, sekali lagi bisa diakses nanti langsung aja ke sosial media Lala Huta ya.
0: Betul.
3: Yes.
1: Oke. Okay. Nah, upcoming project tadi sempat disounding, bulan depan mau ada rilisan lagi?
0: Kita ada rilisan bersama salah satu DJ terkenal di Indonesia terkenal.
1: Okay.
0: Kita kan masih cover, wilayahnya masih cover memang lagunya. Mungkin kita rilis di awal bulan depan.
1: Oke, gitu. Di Oktober kurang lebih.
0: Betul. Video klip udah selesai, master udah selesai, kita udah tinggal rilis untuk teman-teman.
1: Oh, full package, ditungguin aja berarti sahabat suara ya. Karya terbaru dari Lala Huta, dan selama menunggu bisa dinikmati karya-karya yang sudah dirilis pastinya ya. Salah satunya nih lagu dari yang sebelumnya dibawain sama Mimika dia berarti kan ya. Cobalah untuk setia, tapi ini versi Lala Huta. Jadi buat kamu yang kangen nonton Lala Huta, kan belum lagi nih, sama kayak aku belum nonton lagi nih Lala Huta gitu kan. Kalau misalkan melipir-melipir, nongkrong-nongkrong, kita nikmatin aja karya-karyanya yang sudah bisa diakses di DSP. Kalau di YouTube kayak video lirik dan segala macam bisa diakses ya.
3: Bisa akun Lala Huta.
1: Oke, di akunnya Lala Huta. Kalau gitu terima kasih Kakak.
0: Terima kasih banyak.
1: Sampai ketemu lagi. Nanti kalau
3: Sahabat Suara,
1: yes of course, albumnya udah rampung, main lagi ke sini ya.
0: Boleh, boleh banget.
1: Ya Sahabat Suara, biar makin afdol kita dengerin nih.

0: ini.
1: Enggak lah, udah lama banget.
2: Kalau sekarang kamu udah nikah? Selamat pagi ya Nidrita.
1: Pagi.
2: Kamu lagi
1: Nita, kamu,
3: Halo.
2: Gimana ceritain?
1: Jadi waktu masih kelas 1 pacaran sama kakak kelas. Kebetulan juga kita satu lingkungan rumah tetangga lebih tepatnya.
3: Pacarku memang dekat 5 langkah dari rumah.
2: Tajay.
3: Terus udah gitu?
1: Ya udah kita jalan. Kok dia dah pokoknya nuduh dia cemburu sama ini sama itu. Tapi terus malamnya dia ngaku dia balik lagi sama mantannya.
3: Ya.
2: Nah, gimana sih?
1: Terus, iya, terus udah yang udah deh, udah mau ngambek besok pagi tetap dijemput.
3: Lah?
1: Sekolah bareng.
3: Oh, karena kan deket mobil. Tetangga ya.
1: Ya di mobil ya berantem lah, nangis-nangisan sambil ke sekolah, udah nyampe sekolah berantem, terus aku turun banting pintu terus langsung lari ke kelas dikejar.
3: Ini kayak film-film ini. Ya kan? Begitu kamu banting pintu terus dia gimana?
1: Ya, banting pintu terus langsung lari dong ke kelas.
3: Ya.
1: Nangis terus dikejar
3: manis banget. Aku gak pernah dikejar-kejar gitu.
2: Ya Allah.
3: Tapi abis itu akhirnya kamu gak balikan lagi sama dia.
1: Ya masih berhubungan baik aja waktu itu.
2: Aduh.
1: Kayak gak mau lepas juga sebenarnya.
2: Sampai sekarang gak?
1: Enggak lah, udah lama banget.
2: Kalau sekarang kamu udah nikah?
1: Saya sudah menikah dan sudah menjadi janda.
2: Oh.
3: Masih kamu pengen dikejar-kejar gitu lagi ya?
2: Janda, okay, selalu terdepan.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Ya kayak baunya kinos gitu loh.
1: Tony, lagi di mana, Ton?
0: Di Surabaya, di kantor.
2: Jadi gimana, Tony, ceritanya, Tony? Kamu punya pengalaman seputar ada orang di sekitar kamu yang bau-bauan itu enggak?
0: Ada banget. Jadi awalnya itu teman kantor. Kita tuh ada vendor gitu kan. Dia perbaikan mesin fotokopi. Nah, waktu perbaikan mesin fotokopi itu di ruang A, itu teman-teman ngomong, kok bau ya? Gitu. Bau apa nih? Gitu kan. Aku cuek. Ruang B, kok bau ya? Bau apa nih? Aku cuek. Ruang ketiga, lo kok masih bau ya?
1: Tapi kamu ternyata, tapi kamu menyadari emang bau.
0: Awalnya emang bau, cuman kan kita kira kan alah ya udahlah ya, cuman satu, kalau orang bau kan biasanya 1-2 menit kan hilang ya.
2: Iya, iya. Soalnya deskripsi baunya kayak apa sih?
0: Ya kayak baunya kinos gitu loh.
1: Lu dan orang-orang di situ tuh tahu sumbernya dari dia tuh tahu.
0: Tahu, soalnya itu bau asing kan ya. Cuka campur bawang merah sama bawang putih.
1: Aduh.
2: Terus habis itu udah pindah-pindah ruangan enggak hilang-hilang lagi tuh baunya ya?
0: Iya benar, enggak hilang-hilang lagi baunya gitu kan.
2: Terus
0: semua ruangan juga komplain. Untung ruang BOD-ku enggak ada mesin fotokopi. Coba masuk ruang BOD-ku. Wah.
2: Kelar itu.
0: Kelar udah.
2: Lah terus habis itu akhirnya gimana?
1: Akhirnya gimana? Kamu komplain?
0: Aku komplain. Akhirnya ya tadi, ya udah Pak, nanti kita carikan solusi kalau ke sana biar pakai minyak wangi dulu atau kalau enggak bajunya biar ganti.
2: Untung terus itu akhirnya waktu ditelepon mungkin ke apa? Ke bagian vendornya ya kan? Kan dibilang itu leader, itu udah leadernya tuh Pak, gitu kan dibilang gitu. Harusnya harusnya vendornya bilang, "Itu leadernya loh Pak. Anak buahnya, wah lebih bau ya Pak."
1: Itu udah leadernya.
3: Gak mau kelewatan kan?
4: Makanya dengerin terus Suara Seru
3: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Indonesia.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Pet Lovers, Anabul kamu kelihatan kurang semangat atau lagi bosen diajak keliling komplek? Yuk, ajak Anabul kamu seru-seruan di Indonesia International Pet Expo 2026. Pameran hewan peliharaan terbesar di Asia Tenggara. Kamu juga bisa liburan bareng keluarga kamu dengan menikmati aktivitas menarik dari indoor zoo, atraksi anjing K9 Polri, cat grooming, dan fish contest. Gak cuma itu, akan ada 250 booth exhibitor dengan sesi edukasi untuk merawat hewan peliharaan

0: Dapat ide. Yuk manjain anabul kamu sambil healing di Indonesia International Pet Expo 2026.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Suara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Gue mah kalem kalau di rumah, cool.
1: Tapi kamu tetap sayang kan sama aku?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Perasaan gue gak enak nih.
1: Jiii, sejak kapan gue kalau nelpon lo ada butuhnya doang? Gue mah sayang sama lo. Happy birthday, selamat ulang tahun. Lah kemarin kan lo ulang tahun?
2: Enggak, Sinta yang kemarin ulang tahun, lo salah nelpon.
1: Oh, Sinta yang ulang tahun bukan lo ya? Kenapa sih? Eh, lu jangan marah-marah tau. Lu kan orangnya baik.
2: Iya, gue memang baik. Gue mau kado khusus dari lu.
1: Apaan tuh?
2: Ya udah, apa kek? Pikir aja katanya sayang. Pasti kan ada ikatan batin ya.
1: Iya lagi, tapi kayaknya mulai hari ini gue gak sayang lagi deh sama lu. Jadi ikatan batin kita putus ya. Jadi gue salah telepon. Gue harusnya telepon Sinta. Kenapa gue telepon lu? Iya. Kan lu kelewatan ulang tahunnya.
2: Pasti ada butuhnya doang. Gue mah tahu.
1: Iya, gue butuh untuk membuktikan lu tuh betul enggak temen gue gitu. Cuman tadi begitu lu enggak. Lu enggak temen gue. Gue mau tanya ya, siapa yang kelakuannya paling absurd, aneh, nyusahin? Masa gue sih?
0: Lah iya, jujur. Itu jawabannya spontan, berarti itu jujur.
2: Lu setuju kan? Rizky, lu setuju kan? Coba lu tanya sama anak lu deh.
0: Enggak. Kalau lu nanya sama gue di antara grup itu yang paling absurd, gue gak tahu, Bu. Karena kan gue gak pernah nimbrung. Tapi kalau lu nanya istri kelakuan paling absurd siapa? Dia emang.
1: Kok jadi dipojokin? Lu emang tega banget
3: lu. Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Eh, tar dulu. Ada pengumuman apaan tuh?
1: Pengumuman apa sih? Nggak jelas ah.
0: Itu makanya dengerin dulu. Lu diem dulu bisa nggak?
1: Ah, paling pengumuman ewe. Udah mending dengerin Iswah aja.
0: Ada apaan emang?
1: Ada Jill sama Reza.
0: Hah? Jill sama Reza? Suara santai kali.
1: Iya, itu suara santai. Sekarang nih.
2: Halo, selamat sore semuanya.
3: Hai sahabat suara.
2: Hey.
3: Jill Vandis, Reza Bima sampai jam 7 malam nanti di Suara Santai. Dimana doakan supaya saya tembus ikut di podcast Kementerian Koperasi.
2: Yang anggarannya katanya 103 miliar itu, Jill.
3: Iya, betul.
2: Semoga, aku ikut.
3: Semoga itu gue bayar fee untuk satu kali host itu berapa ya. Anggarannya aja 103 miliar ya, Jak.
2: Lu bayangin ya, kalau misalnya nih, Jill, satu podcast, gak usah baik-baik deh, 50 juta aja. Iya kan? Aman tuh kita tuh.
3: 103 miliar adalah anggaran dari Kementerian Koperasi untuk kebutuhan podcast.
2: Yoi, kira-kira bakal jadi kayak podcast apaan, lu tungguin aja sahabat suara.
3: Sementara
2: ya.
3: Sementara menurut Gen Z, mereka lebih setuju sekarang itu orang mulai denger radio lagi karena penyiarnya yang lama dan katanya sih udah pada mulai bosen sama podcast. Tapi kalau 130 miliar mah gak usah dibikin bosen.
2: Iya, gak usah denger radio.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya. Soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
0: Suara.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Jill Vandis, Reza Bima, Suara Santai sampai jam 7.
1: Ya ampun, hari ini tuh gue ya. Gue tuh lagi gue tuh gak pernah mau bilang gue capek,
0: iya,
1: kan kesannya
0: gua
1: itu
0: paham.
1: Iya kan, yeah. Gak pernah mau bilang gue capek karena itu kan kesannya
0: tidak bersyukur,
1: menikmati, yeah. Tapi kan sebenarnya manusia bolehlah ada di titik capek. Mm-mm. Mungkin sih sebenarnya bukan capek. Mm. Jadi selama beberapa hari, selama beberapa minggu ya,
0: yeah.
1: Aku tuh kalau tidur tuh keringetan melulu. Mungkin karena umur.
0: AC-nya kurang dingin.
1: Iya, selain karena kurang dingin dan juga selain karena kurang dingin juga umur sih ya, Bo.
0: Oh gitu.
1: Nah, kemarin itu datanglah si tukang AC, benerin AC gue, beresin dan segala macam gitu. Udah gitu di kantor juga dingin kan. Jadi tadi pagi, dari pagi sampai sore gue hibernasi. Eja enak banget. Sampai ditanyain sama orang rumah, "Are you okay? Ibu kenapa? Sakit atau enggak? Aku gak mau keluar dari apa tuh namanya,
0: rasa dingin ini.
1: Gue gak mau keluar dari selimut gue nih. Gue gak mau keluar dari bed cover gue. Udah lama loh gue gak tiduran, gak keringetan. Biasanya daster gue ganti bolak-balik.
0: Tapi kalau ini lu biarkan demi lu bisa hibernasi.
1: Iya lo, Ja, ternyata salah satu. Mohon maaf kalau kedengerannya fana banget ya, tapi gak apa-apa lah, kadang-kadang hidupku tuh emang fana.
0: Much needed.
1: Ternyata sumber kehidupan Jill Vandis selain uang cukup, AC dengan freon yang cukup gitu loh, Bo. Asli gue hari ini I am so unproductive. Gue nggak, ya gue antar anak, ngurusin segala macam lah, ya itu goes without saying. Habis itu gue di rumah aja disuruh
0: leyeh-leyeh.
1: Ih, udah bukan leyeh-leyeh lagi. Bahkan udah nggak terlalu main handphone ya, gue baca gitu. Terus gue merem lagi, gue baca lagi, gue merem lagi. Ih, semua hanya karena AC dingin.
0: Dan sangat ibu-ibu ya.
1: Iya ya, setelah gue pikir-pikir ya. Kalau tiba-tiba gue bapak-bapak jadi bingung aku tuh.
0: Tapi kalau misalnya lu sekarang pakai topi kan artinya lu bad hair day nih.
1: Ember.
0: Apakah tadi lu memang gak mau keramas atau lu olahraga nih sebelum kemarin?
1: Aku udah lama gak olahraga kecuali jalan kaki ya. Nanti kita mulai kettlebell minggu depan aja. Tapi gue kebetulan puji Tuhan alhamdulillah besok sama Sabtu tuh ada kerjaan ngemsi. Jadi sekalian aja besok cuci rambutnya.
0: Oh sekalian.
1: Agak hemat ya ternyata ya kayaknya hidup
0: gak
1: gue.
0: Gak apa-apa ya. Yang penting kan lu bisa mendapatkan hari yang menyenangkan dengan leyeh-leyeh hibernasi, selimutan AC dingin. Gue seneng dengernya.
1: Enak banget loh.
0: Iya.
1: Dan it's kamar gue tuh bahaya gitu loh. Kamar gue tuh kayak, oh my god, my kamar. Izinkanlah aku keluar dari sini gitu. Jadi gue cuma keluar, masuk lagi ke kamar, keluar, masuk lagi ke kamar. Dan ternyata ya itu dia, seperti yang tadi gue bilang, meteran bahagia gue kadang-kadang gak usah yang ya banyak hal yang menyenangkan. Tapi
0: asli,
1: ternyata AC dingin itu tuh luar biasa.
0: Ya mungkin ini bagian
1: panas.
0: Iya, mungkin ini bagian dari pendewasaan di mana sepertinya untuk merasa bahagia itu tidak perlu hal-hal yang ekstravaganza.
1: Iya sih.
0: Iya kan?
1: Aku enggak tahu apakah ini maksudnya pendewasaan atau emang gue udah ketuaan aja ya.
0: Ah, itu
1: sementara anak sekarang mah cari keringet di mana-mana.
2: Suara Santai. Suara Santai. Bareng Jill dan Reza.

0: dari 9 kota di Indonesia.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: FM is suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Selamat sore untuk kamu yang lagi ada di kantor, lagi ngitung-ngitung budget untuk pengeluaran kantor. Cobalah untuk nulis budgetnya itu yang extravaganza, yes. Super fantastis.
0: Yes, siapa tahu diiyain.
1: Iya, yeah, benar.
0: Walaupun kemungkinan besar dipertanyain, bukan diiyain.
1: Kalau itu udah jelas tuh ya. Cuman kalau misalnya ditanya sama bos, itu kan masih biasa. Kalau ditanya sama DPR gimana, Jil?
0: Jadi usulan anggaran Kementerian Koperasi mendadak jadi hot watch.
1: Nah lo,
0: mereka rapat bareng Komisi 6 DPR RI dan minta anggarannya dinaikin ya. Anggarannya dinaikinnya nggak kaleng-kaleng, Mister ya.
1: Berapa?
0: Dinaikin fantastis sampai 4,53T.
1: Buset, banyak itu.
0: Buset ya. Padahal jatah 2026.
1: Ya.
0: Itu 72M baru kepake 64%. Jadi mungkin baru kepake sekitar
1: semua.
0: 50-an miliar
1: ya.
0: Udah minta dinaikin sampai 4,53 triliun
1: ya.
0: Salah satu yang bikin anggota dewan sampai ini beneran nih.
1: Geleng-geleng gitu ya.
0: Ya udah bukan geleng-geleng lagi gue sih. Adalah alokasi dana jumbo senilai 103 miliar. 103 miliar. 100 plus 3 miliar ya. Untuk bikin apa?
1: Untuk bikin podcast, saudara-saudara. Mateng enggak lu?
0: Podcast, video dan konten medsos sejenis.
1: Ya ini mah buat digital mah intinya ya. Cuman kan ya DPR juga pasti pertanyakan gitu, dana 1,9 triliun untuk pelatihan SDM dan 280 miliar buat prasarana internal yang urgensinya dinilai jelas nih.
0: Banget-banget katanya sih nanti kementerian akan. Oke, kita janji kita kasih penjelasan tertulis lebih rinci. Karena ini program diklaim berbeda dengan sebelumnya. Dan DPR juga minta tolong dong, ini penambahan duit negara kan.
1: Betul.
0: Harus bisa dipertanggungjawabkan. Dan emang harus punya dampak nyata untuk para anggota koperasi. Aku tidak tahu mesti mulai mengurai dari mana. Nomor satu, lo bayangin lo meeting.
1: Iya.
0: Gue meeting sama lo, gue
1: anak buahnya.
0: Lo bos.
1: Oke, Jill, kita bikin podcast ya. Ini video buat digital nih, tolong kamu anggarin ya.
0: Nah, gue datang ke lo jebret 103M, tapi gue gak ngedetailin. Baru begitu ditanya, ini kenapa bisa 103? Nanti saya breakdown, Pak.
1: Kalau aku jadi atasan kamu, aku akan bilang 30% ya.
0: Aduh, banyak banget.

0: 100% mata air alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 104 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Yes, yes, yes. Terima kasih banyak loh sahabat suara, kamu masih mendengarkan radio sampai sekarang.
0: Betul.
1: Karena kalau misalnya kamu tidak mendengarkan radio, apalah kita ini.
0: Sedang. Ya kita mah tetap punya radio, cuman lah, iya, banyak yang denger aja.
1: Tapi terima kasih beneran ya.
0: Yes. Dan Gen Z bertanya di mana sekarang. Gen Z-nya itu lagi meeting. Beliau meeting untuk nanti acara radio nasional ya, yes. Hari Radio. Nah, jadi kita aja yang tanya sama sahabat suara. Mm-hmm. Katanya sekarang ini orang mulai denger radio lagi karena penyiar lama. Mm-hmm. Tapi banyak juga yang bilang karena orang mulai bosen sama podcast.
1: Nah, seperti kita tahu beberapa tahun lalu itu kan radio sempat turun tuh, mm-hmm, pendengarnya. Nah, kalau gua rasa ya ini mah Anabel gua aja, karena pendengar itu sudah berbeda behaviornya. Dia, yes, udah gak pengen lagi tuh yang misteri-misteri tuh. Kalau misalnya pengen denger satu lagu, dia langsung spesifik.
0: Iya.
1: Kalau misalnya dia pengen denger orang ngomong, dia juga pun langsung spesifik.
0: Betul.
1: Nah, sekarang mungkin karena tadi Jill juga udah bilang bosan sama podcast, dia kayak, ah, gue pengen misteri lagi deh, which is si radio ini.
0: Tapi kan radio sekarang udah gak terlalu misteri, karena sekarang radionya
1: bisa ditonton ya.
0: Itu dia, berbeda konsep.
1: Iya, benar juga.
0: Kalau menurut Gen Z sekarang ini Gen Z versi Agoy ya, ya, yang tidak bisa membela statementnya sendiri. Jadi jangan menyerang kami, oke? Okay? Gen Z tuh lagi bosen sama podcast. Karena apapun yang random kan lagi viral, ya, dan radio itu lebih random lagi dari podcast.
1: Oh iya ya.
0: Dimana pendengar atau penonton gak bisa milih, jadi ya udah ngikut aja.
1: Nah itu, mengikuti misterinya Jill. Si penyiar kan belum tahu nih bakal ngomong apa setiap harinya. Pasti, okay, berbeda-beda kan.
0: Oke, okay.
1: Kan kalau misalnya di podcast itu kan udah ketahuan dari apa tuh namanya, artworknya tuh, judulnya apa segala macem,
0: yes,
1: lu tahu dia bakal ngomongin apa.
0: Oke, okay.
1: Ketika lu tune in radio, lagu kocokannya juga lu gak tahu.
0: Iya betul.
1: Mau ngomongnya apa juga lu harus dengerin dulu.
0: Itu kalau
1: Radio.
0: Oke. Okay. Sementara katanya si Gen Z,
1: ya,
0: menurut generasi atas, orang mendengarkan radio karena penyiar lama, dan banyak penyiar lama yang jadi podcaster.
1: Ya bisa juga sih.
0: Rata-rata sih ya pindahnya ke situ ya. Rata-rata siaran atau enggak podcast. Rata-rata siaran lalu pindah podcast. Karena menurut, iya, gue pribadi ya, podcaster penyiar bisa jadi podcaster, podcaster belum tentu bisa jadi penyiar.
1: Gue setuju. Karena kalau misalnya di podcaster, kalau di podcast itu kan cenderung lebih bebas ya. Lebih bisa bebas kemana-mana gitu. Kalau, iya, misalnya penyiar itu kan ada kaedah-kaedah,
0: betul,
1: yang perlu diikutin gitu kan.
0: Betul.
1: Belum lagi mata lo yang satu ke kiri, tangan lo mah udah ngutak-ngutik di bawah.
0: Nah, itu dia.
1: Multitasking.
0: Tapi ini kan sebenarnya berarti satu hal yang menyenangkan untuk radio,
1: ya,
0: karena banyak yang sudah mulai kembali mendengarkan radio walaupun,
1: yes,
0: kalau habit aku dari jam nggak tahu ya, mungkin karena gue anak radio lama,
1: iya,
0: kali
1: iya,
0: ya.
1: Iya, iya.
0: Jadi emang nomor satu gue akan tetap lari ke radio.
1: Ah,
0: gitu.
1: Siap.
0: Baru kemudian tapi juga gue pendengar podcast walaupun yang gue dengarkan ya itu-itu aja sih.
1: Ya memang udah suka kan, karena memang lu udah suka sama preferensinya, makanya,
0: yes,
1: lu dengerin gitu
0: itu,
1: kan.
0: Itu dia.
1: Ih, gue mah seneng ya kalau misalnya sahabat suara nih sudah mulai lagi untuk mendengarkan radio gitu. Ya semoga kita bisa menggerakkan atau bikin radio itu seru lagi.
0: Oh tenang aja, radio gak pernah mati Bapak, selalu ada.
1: Yuk ah sahabat suara, lebih setuju sekarang orang mulai denger radio lagi karena penyiar lama atau karena orang mulai bosen sama podcast? Kemana Jil?
0: 0816-1141014.
2: Kerjaan belum kelar, PLFter juga belum dibayar.
3: Bawa santai aja lagi bareng Jil dan Reza di Suara Santai.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Gimana sih cara Gen Z ngisi kemerdekaan di era digital?
1: Ya, kalau dulu perjuangannya angkat senjata, sekarang perjuangannya lebih ke cara kita berkarya dan bertanggung jawab di dunia digital. Misalnya nih, nggak ikut nyebarin ujaran kebencian, bikin konten yang positif, mendukung produk-produk lokal, sampai menciptakan inovasi lewat teknologi. Intinya, jadi generasi yang nggak cuma jago scrolling, tapi juga bisa kasih dampak positif buat orang lain. Nah, sekarang, satu postingan aja bisa menginspirasi ribuan orang kalau dipakai dengan bijak.
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi, dengerin terus. Kamu wajib tahu. Cuma di Iswara.
3: Iswara.
4: Suara warga Indonesia.
5: Iswara. Memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: 101,4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Lu setuju gak kalau misalnya lagu ini adalah salah satu lagu terbaik yang pernah diciptakan manusia Indonesia?
0: Wow, oh boleh deh. Salah satu kan? Banyak
1: salah satu,
0: soalnya.
1: Banyak, iya makanya boleh, salah boleh, satu.
0: Boleh. Yes.
1: Bagus banget ini lagu dah.
0: Cakep. Bayangin pertama kali dengerin lagu ini di radio terus pengen lo request.
1: Udah gitu penyiar radionya nyebut nama kamu lagi sahabat suara.
0: Ih ya ampun. Itu dia tuh semriwing-semriwing gitu yang adanya cuma di radio tuh.
1: Iya. Nah tadi kan aku juga ada cerita nih sama Jill. Kalau aku tuh waktu itu pernah ada satu apa momen naksir sama penyiar.
0: Gue sebut gak ya?
1: Radionya Jill dulu. Gak usah lah gue tersebut. Lah malu lah
0: aku. Yaudah ntar gue DM aja anaknya. Gue kenal lakinya, gue kenal bininya.
1: Jadi singkat cerita sahabat suara, ketika kita mendengar radio itu, kita kan ada theater of mind kan.
0: Yes.
1: Dimana ketika kita mendengarkan penyiar favorit kita itu siaran, kita bisa membayangkan dia itu seperti apa. Ya memang bayangan kita gak selamanya benar sama aslinya, tapi kan itu bukan poinnya kan. Tapi dia berhasil untuk memberikan kita itu theater of mind.
0: Yes.
1: Dan kita pas denger itu jadi menyenangkan. Dengar radio.
0: Kalau kayak gitu mah gue ya selamat sore untuk Aryono Arifin yang lagi ada di Washington. Jiggy Biggy Wiggy, Joe Danu, Johnny White. I am a sucker, gue lemah terhadap cowok-cowok berbahasa Inggris.
1: Iya. Kalau gue waktu itu gue dengerin nih Yara Aristi, Rahma Umaya.
0: Ya sebut.
1: Iya, Rahma Umaya gue juga seneng banget dengernya loh.
0: Dan Rahma juga anaknya manis banget kan, baik, setengah mati.
1: Iya.
0: Itu adalah sesuatu yang berbeda dari radio. Yang akhirnya membuat orang-orang kembali mendengarkan radio, mungkin juga lagi jenuh dengan podcast. Kalau kata Reti, gue denger radio lagi karena komunikasi sama penyiar bisa dua arah.
1: Yeah.
0: Kalau podcast kan cuma pendengar pasif ya.
1: Yes.
0: Apalagi penyiar-penyiarnya ramah dan humble kayak di Iswara. Aduh.
1: Pedes dong humble.
0: Itu sambel sayangku.
1: Okay.
0: Makin nyandu deh, berasa kayak balik ke zaman SMP dulu. Gue denger podcast juga gak banyak sih, gue pilih-pilih juga.
1: Siap. Selamat sore untuk Amri di Bandung. Lebih enak denger radio karena informasi fresh setiap hari.
0: Yes.
1: Dan tektokan penyiarnya. Apalagi Iswara muterin lagu Indonesia, semua band atau penyanyi dari zaman lawas sampai yang terbaru. Jadi gak boring tuh dengerinnya.
0: Betul.
1: Yang diputar yang gak hits-hits aja.
0: Nah, kemudian ada juga Ririn ya. Secara pribadi denger radio lagi semenjak kerja GrabCar dari tempat sekarang karena lebih banyak mengendarai mobil seharinya. Ya udahlah ya, malah jarang dengerin Spotify.
1: Iya.
0: Dan karena pas denger Iswara di awal tahun itu ada Nikta Gina, penyiar lama di radio sebelah yang kembali di enjoy sampai sekarang.
1: Yes.
0: Udah gitu ketemu kalian juga di sore hari. Ya memang awalnya berdebat sedikit ya kita Bang Eja.
1: Emang iya?
0: Gak tahu.
1: Debatnya soal apa sih?
0: Tapi ternyata kalian seasik itu. Love you, terima kasih.
1: Love you. Ini di TikTok juga banyak.
0: Iya tadi ada, boleh naik sedikit.
1: Gimana sih
0: yang
1: ini?
0: Kiri, yang kiri, Ja.
1: Yang kiri ya? Ini dong.
0: Hah? Emang
1: yang mana sih ini? Tapi kok gue nggak bisa naikin tuh? Gue udah naikin tuh. Gue dibilang Kinos lagi. Halo Kak Kinos.
0: Oke, baiklah.
1: Kagak bisa gue naikin Jill.
0: Pokoknya tadi ada yang bilang kalau itu memang komunikasinya dua arah.
1: Iya.
0: Kalau di radio ya, udah gitu satu yang emang tidak bisa tergantikan oleh apapun juga. Pada saat nama lo disebut penyiar lagi on air, itu rasanya tuh berbeda banget. Ada sesuatu yang masuk ke dalam sanubari.
1: This is song for you, Jill Fandis.
0: Ay, cakep.
1: Menjaga hati dari Yofi and Nuno. This is for you, babe. Gitu
0: okay.
1: Gak? Gitu,
0: sih.
1: Gitu keren gak?
0: Thankfully, yang gue suka gak pernah kayak gitu ya.
1: Iya, masa kayak gitu?
0: Tapi kan itu dia, itu adalah sesuatu yang memang nggak bisa dipungkiri menjadi kekuatan radio.
1: Iya, gue setuju banget.
0: Iya kan?
1: Gue setuju banget.
0: Kalau kata Reti benar, vibesnya beda kalau nama kita disebut sama penyiar radio. Bahkan sesama penyiar radio pun, misalnya gue dengerin Eja siaran atau gue dengerin
1: nih
0: anak pagi siaran, gue mau ikutan topik, ikutan. Terus nanti misalnya
1: disebut
0: Ibun atau Kinos ngomong, Eji lagi gimana, bla bla bla bla. Udah,
1: seneng.
0: Itu ada rasa seneng tersendiri yang memang tidak didapatkan di podcast.
1: Magical memang radio. radio ya. Terus dengarkan radio Sahabat Suara, dan pastinya kami sangat-sangat berterima kasih karena sampai hari ini kamu masih mendengarkan radio. Cakap.

0: Sel, kok lu udah beres-beres? Mau balik ya?
1: Iyalah, orang udah waktunya pulang. Emang ada apaan sih?
0: Yah, kok balik sih? Kan siarannya belum kelar.
2: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, Jilvandis, Reza Bima, Suara Santai.
3: Selamat datang di jam kedua Suara Santai, di mana tetap ada perjalanan nostalgia buat kamu yang mau ikutan. Silahkan ya, gunakan hashtag perjalanan nostalgia untuk request lagu apapun.
2: Tapi ada ceritanya ya.
3: Yeah, please. Mm-mm. Dan topik hari ini adalah beritahukan hal random yang pernah kalian lakukan untuk mengisi waktu.
2: Random ya? Mm-mm.
3: Contohnya nih, contohnya
2: buka tambang?
3: Enggak, lo kayaknya ada nih masalah tambang udah 2 bulan terakhir aja, lo gak mau ganti bisnis yang lain gitu.
2: Lah, kan bisa dapat duit banyak
3: gitu kan, iya kan? Atau
2: otomotif,
3: atau sawit. Gitu. Iya, jangan tambang lagi.
2: Jangan
3: udah
2: tambang
3: udah kebanyakan
2: lagi, ya?
3: Orang main tambang.
2: Oh iya, tambang batu.
3: Nah kan, jadi hal-hal
2: ya?
3: Random yang kalian lakukan untuk mengisi waktu.
2: Apa
3: misalnya
2: ya?
3: Ada sebenarnya sih nggak random ya. Selamat sore Arianku sayang, sahabatku.
2: Dia Arian Seringa ini.
3: Ya dia itu punya satu wall.
2: Aha.
3: Isinya plat.
2: Oke.
3: Okay. Platnya tuh ribuan, puluhan ribu.
2: Iya.
3: Dan itu adalah sesuatu yang kita udah tahu dari dulu.
2: Ya.
3: Nah beberapa waktu yang lalu, gue nggak tahu ini sebenarnya dia mengisi waktu apa nggak ya.
2: Aha.
3: Dia merearrange.
2: Wah keren.
3: Berdasarkan genre dan subgenre dari lagu dari musiknya.
2: Tapi itu bukan random menurut gua.
3: Iya.
2: Iya.
3: Jadi ini doom, ini sludge, ini
2: gampang kan?
3: Pusing juga ya.
2: Itu.
3: Tapi ada juga beberapa teman-teman gue yang dari alphabetical atau dari warna.
2: Iya, bisa.
3: Itu kan juga kan ya?
2: Tapi itu gak waktu. Random, tapi itu mengisi waktu, gue setuju.
3: Gini kalo, random menurut kita aja, karena yang bikin topik lagi meeting, capek juga tiap kali dah.

0: Bagi Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya, soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.

0: sekarang kamu langsung berbisnis villa aja. Bisa mendatangkan penghasilan setiap harinya. Sekarang ada Prova, bisnis villa yang menjanjikan. Kita akan bahas bersama Fauz Zaki, selaku Direktur Marketing Prova Indonesia, tentang bagaimana cara memiliki bisnis villa yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut memiliki bisnis dan menikmati villa premium melalui skema kerjasama, tanpa harus membangun dan mengelola villa sendiri dari nol. Serta akan ada promo spesial untuk sahabat suara. Jangan sampai ketinggalan. Yuk dengerin obrolan kita di Suara Seru, Jumat 4 September 2026, bareng Rizky Kinos dan Nick Tagina dari jam 9 sampai 10 pagi cuma di Iswara.
1: Yang baru di Iswara.

0: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Yes, yes, yes. Kita tuh lagi nanya sama kamu, sahabat suara. Kira-kira ada gak hal random yang pernah kamu lakuin ya buat ngisi waktu?
0: Yes.
1: Aku tadi mikirnya apa ya, gigit-gigit kuku. Tapi kok jorok ya?
0: Jangan. Ya Allah, gue mertua gue memiliki that bad habit. Sampai sekarang, sampai tua, udah umur 80 kerjanya gigit-gigit kuku.
1: Gue gak pernah sih untungnya sih. Gue jijik soalnya.
0: Iya,
1: juga.
0: Tapi it's a habit sih. Iya. Yang memang rada susah untuk
1: kalau udah kebiasaan ya susah iya ya.
0: Yang random, ini mungkin bukan random ya. Tapi yang ada di kepalaku sekarang adalah, kalau aku lagi mau mengisi waktu, gue akan beberes lemari. Jadi gue keluarin lagi, lipet lagi satu-satu. Dimasuk. Kan berdasarkan kebutuhan dan kegiatan. Ini baju olahraga.
1: Olahraga.
0: Ini baju hitam. Ini baju kerja. Jeans. Walaupun yang akan dipakai itu lagi sih.
1: Oh, gua ada dengkil.
0: Apa itu?
1: Gua scrolling e-commerce gue.
0: Oh.
1: Barangnya kan super random tuh. Tapi gue demen aja ngelihatnya. Oh, ini harganya segini. Oh, ini bisa digabungin sama itu gitu.
0: Yes, gila. Itu.
1: Ya gitu gue tuh.
0: Tadi juga ada Oli, tiba-tiba lah dia bikin nastar stopless. Iya kan? Dia randomnya ini ya cukup menghasilkan ya.
1: Skillful.
0: Aku suka loh gitu.
1: Skillful.
0: Tadi juga ada beberapa yang sudah ikutan. Hal random apa yang kalian lakukan untuk mengisi waktu?
1: Yes.
0: Ini ada Aryo. Halo Kak Jil, Kak Eja.
1: Hai.
0: Kalau gue lagi gabut, gue pernah nyusun ulang semua lagu di playlist berdasarkan warna cover album.
1: Menarik. Ini tadi sempat lu ceritain juga ya, sahabat lu ya.
0: Iya, ini beda orang sih ya. Okay. Sebenarnya gak ada manfaatnya sih, tapi entah kenapa gue puas banget pas semuanya kelihatan rapi.
1: Iya benar sih, benar sih. Cuman kan kalau ngisi waktu kan kesannya itu tidak ada lagi hal yang bisa dilakukan gitu kan. Maksud gue gini, ketika kita udah punya rutinitas, kan bukan ngisi waktu dong namanya. Tanggung jawab, rutinitas kita lakukan setiap hari. Tapi kalau misalnya dalam konteks mengisi waktu, kita lagi gabut dong berarti. Lagi gak tahu mau ngapain dong.
0: Pak, dalam banget ya Pak, saya jadi bingung.
1: Masa sih?
0: Dalam banget.
1: Enggak dong.
0: Random things aja gitu maksud gue, yang emang misalnya random things yang lo lakukan untuk mengisi waktu. Main puzzle bubble Candy
1: bisa.
0: Crush. Mak gua tuh udah Candy Crush.
1: Gua waktu itu main PUBG juga.
0: Pak, udah enggak tapi.
1: Udah enggak. Udah lama banget.
0: Gue pernah jadi dulu itu sampai sekarang sebenarnya gue itu adalah tergabung di Young Living.
1: Oke.
0: Okay. Nah, botol-botolnya Young Living kan
1: bisa ditukar ya?
0: Bisa, maksudnya?
1: Enggak bisa ditukar ya?
0: Enggak. Botolnya yang living tuh kan ada warna-warnanya. Jadi kalau di atasnya tuh bisa distikerin warna-warna. Nah, gue pernah menyusun sesuai warna. Ungu, hijau. Merah. Tuh, ya,
1: tapi itu bakal apa, Anjil? Bakal kepuasan mata aja?
0: Iya. Nggak ada gunanya. No. Jadi gue kira-kira tahu, oke, kalau gue lagi perlu, misalnya gue lagi perlu frankincense warnanya ini. Nah, gue cari di deretan yang warna merah. Gitu.
1: Frankincense gue demen tuh.
0: Yes. Tiba-tiba aku butuh peppermint ya, gue cari di deretan warna hijau. Nggak ada. Ya gunanya ya hanya untuk
1: memuaskan mata aja ya.
0: Itu dia sih. Rata-rata begitu sih.
1: Iya, kalau misalnya random apa ya gue ya. Oh, gue scrolling e-commerce tadi gue udah bilang. Terus udah gitu gue, iya ya, apa ya gue ya. Gue ngomong udah random sih, jadi gue gak tahu random things yang gue lakukan.
0: Itulah sulitnya kalau apa-apa juga random. Ya udah, yang mau ikutan yuk 0816 1141014.
2: Suara santai bareng Jill dan Riza.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: FMI Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Yes, yes, yes. Ini dia rayuan perempuan gila, Nadine Amizah. Lagu semoga, yang sungguh enak.
0: Yes, yeah. Betul. Semoga memberikan kenyamanan. Aku mau menyapa Wahyu di Kalimantan.
1: Hai Wahyu.
0: Yang kembali mendengar radio di awal tahun ini dan kebetulan langsung klop sama Iswara.
1: Ah, yang benar.
0: Karena di usia mendekati kepala 4, yes, circle pertemanan makin tipis, jadi radio menjadi teman dunia maya terbaik.
1: Oh ya.
0: Apalagi kalau request seneng dibacain nama penyiar, terutama yang labelnya artis kayak Bu Gina dan Pak Kinos. Bahkan sempat ikut ngeramein topik by phone, rasanya dak dik duk derdaya pokoknya. Niat hati pengen record telepon jadi lupa saking gugupnya ngobrol langsung. Terima gugup kasih ya Wahyu ya.
1: Kita juga artis tahu di RT kita tapi.
0: Wow.
1: Wow. Satu RT paling ada puluhan doang orangnya.
0: Kan. Sementara kita masih bertanya hal random apakah yang pernah kalian lakukan untuk mengisi waktu.
1: Itu dia. Kalau gue tadi udah sempat bilang kalau gue suka scrolling e-commerce.
0: Yes.
1: Beli kagak, tapi yes, gue liatin aja random apa, barang-barang random lah.
0: Oke. Ini ada Reti, dia WhatsApp dan kasih image ya. Ada Vladimir at YouTube. YouTube at Bang Zoro 23. Hal random yang gue lakukan baru-baru ini, tiba-tiba bikin logo. Kok bagus ya? Akhirnya pesen hoodie custom dan dijadikan kado ultah untuk anaknya.
1: Wow, ini pasti seneng banget anaknya. Vladimir, selamat ulang tahun sekali lagi.
0: Yes.
1: Semoga Vladimir itu menjadi anak yang membanggakan semua yang sayang dengan
0: Amin.
1: Dia.
0: Amin.
1: Yes.
0: Ini ada lagi nih. Yo, ini Rina kalau gak salah.
1: Mana?
0: Okay. Ini dia yang okay. Bawah.
1: Sore Kak Jil, Bang Eja, hal random yang pernah aku lakukan, waktu itu ada kegiatan basket, jadi dapat penginapan, tapi kamarnya penuh. Tapi kalau pulang ke rumah, jauh.
0: Oke. Okay.
1: Jadi aku sama teman aku keliling Pekanbaru dari tengah malam sampai subuh. Sampai sekarang kalau gabut, ajak suami keliling sampai ngantuk.
0: Kamu kayak anak bayi ya, yang belum bisa tidur kalau gak diajak muter-muter. Gue dulu waktu kecil begitu soalnya. Kalau susah tidur sama emak gue diajak muter-muter-muter sampai ke Bogor.
1: Tidur dia.
0: Sampai ke Bogor karena lewat pintu tolnya gak keluar. Ya udahlah akhirnya jadi muter.
1: Iya asli. Itu anak-anak gue juga kalau misalnya di rumah disuruh tidur kagak mau.
0: Itu
1: tapi kalau misalnya lu udah di mobil pelor Jil.
0: Asli seada-adanya.
1: Yeah.
0: Iya kan? Yuk mau ikutan masih bisa ya? Masih ada
1: masih
0: ya?
1: Masih ada, masih ada.
0: Hal random yang pernah kau lakukan untuk menghabiskan waktu. Kemana aja?
1: 0816-1141014 atau kita juga masih live di TikTok iswara.network.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
4: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
3: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
4: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
3: Apa? Diskon 5%?
4: Diskonnya, jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
5: Iswara Jakarta, suara santai. Cuman bareng Jil dan Reza. Iswara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: dari 9 kota di Indonesia.
1: Suara. Di 101,4 FM Jakarta.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: 101.4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Jill Vandis, Reza Bima, Suara Santai.
1: Hal random apakah yang kalian lakukan untuk mengisi waktu? Tadi ada Uci yang salah satunya dia download Bumble. Gua pernah di salah satu kesempatan. Selamat sore Ade Putri.
0: Hai.
1: Jadi Aput itu salah satu sahabat gue. Dia pernah punya sampai sekarang masih sih. Hah? Dia punya habit doodling dan ngewarnain.
0: Ih, seru.
1: Jadi
0: abis
1: ada buku yang either lo paint by number diwarna-warnain gitu atau pakai pensil color.
0: Ih, seru banget.
1: Ada bagian-bagian abstrak yang diwarna-warnain. Pergilah aku ke Gramedia. Aku mau kayak Aput. Ah, aku mau warna-warnain. Ya aja hanya bertahan 2 jam kayaknya.
0: Itu butuh skill loh, Jill.
1: Warna-warnain.
0: Itu kan gambar tuh. Terus begitu ada section-section kecilnya yang harus kita warnain kan. Gimana caranya kita harus memilih warna agar si gambar itu jadi bagus gitu kan.
1: Susah. Dari sekitar 100 halaman yang gue warnain kayaknya 2. Udah gue bilang kayaknya gue gak ada bakat seni kecuali teriak-teriak. Kalau untuk warna mewarnai aku gak bisa.
0: Hal random yang pengen gue lakukan pas mau isi waktu adalah cuci AC. Random gak?
1: Ada tukang, jangan cuci AC sendiri kecuali kalau filternya aja sih ya. Jangan lu utak-atik.
0: Pengen gue nyuci AC yang pakai
1: gitu. Permisi Bapak, kalau Bapak nyuci AC yang pakai water gun gitu.
0: Water gun.
1: Sekotor apa itu? Enggak pernah dimatiin apa bagaimana?
0: Iya, pengennya sih gitu ya.
1: Iya kan, kata Tommy, motoran dari Bogor sampai Bandung lewat jalur Cianjur itu random enggak, Kak? Random sih kalau lagi nggak ngapa-ngapain.
0: Dulu waktu cabut sekolah ke Puncak random dong.
1: Iya random.
0: Random kan.
1: Random.
0: Sering tuh.
1: Itu sih lebih diada-adain ya, karena sebenarnya kan harusnya belajar ya. Bukan lagi nggak ada kesempatan untuk melakukan sesuatu. Kayak aja kajil, gue pernah ngisi waktu dengan nonton video tutorial bikin latte art. Padahal nggak punya mesin kopi sama sekali. Alasannya ya karena penasaran aja. Akhirnya yang gue punya cuma segelas kopi sachet sama gambar busa yang bentuknya lebih mirip pulau.
0: Ya tapi gak apa-apa kan, jadi nambah skill.
1: Betul. Yang gue juga suka, sahabat suara pernah ini gak? Kalau di sosial media, video bersihin karpet.
0: Ih, gue suka banget, Jill. Lu tau gak, sama ada satu video dimana itu barang-barang yang dipres sampai hancur.
1: Oh belum.
0: Itu gue juga demen tuh.
1: No, kalau gue suka si ada tuh apa namanya ya. Dia kerjaannya bersihin
0: karpet.
1: Iya, permadani dan karpet yang udah bluok banget di cuci berulang-ulang, di vakum, cuci lagi, dibusain. I love that.
0: Gue banyak hal random kalau di sosial media. Warnain wax, tau gak lo? Jadi dia digiling gitu. Waxnya itu pertama warna putih solid.
1: Okay.
0: Dia kasih warna kayak kuning, hijau.
1: Yes.
0: Tapi dia digiling lagi, jadi warnanya itu nyebar kan.
1: Yes.
0: Sampai akhirnya dia warnanya jadi berubah. Tuh gue temen banget juga tuh.
1: Itu dia. Tadi sebenarnya ada yang berhubung kita gak bisa scroll up.
0: Iya,
1: ada salah satu sahabat suara yang random banget. Akhirnya dia mengisi kekosongan dengan bikin. Jadi kayak UMKM yang akhirnya sampai sekarang masih jualan.
0: Gitu.
1: Tadi ada juga Uci yang suka nonton bersihin karpet gelindingan botol dari berbagai ketinggian.
0: Yeay, sampai pecah kan?
1: Iya.
0: Ada yang sampai pecah, isinya juga masih original atau dikasih beads yang isinya warna-warni itu loh. Jadi isi botolnya tuh beads, dijatohin dari ketinggian terus pecah, udah gitu doang.
1: Itu menyenangkan tuh, rata-rata banyak sih ya. Ya gue baru tiba-tiba inget kata Oli, satisfying banget nonton karpet jadi baru. Iya loh. Iya loh, apalagi buat model-model gue yang gak bisa ketemu debu gitu ya. Gue punya pakai city resin, ngeliat dibersihin tuh kayaknya
0: satisfaction banget ya.
1: Sampai dosa-dosa gue bersih aja.
2: Kerjaan belum kelar, PLFter juga belum dibayar.
3: Bawa santai aja lagi, bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: ini.
1: Orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya? Kita sambit. Ini dia. Baby. Cini dong. Aduh. Gua geli. Sini dong kasih lihat dong. Ditutupin lagi kameranya. Kan enggak kelihatan dong. Hihi. Kameranya itu di situ. Sama suara kalau mau lihat jengkelin ya. Udah ada nih di studio nih. Udah bisa kamu lihat di suara.network. Sumpah gue geli banget. Gue geli banget. Duduk sini.
2: Cek 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2.
1: Pagi jengkelin. Mau duduk sendiri atau mau dipangku? Sini. Ahai.
3: Jadi udah terpenuhi ya Pak ya? Udah terpenuhi dong.
1: Kok jengkelin duduk? Aku yang berdiri. Itu berdiri mental dan semangatnya berdiri gitu.
3: Jadi kemarin itu ada yang nanyain jengkelin.
1: Halo, salam kenal dulu dong, kenalan. Ini ada Indra, ini ada Agoy, ini aku Kinos. Jangan disolok. Main colok-colok mata lu.
2: Tempat apa ini?
1: Ini radio, radio Isuara, yeah. Jengkelin.
2: Kebetulan.
1: Apa?
2: Pas bener loh.
1: Apa tuh?
2: Aku ini kan kebetulan kan sini aku kan kecengklak ya. Bisa foto ronsen di sini.
1: Itu radiologi. Itu radiologi. Itu radiologi. Itu radiologi lain sama yang radio. Oh, ini kan? lain.
3: Kepalanya butuh radio head ya.
2: Ini emang nggak ada kursinya.
1: Ini.
3: Aduh, Pak Kinos kasih lah itu kursinya.
1: Ini dari tadi kan ditawarin katanya mau dipangku aja.
3: Naik pangku-pangkuan.
1: Lucu loh dia loh.
2: Kaget om ya Allah, kamu gitu sama aku mah baru juga kenal.
1: Sumpah gue geli banget sama suara. Gue geli banget.
2: Sumpah aku merasa ternodai sebagai wanita di sini.
1: Orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya? Iya. Kamu kemana aja? Banyak yang nyariin.
2: Om siapa tadi namanya?
1: Kinos.
2: Kinos iya.
1: Kinos.
3: Kinos.
1: Kinos. Kinos.
2: Yang tadi siapa namanya?
1: Agoy.
2: Oh. Argo, yeah. Om siapa namanya?
3: Aku Indra.
1: Indra.
2: Oh, artis ya?
3: Ah, bukan.
2: Indra Gunawan.
3: Bukan.
1: Indra Gunawan siapa? Indra Gunawan.
2: Indri di Brownies, Om suka aku tonton.
1: Indra.
2: Yang di Brownies.
3: Ipan.
1: Ipan Gunawan.
2: Oh, Ipan. Ipan. Indra Gunawan namanya.
1: Indra Gunawan mah di atas, di lantai atas. Oh, bos gua. Bos gua. Yang punya radio ini Indra Gunawan.
2: Oh, ya karir saya selesai.
4: Gak mau kelewatan kan?
5: Makanya dengerin terus Suara Seru
4: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
5: Iswara.
6: Memainkan musik pilihan.
7: Iswara.
4: Suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Jill Vandis, Reza Bima, suara santai.
1: Sendirian aja, kalau kata Refi mah. Enggak, kita mah berdua.
0: Kita berdua dan didengarkan oleh sahabat suara yang masih mendengarkan radio.
1: Betul sekali. Oh ya, kalau mau ikutan perjalanan nostalgia silakan. Yes. 0816 1141014. Mau request boleh banget ya.
0: Boleh sekali, tapi ceritain ya kira-kira ada memori apa di balik lagu itu ya.
1: Betul, sementara sekarang kita masih bertanya hal random apa yang kamu lakukan.
0: Yes.
1: Kalau kamu lagi punya banyak waktu. Aku tuh bersyukur ya, karena Tuhan kasih aku rejeki yang cukup.
0: Amin.
1: Karena kalau dikasih aku rejeki berlebih, setiap kali aku ada waktu lowong, pasti aku nato.
0: Pasti aku nato.
1: Jadi nanti giliran ketemu lagi gue udah sleeve gitu. Tapi gue maunya satu sleeve satu kosong gitu. Nanti yang kiri sleeve gitu. Makanya sama Tuhan dipikir udah duitnya cukup, segini aja. Lebih dikit lebay lu gitu. Jangan gak usah terlalu lebay jadi orang. Iya kan.
0: Kalau gue kalau misalnya punya banyak waktu dan punya banyak uang, mungkin gue akan nebangin pohon ya.
1: Wow, luar biasa. Menebang pohon sekalian memadamkan api di sana. Tanpa harus ada upacara-upacara.
0: Nah itu.
1: Caca, hai Kak Jil, Kak Eja.
0: Hai.
1: Kalau lagi gak ada kerjaan, gue suka buka Google Maps. Terus jalan-jalan virtual keliling kota.
0: Seru
1: yang
0: abis.
1: Belum pernah gue datengin.
0: Seru.
1: Awalnya cuman iseng, tapi pernah keterusan sampai sejam gara-gara penasaran sama gang kecil di Jepang.
0: Gue jadi ingat juga nih.
1: Buka-buka gitu ya.
0: Jadi hal-hal random juga yang gue suka lakukan. Gue menonton video YouTube di mana orang itu memakai kamera first person. Jalan-jalan misalnya di mana ya? Kompleks-kompleks di Jepang.
1: Oh, that's nice.
0: Yes, terus udah gitu kayak jalan-jalan bar hopping di Swiss.
1: Oh, cakep.
0: Iya.
1: Yeah.
0: Ah, gue demen tuh. Oh iya, bener, jadi inget. Banyak nih ternyata hal random
1: itu
0: yang gue lakukan juga nih.
1: Tapi ya semoga semua hal random yang kalian lakukan itu tetap ada iswara di dalamnya. Iya kan? Dimana kita kan on air dari jam 7 pagi.
0: Yes.
1: Kinos Gina all the way sampai Beryl mah on airnya jam 10. Tapi kayaknya live TikToknya mau sampai jam 12 juga suka-suka dia lah
0: jam
1: ya.
0: Jam 8.
1: Iya, malam dari jam 8 sampai jam 10 kan on airnya.
0: Yes.
1: Tapi live TikToknya dia bisa sampai jam 11.
0: Suka-suka tuh kayaknya mah. Suka-suka.
1: Nah jadi apapun hal random kalian, sahabat suara, kalian tetap mendengarkan Iswara.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat sore sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 6 sore bersama saya Yoga. Perselisihan driver ojol dan pemobil di Jakarta Selatan dipicu ponsel driver yang jatuh dan diduga terlindas mobil hingga terjadi aksi kejar-kejaran ke lobi mall Kota Kasablanka. Kedua pihak kemudian dimediasi pihak keamanan mall dan sepakat berdamai sehingga tidak ada laporan polisi.
0: Suara Fakta.
2: GTA 6 dijadwalkan rilis 19 November 2026 memicu kekhawatiran perusahaan terhadap penurunan produktivitas karena tingginya antusiasme karyawan. Sejumlah pekerja bahkan berencana mengambil cuti untuk memainkan game ini sehingga peluncuran diperkirakan berdampak pada aktivitas kerja secara luas. Demikian Suara Fakta sore ini. Terus dengarkan Iswara Jakarta, suara warga Indonesia hanya di 101,4 FM.

0: dong masih dengerin.
1: Iya nih, obrolannya makin seru. Sambil beli makan kali ya.
0: Wah, ide bagus tuh. Sekalian beliin gue juga dong.
2: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia.
3: Gak apa-apa, iya. Buat packing boleh ya?
2: Boleh banget.
3: Ada Rara, ada perjalanan nostalgia,
2: yes.
3: Dan ada pemerintah yang usulkan KTP jadi syarat untuk akun medsos.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.

0: 101.4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Jill Vandis, Reza Bima, suara santai.
1: Senang sekali mendengarkan lagu-lagu seru seperti The Midnight Darlings.
0: Ini judulnya Semu. Coba kalau kita denger ini kayaknya new wave ya.
1: Ini enak. Aku gak tahu ini wave-nya apa. Wave kanan atau wave kiri. Tapi itulah kesenangan jadi penyiar ya. Karena kadang-kadang kita mendengarkan radio, kita dengerin lagu, oh this is the first time, ini pertama kali denger, dan langsung jatuh cinta.
0: Itu dia.
1: Walaupun udah lewat topiknya, kita mau menyapa Jelson yang sekarang udah digili.
0: Jelson
1: sudah sering bawa mobil, radio sebelumnya kan kebanyakan lagu Inggris. Pasti suara itu dominan sama lagu Indo. Dulu itu pagi dengerin Ceper, Melanie, Kajil, sampai sekarang suka banget dengerin Iswara. Apalagi pas Bang Eja notice gue si Jelson yang pernah viral. Satu hal ya, cita-cita yang tidak pernah kesampaian adalah menjadi penyiar radio. Kubur dalam-dalam.
0: Jangan dikubur.
1: Ya, mungkin
0: dikremasi.
1: Berkatnya mungkin gak ke penyiar radio, tapi kamu jadi sales mobil yang handal.
0: Itu satu. Dan kamu juga terus mensupport penyiar-penyiar yang kamu suka.
1: Nah,
0: itu kan keren.
1: Nanti kapan kalau kamu udah dapet bonus, Jelson, yuk sama Oli kita makan mie kadut.
0: Oli,
1: lo mau mie kadut yang pertama atau mie kadut yang asli?
0: Mau, di mana emang yang asli?
1: Deket-deketan mereka, ada yang pertama.
0: Ini kita bicara gelodok ya?
1: Iya. Di sebelah sananya itu, tunggu, kadut, kadut, ya kan ada pertama, ada juga yang enak juga.
0: Sorry, mie kadut itu non halal. Yang gak apa-apa dong.
1: Yoi, kadut pertama itu enak. Aku gak mau ngomongin.
0: Coba dong kasih tahu gue, mie kadut itu apakah mie yang besar atau yang keriting-keriting? Atau dua-duanya ada?
1: Kalau gak salah sih, kalau gue sih yang kecil ya.
0: Gue seneng.
1: Aku gak suka mie karet.
0: Kata Oli halal kak.
1: Iya. Kan aku tadi cuma ketawa. Jadi ada kadut pertama, kadut asli, lungke itu juga.
0: Itu apa?
1: Mie juga sih.
0: Enak ya?
1: Mie lungke.
0: Gue kalau mie tuh ya, sumpah dah, gue memang penyuka Wonogiri. Cuman kalau gue tidak membuka, gue tidak menutup kemungkinan untuk makan yang lain. Mie Bangka gue demen. Tapi yang kayak Chinese mie gitu gue demen banget
1: sih. Kadut, lungke.

0: Itu nomor satu. Sutra lah ya, kita lewatkan itu semua. Karena kalau kita ngomongin kita jadi lapar.
1: Ini Oli rese banget. Halal keja serius tapi gak tahu ya minyaknya.
0: Makanya itu dia kenapa gue ketawa. Lu main ke daerah sana, lu tutup mata aja udah. Kalau emang lu mau ya.
1: Betul.
0: Nah sekarang ini kan sudah di perjalanan nostalgia. Khusus yuk, hari ini kita putarkan dua. Ada ini Fikri ya?
1: Fikri request lagunya Dewa 19 Roman Pecisan karena ada kenangan nonton konser bareng si dia. Dianya nikah sama orang lain.
0: Waduh. Kemudian ada Kak Widi, aku mau request lagu Asal Kau Bahagia Armada dong. Cerita di balik ini belajar ikhlas dengan semua keadaan. Amin.
1: Yes, kita spesial hari ini kita akan memutarkan dua lagu request perjalanan nostalgia buat Kak Fikri dan juga Kak Widi.
2: Suara santai. Bareng Jill dan Reza.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Ya, kembali lagi ya di Rara Iswara Bersandiwara.
1: Pokoknya mendadak Madura.
2: Habis dalangnya gak ada.
1: Gak apa-apa, dalang masih meeting. Meeting lama, biarin aja.
2: Biarin
1: mungkin
2: dah.
1: Dalangnya pengen siaran kayak kita.
2: Boleh.
1: Oke, jadi ini ceritanya. Topik besarnya adalah pengen siaran.
2: Ya.
1: Reza lagi nongkrong sama Jill di kantor dan berpikir buat pindah kerjaan.
2: Oke.
1: Yes.
2: Aduh, capek banget ya. Ini kerja atau dikerjain sih?
1: Lu tuh kayaknya ya kalau gak ngeluh sehari aja kagak kenyang ya lu ya.
2: Ya ini, gue dikasih proyek perumahan. Tapi harus gue keluarin dalam 2 minggu.
1: Eh buset, kejem juga ya.
2: Makanya, ini kan dipikir-pikir proyek yang pakai kacang. Kalau gak udang.
1: Itu peye. Peye, bukan proyek.
2: Apa gue geser ke dunia hiburan ya?
1: Ih, lu aja ngeselin tiba-tiba pengen ngehibur orang.
2: Yaelah Jill, namanya juga cari peruntungan.
1: Emang lu pengen jadi apa sih Reza Bima?
2: Kayaknya gue cocok jadi podcaster.
1: Hah?
2: Bisa bikin warkop juga lagi.
1: Beh, udah panjang lagi aja mimpi lu.
2: Ya elah Jill, orang mimpi tuh jangan setengah-setengah.
1: Kalau podcast bro, lu berarti kudu modal sendiri.
2: Lah iya ya. Ah males lah kalau gue gak harus ngeluarin uang.
1: Lah gak mau modal.
2: Tapi kalau gak jadi podcaster apa jadi penyiar radio kali Jill ya?
1: Nah kalau radio gue ya sempet juga sih siaran.
2: Masukin gue dong ke radio Jill.
1: Eh mohon maaf pak, mohon maaf. Sampai detik ini saya belum owner pak ya. Masih bukan owner pak.
2: Eh tapi ya kalau gue rasa mah gue kayaknya mah cocok dah.
1: Cuma Reza kalau di radio itu lu kudu training dulu.
2: Kayak mau lomba pakai training.
1: Eh bukan, yang basic-basic dulu. Di radio tuh ada yang namanya station ID.
2: Station ID? Sebelum apa sesudah Manggarai?
1: Beda-beda.
3: Iswara Jakarta, suara santai. Cuman bareng Jill dan Reza.
4: Iswara. Memutarkan musik yang kamu

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Jakarta Suara Warga Indonesia.
1: Yes, Jilvandis, Reza Bima masih di sini nemenin kamu sampai jam 10 malam ya.
0: Jangan dong, itu kita mengambil jamnya Beril. Lo aja ntar mau langsung pulang. Gimana?
1: Lah iya, bini gue udah nungguin.
0: Yes. Nah, berbicara mengenai suatu hal yang penting dilakukan. Terima kasih kepada Bapak M. Kodari yang adalah Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia. Di mana beliau melempar sebuah usulan yang menarik. Katanya kalau mau bikin akun sosial media yang baru, wajib pakai KTP atau nomor handphone. Make sense. Karena pendaftaran nomor ponsel kan memang udah connected sama pemilik Nick. Langsung data asli nih ceritanya.
1: Iya, termasuk nomor NIK juga kan?
0: Itu dia. Nah, kalau menurut beliau ini tuh cara yang ampuh mengurangi keberadaan akun-akun anonim.
1: Oke. Oke.
0: Yang kerjaannya bajer.
1: Sebar-sebarin
0: hoax, love scam,
1: investasi bodong.
0: Iya kan? Jadi kita perlu verified identitas yang resmi supaya juga setidaknya tadi kan Eja juga dibilang yang scam-scam itu penipuan digital yang makin marak. Betul. Itu semua bisa dihilangkan.
1: Gua agak setuju di poin itu, tapi ketika ada satu akun asli yang menyuarakan mungkin berseberangan sama pemerintah, gampang juga di trace-nya dong.
0: Oh iya sebenarnya sih ya. makanya ini sebenarnya baru wacana atau usulan sih.
1: Tapi untuk Pak Kodari yang bilang kalau ini menghindari hoax, love scam, udah gitu investasi bodong, itu mah gue setuju banget.
0: Betul.
1: Setuju banget gue, beneran.
0: Ya, jadi sampai sekarang ternyata sahabat suara, kita tuh belum punya peraturan atau ketetapan resmi dari pemerintah mengenai wajibnya verifikasi akun media sosial pakai identitas. Jadi ya gak heran kalau misalnya aku bisa punya 17 akun.
1: Yes.
0: Eja bisa punya berbagai macam second account,
1: betul,
0: third account.
1: Betul.
0: Yang pertama digunakan untuk pekerjaan. Yang lain-lain dipakai untuk ngebom orang yang susah juga.
1: Benar. Kamu kok tahu aja sih aku punya 3 akun yang suka nge-spam gitu?
0: Ya, modelan kayak lo mah kebaca bro.
2: Kerjaan belum kelar, peleter juga belum dibayar.
3: Bawa santai aja lagi, bareng Jill dan Reza di Suara Santai.
4: Aduh, gue penasaran deh.
5: Penasaran apa sih?
4: Iya, gue penasaran. Maksudnya logo HUT RI ke-81 tuh apa deh?
5: Ini ya, logo resmi HUT RI ke-81 itu mengangkat tema Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Desainnya terinspirasi dari motif-motif Nusantara yang menggambarkan keberagaman Indonesia. Filosofinya nih, simple. Indonesia punya banyak suku, budaya, bahasa, dan juga tradisi. Tapi semuanya itu bisa nyatu jadi kekuatan bangsa. Yang menariknya nih, tahun ini masyarakat juga dilibatin dalam pemilihan logo lewat voting publik. Jadi nggak semena-mena tuh pemerintah yang nentuin. Tapi masyarakat juga ikut punya suara buat nentuin logo HUT RI kali ini.
4: Oh, jadi gitu.

0: 101,4 FM is suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Kebebasan dari singiku, sahabat suara.
0: Yes. Sebuah lagu yang mau didengerin pertama kali beberapa tahun yang lalu sampai detik ini tetap enak.
1: Masih enak, dan gue inget tuh video klipnya tuh. Bagus tuh video klipnya. Asli.
0: Aku lupa. Pokoknya kayaknya mah keren.
1: Terima kasih banyak sahabat suara ya.
0: Yes.
1: Sudah bersama-sama dari jam 4. Udah gitu juga udah banyak yang join live kita di TikTok.
0: Betul.
1: Thank you guys.
0: Terima kasih juga buat semua tap-tapnya. Ada yang send roses, ada yang ngajakin makan, ada yang kasih foto mie. Terima kasih. Salam kenal buat yang baru saja bergabung. Dan kita akan kembali lagi besok hari besok Kamis ya?
1: Besok hari Kamis.
0: Besok hari Jumat.
1: Besok hari Jumat. Besok ada Jumat Misteri.
0: Aduh.
1: Kamu siapin cerita-cerita misteri. Nanti kalau misalnya ceritanya kayaknya serem banget, kita akan telepon.
0: Yes.
1: Bedah.
0: Oke deh kalau gitu kita pulang dulu.
1: Bye guys.
0: See you guys tomorrow.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya, soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih

Bekasi, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Dek, jangan sering-sering ya, Dek. Mahal, Dek, gitu mahal. Ya kan?
1: Coba ketemu artis siapa sama beli barang apa yang bikin kamu rela untuk mengeluarkan duit banyak.
0: Bahkan tadi ada Mira ya, kalau nggak salah tadi di TikTok juga ya. Dia pengen beli Hot Wheels sepabrik-pabriknya.
1: Buset.
0: Ih, itu ada orang sampai segitunya pencinta Hot Wheels ya.
1: Ada, jadi aku kan pernah siaran sama si Sisi, iya. Priscilla ya. Mereka itu satu keluarga, ngefans banget sama Lego. Jadi mereka sampai, mereka punya satu kamar, isinya Lego semua.
0: Wow.
1: Dibikin kayak satu kota.
0: Wow.
1: Dan harganya udah ya puluhan juta.
0: Mahal
1: sih.
0: Lego-lego yang Uti suka beli aja kayak, Dek, jangan sering-sering ya, Dek. Mahal, Dek, gitu ya kan. Ada si Shui Aoi kalau di TikTok. Kalau aku enggak muluk-muluk pengen ketemu Jeng Kelin.
1: Ih, sama kayak sama gue si Shui. Ini sama kayak gue nih. Gue rela mengeluarkan duit berapapun untuk honeymoon sama Jeng Kelin.
2: Wow.
0: Asik, uangnya lumayan nih.
1: Kalau kamu bisa mewujudkannya enggak tuh?
0: Bisa kalau itu mah.
3: Enggak mau kelewatan kan?
4: Makanya dengerin terus Suara Seru.
3: Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101,4 FMI Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Ditemenin Beril nih, sahabat suara. Apa kabar di malam hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan bahagia selalu. Kita kabar-kabaran yuk, boleh dong update kabar kamu gimana? Traffic info sekarang, kondisi traffic seperti apa? Boleh tinggal update aja ke 0816-114-1014. Atau mungkin weather info, laporan cuaca di wilayah masing-masing, monggo, abis ini aku bacain. Termasuk yang titip salam ya, mungkin kangen sama seseorang, tinggal titip salam aja. Kita masuk ke Raisa dulu, abis ini aku bacain komen-komennya. Oke, stay tune.

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Beril Rasandavi disokin sampai jam 11 malam. Ini adalah hari ketiga gue siaran sampai jam 11. Gimana? Apakah worth it gak untuk kamu dengerin gitu? Kalau enggak aku jam 10 lagi aja. Bacain absen yang udah masuk nih. Ada dari Dinda yang masih di jalan daerah Grogol. Katanya macet ya Dinda ya. Rumah lu dimana sih Din? Kalau gak salah Dinda tuh rumahnya di daerah Kemanggisan apa ya? Berarti dikit lagi sampai lo Din. Buat kamu yang masih macet-macetan di jalan, boleh dong kasih update ke AQ di 0816-114-1014 ya. Ntar gue baca-bacain. Ini dari titip salam juga nih, ada dari Arni. Mau titip salam buat Shiva, yaitu temen SMP-nya dia yang udah lama gak ketemu. Katanya tiba-tiba kangen gara-gara dengerin lagu kesukaannya dia. Lagu apa tuh kira-kira? Gue tebak lagu kesukaan Shiva. Kalau

Eva tuh cewek-cewek yang halus, yang kangenan orangnya. Seringai sih dia mungkin ya lagunya ya. Atau lagunya siapa? Datang akan pergi. Tapi sebelum kita masuk ke topik malam ini, sahabat suara, gue punya satu info yang menurut gue agak mengganggu ya. Karena ternyata secara ilmiah, mungkin tuh umur lo udah 30, tapi otak lo tuh masih dalam fase remaja. Jadi buat lo yang kayak, gue udah dewasa. No, not yet. Jadi ada penelitian dari University of Cambridge. Mereka tuh ngelihat sekitar 4.000 orang dari anak-anak sampai usia 90 tahun. Nah, mereka tuh make pemindaian MRI namanya buat ngelihat gimana tuh koneksi antar sel di otak berubah sepanjang hidup. Along the way, lo hidup gitu ya. Dan hasilnya menarik banget, sahabat suara. Jadi ada peneliti yang menemukan kalau ada 5 fase perkembangan otak. Nih, buat lo yang mengklaim diri lo sudah dewasa. Nih, gue kasih tahu ya. Fase pertama banget dari lahir sampai sekitar usia 9 tahun. Fase kedua, dari usia 9 sampai sekitar 32 tahun. Dan, ini fakta, fase ini disebut sebagai fase remaja. Jadi buat warga-warga pendengar gue yang masih di bawah 32 tahun, no, kalian belum dewasa, kalian remaja. Jadi kalau misalkan umur lo sekarang 29 gitu ya, secara perkembangan otak, selamat, lo masih remaja. Gak usah buru-buru ngaku bapak-bapak ya, walaupun mungkin lo udah married gitu, udah punya anak. Banyak teman gue yang umur segitu udah pada punya anak, anak kedua lagi. Nah, sekitar setelah usia 32, otak tuh masuk fase dewasa tuh, sampai sekitar usia 66 tahun. Terus usia 66 sampai 83 masuk fase penuaan awal. Dan 83 tahun ke atas, mereka tuh masuk fase penuaan akhir. Nah, ini yang menariknya, sahabat suara. Peneliti juga bilang perubahan otak itu nggak terjadi secara lurus. Jadi koneksi di otak itu terus menguat dan melemah. Ada fase restrukturisasi. Jadi setiap orang itu juga bisa mencapai fase-fase ini sedikit lebih cepat atau lebih lambat gitu. Jadi usia ternyata nggak selalu sama dengan kematangan, sahabat suara. Dan gue kepikiran ini karena kita semua pasti pernah ketemu orang yang umurnya udah dewasa, tapi tuh ya kayak udah kerja, punya uang sendiri, bahkan mungkin udah punya anak. Tapi kalau ngadepin masalah, bocil, reaksinya masih sama kayak anak SMA. Jadi malam ini gue pengen nanya, menurut lo tanda-tanda orang dewasa yang masih kekanak-kanakan secara emosional itu apa? Apakah gampang ngambek? Atau gak mau minta maaf? Selalu nyalain orang lain mungkin? Sebutannya itu apa? Playing victim? Wede. Atau kalau ada masalah gak mau ngadepin tapi malah ngilang? Nah, gue pengen tahu versi lo, sahabat suara. 0816 114 1014, oke? Okay?

It was from Glenn Fredly. Kau, lo masih dengerin 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Kita ngadepin bocil-bocil yang mengaku sudah dewasa ya. Orang dewasa yang mengaku sudah dewasa, padahal mah sebenarnya mentally masih bocil. Pertanyaannya adalah, ada gak sih tanda-tanda orang dewasa yang masih kekanak-kanakan secara emosional? Apakah beliau ini gampang ngambek? Apakah beliau gak pernah mau minta maaf? Apakah beliau selalu menyalahkan orang lain? Apakah beliau dramatis? Ini baru beberapa menit dibuka aja udah mulai panas nih chatnya, jujur ya. Karena kayaknya banyak yang pernah ketemu orang model begini. Rizky dari Bekasi. Bang, tanda paling jelas adalah kalau salah gak pernah mau minta maaf. Tapi kalau kita salah sedikit dibahasnya 3 tahun. Waduh. Saya pun relate. Gila lo Ki. Itu bukan nyimpen masalah, 3 tahun tuh bikin museum tuh gak lo. Gimana ya? Mungkin tanpa kita sadari kita pun juga pernah ada momen kayak gitu gitu. Tapi tahulah. Nadia dari Tebet. Wah, bocah Tebet nih. Kak, cowok gue tuh kayak gitu. Kalau marah langsung silent treatment. Gak ngomong apa-apa tapi bikin kita tuh nebak-nebak. Gue tuh capek nebaknya. Harusnya tuh komunikasi kayak, aku kayaknya lagi marah deh. Aku gak suka kamu gini gitu. Tuh sehat tuh. Tapi kalau misalkan laki lo next udah jujur, lo jangan defensif ya, Nat. Gila. Banyak nih siapa di sini yang pasangannya suka kalau ngamuk suka silent treatment. Hayo ngaku. Mungkin di sini ada orang pacaran yang lagi di mobil berdua. Salah satu dari kalian, hey, sadar. Silent treatment itu bukan jawabannya, guys. Fikri. Orang dewasa kekanak-kanakan itu yang kalau keinginannya enggak diturutin langsung bilang, "Ya udah terserahlah." Stoplah kalau misalkan lu lagi dikasih tahu sebuah pilihan terus lu jawab terserah, stop gila. Maksud gue udah dewasa, harusnya kan katanya lu semakin dewasa lu harus bisa menentukan pilihan. Nah itulah peran lo, lu harus bisa menentukan pilihan, jangan apa-apa jawab terserah. Melani dari Depok nih, gue bacain ya. Real, gue punya teman umur 30-an. Kalau ada masalah sama orang, bukannya dibicarain, malah langsung unfollow, remove follower, block, terus bikin story di close friend. Sumpah gue juga punya teman lagi kayak gitu. Dia tuh kalau cerita ke gue nih ya, soal dia lagi berantem sama pasangannya, dia pasti kayak, udah aman udah gue block, malas gue udah gue block. Abis itu juga paling 3 hari kemudian di unblock lagi. Gak usah 3 hari deh, paling besoknya udah di unblock lagi. Terus berantem lagi, di block lagi, berantem lagi, di block lagi, baikan di unblock gitu ya terus. Lama-lama gak usah punya Instagram lu berdua. Coba kasih tahu ke gue, menurut lo tanda-tanda orang tuh udah dewasa tapi pemikiran atau emosionalnya tuh masih dibilang kekanak-kanakan, itu tanda-tandanya apa, sahabat suara? Jawab di 0816 114 1014.

0: Suara. Suara warga Indonesia.
1: Ada suara yang tidak pernah benar-benar pergi. 40 tahun, ribuan cerita. Satu suara yang terus terngiang dari generasi ke generasi. Meski lantunan hits, cantik, tak akan terganti. Titik Nadir, mantan terindah. Bukan sekedar deretan lagu hits, tapi jejak dari setiap soundtrack yang menemani kisah cinta, persahabatan, keluarga, hingga perjalanan hidup lintas generasi. Kini, seluruh perjalanan itu akan dirayakan dalam satu malam paling bersejarah dan terbesar. Konser Kahitna 40 tahun. Sabtu, 5 September 2026 di Nusantara International Convention Exhibition, NICE, Pik 2 Jakarta, pukul 8 malam. Dapatkan tiketnya sekarang juga di guehadir.id. Get yours sebelum kehabisan, karena momen seperti ini hanya terjadi sekali, dan ini konser terbesar Kahitna selama 4 dekade. Konser Kahitna 40 tahun dipromotori oleh Enjoy Life Experience, juga didukung oleh...
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Beril Rasan Devi siaran nemenin lo yang lagi di perjalanan pulang dari kerjaan, dari nongkrong, atau mungkin udah sampai rumah. Hati-hati di jalan ya sahabat suara ya. Oke, ini masih ngomongin soal orang yang sudah dewasa tapi secara emosional tuh masih kekanak-kanakan gitu. Dan gue tadi baca jawaban kalian tuh ya, gue makin baca jawaban lo pada. Dan gue tuh makin sadar, kekanak-kanakan secara emosional tuh sebenarnya bukan soal suka main game atau memenuhi inner childnya mereka, tapi apa ya? Ya bukan soal suka anime, bukan soal masih suka koleksi action figure, you name it gitu. Tapi itu semua gak ada hubungannya sama kedewasaan emosional lo. Yang lebih kelihatan justru gimana caranya lo ngadepin emosi. Misalnya nih ya, lo dikritik sedikit sama orang gitu ya, langsung defensif. Ada masalah langsung lah, orang gue gini, gue gak kayak gitu kok, langsung nyalain orang lain. Dia kali ini lah lo lagi marah tapi langsung meledak ya, kecewa langsung ghosting. Salah tapi gengsi minta maaf. Atau ketika ada sesuatu yang lo gak pengen gitu ya, lo berharap semua orang harus nyesuaiin diri sama lo, itu gak bisa men. Nah menurut gue ini menarik, karena semakin dewasa harusnya tuh kita bukan semakin jarang punya emosi, tapi semakin bisa ngelola emosi kita sendiri. Jadi itu pertanyaannya malam ini, bukan lo masih kekanak-kanakan atau enggak, tapi seberapa dewasa sih cara lo ngadepin perasaan lo sendiri.

0: nongkrong bareng Beril Rasandavi.
1: Lagi stuck cari ide buat bikin karya baru? Atau ngerasa butuh inspirasi segar di tengah rutinitas sehari-hari? Temukan inspirasi baru di Idea Fest 2026. Festival kolaborasi terbesar di Indonesia yang menghadirkan 500 pembicara dan 160 sesi talk show yang menginspirasi. Yuk gali ide kamu bareng sosok inspiratif di antaranya Najwa Shihab, Sherina Munaf, Caca Tengker, sampai Panji Pragiwaksono dan masih banyak lagi. Jangan sampai kelewatan, 4-6 September 2026 dan dapatkan tiket kamu hanya di loket.com/ideafest2026. Refresh ide-ide kreatif untuk karya

0: terlibatmu di Idea Fest 2026. Suara warga Indonesia
1: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja
3: separuh hatiku.
0: Suara.
3: Sempurna.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
0: Suara. Suara. Di 101,4 FM Jakarta.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Biril Rasa Navi nemenin lo sampai jam 11 malam tentunya. Let's go. Kalau tadi, bentar, gini. Gue sekarang udah on di live TikTok iswara.network. Hai untuk teman-teman sahabat suara yang lagi nonton di live TikTok. Salam kenal, gue Biril. Topik malam ini agak bikin marah-marah menurut gue, karena pertanyaannya adalah apa sih tanda-tanda orang yang udah dewasa tapi secara emosional tuh masih kekanak-kanakan? Nah, tadi tuh banyak yang jawab. Ada yang pacarnya kalau lagi marah tuh silent treatment, jadi menurut dia tuh kekanak-kanakan. Ada juga yang kalau marah dikit sama temen, atau marah dikit sama pasangan, atau marah dikit sama siapapun, Instagramnya di blok. Nah. Abis itu baik kan di unblock lagi. Nah, maksud gue, ya ampun, gak usah pakai IG aja lah sekalian gitu loh. Nah, tadi udah masuk ke general ya, tapi gue pengen baca-bacain dulu siapa-siapa dulu di TikTok. Ada Gaps, ada Asikin aja, ada Widi, ada Dari yang sudah join topik di WhatsApp. Ntar gue baca, ntar gue puter voice note lo ya. Tapi kalau sahabat suara pengen malas ngetik di WhatsApp, mau kirim voice note aja, monggo, nanti gue puterin on air. Nih, sekarang gue masuk ke sisi relationship. Karena kayaknya emotional maturity itu paling gampang kelihatan pas pacaran, iya gak? Iya. Aldo bilang, menurut gue childish itu kalau pasangan lagi marah, bukannya ditanya baik-baik, tapi malah sengaja bikin cemburu. Iya nih, gue bikin dia cemburu, gue bikin dia cemburu biar dia tahu rasanya. Gitu cara lo, gitu cara. Itu bukan eksperimen, itu hubungan, guys. Nah, kita bacain lagi, ada dari Caca from Bogor. Gue punya cowok yang kekanak-kanakan, kalau pas berantem selalu bilang pengen putus. Besoknya baikan lagi. Tiap berantem dikit putus, berantem dikit putus. Udahlah, aku udah capek sama kamu. Lo, what the hell? Coba yang di TikTok kita discuss ya, yang di WhatsApp juga, yang lagi di mobil juga. Menurut lo apa sih tanda-tanda orang dewasa tapi secara emosional mereka tuh masih kekanak-kanakan? Jawab di nomornya iSuara 0816-114-1014, atau mampir ke TikTok karena gue sekarang lagi live. Kita masuk ke Tompi dulu, sahabat suara. This is Waktu Takkan Mampu, nemenin lo sampai jam 11 malam di Nongkrong bareng Beril. Sikats!

0: bersuara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101,4 FM Suara Jakarta.

setiap awal jam, yaitu jam 9 ini, lo boleh titip salam atau pengen update-update traffic info atau kasih tahu posisi lo sekarang lagi di mana. Dan gue sekarang juga lagi live di TikTok iswara.network. Buat lo yang pengen melihat atau nonton radio, langsung aja mampir ke iswara.network ya. Kalau mau WhatsApp boleh 0816 114 1014.

0: FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Gimana nih, abis gue puterin etalase beda suara, makin semangat dong tentunya. Ahai, kita dengerin curhat dulu yuk.
1: Sekarang saatnya BTS Rally Terbuka sama Beryl.
2: Beryl, bukain dong.

0: I'd might. I'm from United States of America. Mulai aneh. Oke. Ini adalah sesi curhat di mana gue pengen ngajakin lo yang mungkin punya keluh kesah sama orang yang wujudnya dewasa tapi secara emosional masih bocil, telek bocil. Mungkin punya, pasti punya lah. Lo tuh udah gede banget sama dia. Oke. Ini dia ya, ada cerita juga nih. Bentar, mana ya? Mana dia? Gue ada cerita juga nih. Gue punya partner usaha gitu. Dia gue ajak karena sempat cerita kalau dia lagi susah ekonominya. Ya udah gue ajak lah di usaha gue. Terus suatu hari dia nggak bisa datang kerja. Terus minta izin lah. Gue izinin dan gue emang nggak masalah sama sekali kalau dia minta izin. Paginya dia minta izin, malamnya gue ada buat story di WA gitu. Gak ada nyindir siapa-siapa sumpah. Gue post karena gue suka kata-katanya. Tahu-tahu dia merasa gue sindir dia. Sampai buat status nyumpah-nyumpahin gue. Buset. Sampai ngadu domba gue ke semua orang. Akhirnya gue berhentiin dia lah. Karena udah gak sehat kan hubungannya. Tahu-tahu dia buka usaha yang sama kayak gue. Ya begitulah kehidupan ya guys. Dan by the way, dia 10 tahun lebih tua dari gue. Hanya dengan lo bercerita kayak gitu ya, gue diketan kesel tau gak? Kayak yang pertama lu GR, yang kedua tuh kayak apa ya? Ini tuh nggak bisa dijelasin pakai kalimat, tau guys? Maksud gue, ini kan misalkan lu disindir orang, nggak? Misalkan teman lu bikin status quotes gitu, terus lu merasa tersindir, terus habis itu lu meledak. Berarti kan ada yang salah dari dia dong. Yang nggak sehat bukan? Ya hubungannya udah jelas nggak sehat, dan dia juga nggak sehat menurut gue. Kayak, wow, kok segininya bro? Terlalu marah mas, terlalu meledak mas, gitu loh. Mana lebih tua lagi? Nah ini contoh bentuknya dewasa, bentuknya tua, tapi secara emosional masih ih nggak bisa. Orang nyebutnya apa ya, emotional intelligence-nya tuh nol, telak nol. Ya, kayak gitulah. Cukup kali ya. Makasih ya ceritanya. Ya kasih kalimat dong buat dia. 0813 sekian. Ada satu voice note yang akan gue putarkan dari Are You Ready? Because We Are Ready Now.
1: Hi bestie, medsos gue yang baiknya pakai banget itu. Gue mau live update dikit.
0: Boleh Dar.
1: Hari ini gue capek banget, gila.
0: Apa tuh Dar?
1: Kerjaan gue lagi numpuk-numpuknya. Deadline gue ada yang dimajuin dan lain-lain. Gue jadiin topik ya.
0: Boleh, cerita lah.
1: Menurut gue topik lo ini cukup menarik. Karena ini ngomongin tentang seberapa dewasa gue ngadepin perasaan gue kan. Nah, sedikit cerita. Sebelum gue konsultasi ke psikiater, gue adalah seseorang yang emosinya menggebu-gebu,
0: yes.
1: Yang apa-apa tuh harus marah, semarah-marahnya. Yang kalau ngeliat sesuatu yang gak nyaman tuh, kesabaran gue setipis tisu. Gue akuin tuh.
0: Tisu di belah tujuh lagi.
1: Oke. Dan sekarang, sedewasa apa gue menghadapi perasaan gue adalah, pertama, ada step by stepnya nih. Pertama, gue cari tempat yang aman dulu. Gue diem, gue cerna dulu di apa yang gue rasain hari ini. Terus yang kedua, gue berusaha untuk tulis dulu apa yang mau gue ceritain ke
0: gue,
1: cowok gue sama lo.
0: Oh iya bener.
1: Terus yang ketiga, gue bercerita panjang lebar. Entah itu, dan rutenya gini. Rutenya tuh gue cerita dulu ke cowok gue, baru gue cerita ke lo gitu. Terus baru abis itu gue bikin podcast yang mengutarakan apa yang tadi gue ceritain dan apa POV gue dari kejadian yang gue rasakan gitu. Jadi setelah gue melakukan semua
0: itu.
1: Step by step itu, itu tuh rasanya lega banget. Atau kadang-kadang kalau misalkan gue lagi gak bisa cerita dulu nih ke lu pada, ya gue berusaha untuk coba diem, nangis sebentar, dan ya udah rasain dulu sendiri, validasiin perasaan dulu sendiri, baru gue cerita gitu. Sekian dan terima kasih.
0: Terima kasih. Tapi ini menarik karena menurut gue apa yang lo lakuin itu bener tau Dar. Banyak orang yang memang di luar sana agak sulit untuk mengatur emosinya.
2: Betul.
0: Ya, ada beberapa orang dan gue kenal juga, ya banyak juga. Cuma kalau aduh gimana ngomong ya? Kayak dari deh, dia tuh tahu apa yang harus dilakuin gitu. Jadi tidak membawa bad vibes ke orang lain, dan itu adalah misi yang harus lo lakukan untuk lo yang agak sulit nih mengatur emosi lo, karena mungkin gak setiap orang mau dan bisa menerima mood lo saat itu. Lo bayangin misalkan siapa ya? Misalkan si B gitu. Si B lagi adem ayem, lagi moodnya lagi bagus, dan dia nge-build itu dari pagi sampai kantor ada orang yang lagi marah-marah, terus bawa bad vibes, jadinya si B ini yang tadinya bahagia jadi kayak apaan sih ini orang. Nah, kalau di momen kayak gitu, lakukanlah hal yang sama kayak dari. Kalau misalnya emang agak sulit, it's really okay. Ini gue berharap gue ini ya. Gue ingin menormalisasi untuk lo yang memang sedang tidak mengalami momen yang stabil. Tidak apa-apa untuk ke profesional. Gak usah takut, gak usah malu gitu loh. Bahkan yang gak ada masalah pun, maksudnya yang tidak terdiagnose pun boleh banget. Karena itu gimana caranya lo menyelamatkan diri lo sendiri sebelum lo menjadi gitu dah pokoknya. Ini malah tebak-tebakan tato di TikTok. Thank you dari ceritanya. Gue akan lanjut setelah ini, sahabat suara. Masih ditemenin Beryl di Nongkrong Bareng Beryl sampai jam 11 malam.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswaranetwork.com/streaming.
2: Sebuah band yang berawal dari Perth, Australia sampai Jakarta dan sudah 22 tahun perjalanan dengan ribuan cerita. 10to5 22nd Anniversary Concert. 10to5 kembali merayakan 22 tahun perjalanan musik mereka dari awal perjalanan hingga hari ini. Bersama Imela, Arif, Ardi, dan Thomas, kita akan sing along, nostalgia, dan menikmati lagu-lagu 10to5 dalam satu malam yang spesial. Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, Lifehouse M Long Space, Jakarta. Dapatkan tiketnya hanya di ibudibio.com. Sekarang, waktunya kembali bernyanyi bersama 10to5. 22 years of music and one unforgettable night.
1: Nongkrong bareng Beril Rasandavi.

0: cerita teman-teman lo yang masih kekanak-kanakan secara emosional, dikit-dikit ngambek. Ini bukan tentang masih koleksi action figure atau kayak masih main game mulu, enggak ya, bukan kekanak-kanakan ke situ ya, tapi lebih kayak sifatnya tuh apaan sih lu? Gitu. Dari 0823 sekian. WK, gue juga ada cerita ber, kata gitu di WhatsApp. Pertama kali gue diangkat jadi pokoknya dia ngasih intro dulu. Intro gini, gue seneng banget hari ini karena orang yang rese di kantor gue resign. Terus dia cerita, pertama kali gue diangkat jadi leader di posisi umur gue yang paling muda dari semua tim gue. Congrats by the way. Dan tiap gue kasih arahan, gak pernah mengikutin ber. Akhirnya dikumpulin lah sama senior manager kita. Pas diajak discuss, jawabannya, kita susah ngikutin karena dia kan di bawah kita. Dan kita ngerasa setara aja, bukan ngerasa dia jadi leader. What? Udah tua kagak bisa kerja profesional nih, kata dia. Tapi gue setuju sama kalimat terakhir lo, udah tua kagak bisa kerja profesional. Maksud gue, ini kan di kantor, ya kita ngomongin birokrasi dong. Once dia atasan lo, nah ini nih, ini jadi pertanyaan baru nih. Kalau suatu saat lo punya atasan yang ternyata lebih muda dari lo, ya lo mau gak mau, nurut lah. Kan di atasan lo, birokratically. Bukan masalah. Ini alasannya blow on sih menurut gue jawabannya. Kita susah ngikutin karena dia kan di bawah kita lah. Aneh. Nah itu tuh, orang yang gak bisa mengalahkan egonya mereka. Jadi kayak, ya gue lebih tua dari dia, gue gak mau nurut-nurut amat. Gimana sih maksudnya? sabar dong. Gladys sabar. Dia marah-marah ya. Kocak dah. Sumpah ya, ih gue penasaran. Apa tuanya sih gimana sih? Kasih tau ke gue dong. Masih ada, bisa sih aku putar. Ini ada voice note masuk. Kok firasat gue gak enak ya? Coba.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.4 Iswara Jakarta in here. Ehsan Alfatoni aka Bolu, botak lucu in the sky. Ber,
0: botak lumer lu mah.
1: Radio mobil gue. Ber, jadi kan lu tahu kan gue kerjanya di perusahaan Jepang ya.
0: Iya.
1: Baru aja tadi siang tuh ada karyawan yang langsung dari Jepang kan.
0: Iya.
1: Tapi dia masih muda Ber, umurnya 23. Aduh, gue gak bisa spill namanya ya. Soalnya lagi dimarahin ntar kalau
0: cewek lagi aja nih pas ini. Masuk coba.
1: Ketahuan. Ya pokoknya dia lucu deh. Dia rambutnya poni gitu. Poni. Aku baru kenal dia pagi.
0: Rambutnya poni doang tapi belakangnya botak kan. Kayak itu yang di, ah udahlah.
1: Ji, terus sore-sore tadi tuh sebelum pulang, pas di lorong itu ngobrol lah kita. Terus dia tuh sambil ngibas-ngibas rambut gitu. Terus gue nanya kan, kenapa sih rambut kamu kibas-kibas mulu? Iya soalnya harum. Terus dia tuh ngasih sejukut.
0: Jukut sayur. Sayur kering, jukut. Sejukut.
1: Rambutnya buat gue suruh cium. Anjir, wangi banget rambutnya. By the way itu di TikTok, salam buat siapa tuh namanya?
0: Siapa?
1: Gatemelia. Nama kamu kayak Hotel Melia. Kasih kamu bintang 5.
0: Yo!
1: Aku punya satu lagu buat kamu, Asmara Ardito Pramono. Boleh dong puterin buat Gatemelia.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Wow, wow, wow, wow, wow. Vladimir yang lagi berulang tahun, requestnya ini sahabat suara Virgon, saat kau telah mengerti. Sedih jujur ya. Masih di 101,4 FM Iswara Jakarta, suara warga Indonesia. Nongkrong bareng Beril sampai jam 10 malam. Mari kita, 10 lagi, jam 11 malam. Mari kita dengarkan curhatan-curhatan soal beliau-beliau ini yang sudah masuk, yang mengeluhkan soal kerabat atau teman atau pasangan yang wujudnya tuh udah dewasa, udah toku nih, tapi masih kekanak-kanakan. Lah masuk aja kita ke BTS yuk.
1: Sekarang saatnya BTS Radio Terbuka sama Beril. Beril, bukain dong.

Ini adalah satu sifat yang bisa dibilang masih kekanak-kanakan. Yoga cerita, cewek gue tuh maunya gue tuh peka terus, padahal dia tidak bisa melakukan sebaliknya. Oh, ini perlu dua sisi sih sementara. Tapi kalau lo menuntut orang lain tuh peka, agak mirip sama yang gue bilang di awal. Lo tuh gak bisa menuntut orang sesuai yang lo mau. Gak bisa nuntut orang sesuai sama seperti lo. Beda orang. Karena ini penting banget. Pasangan itu bukan cenayang, sahabat suara. Kalau lo butuh sesuatu, ngomong. Apalagi yang umur pernikahannya udah lama tuh. Kalau misalnya masih peka-pekan, ya bolehlah sekali dua kali kita berharap pasangan kita peka. Karena itu merupakan sebuah bumbu dalam sebuah hubungan gitu. Bumbu in a good way ya. Tapi kalau setiap apa-apa butuhnya dipekain, buseng, kata gue pacar lo ini, pasangan lo cenayang apa gimana sih? Kita bacain lagi. Beril Ocai di sini. Udah lama gak nongol nih, lagi di fase bingung kemarin-kemarin kehilangan pegangan. Waduh, berat ya. Yuk topik yuk, ada Ber teman kerja gue. Apa-apa harus diingetin dan ngertiin. Padahal umurnya jelita, jelang 50 tahun. Wah. Gue udah urusin apa aja kerjaannya biar kerjaannya rapi. Gak berubah-ubah Ber, gitu mulu. Sampai kadang ngakak sendiri sama kelakuan randomnya. Ngeyel deh. BTW kasih selamat ya Ber buat gue. Gue turun berat badan 10 kilo menuju 20 kilo. Wow, congrats. Hi, sombong bentar karena perjuangannya gak main-main. Terus mau curcol sedikit, tadi gue pingsan gara-gara anak kucing. What the? Gue setakut itu sama anak kucing. Oh iya, mau request lagu keliling katanya. Coba nanti aku cariin ya. Iya. Apalagi kalau udah di umur jelita. Tapi benar gak sih guys, makin tua tuh makin kayak anak-anak. Iya gak? Setuju gak sih? Kalau setuju apa gak, kasih tau di TikTok ya. Gue lagi siaran TikTok, oke? Okay? TikToknya iswara.network. Setuju gak sih, makin tua tuh makin kayak anak-anak. Sebelum kita bacain, kita masuk ke Irgitaf sama Hindia dulu yuk. Masih ada cahaya.

0: 100% mata air alami.
1: Sumargo Film bersama Lito Pictures mempersembahkan sebuah film yang terinspirasi dari kisah cinta nyata Fanny dan Haji Mekondo.
2: Udah 3 tahun loh Hani, aku mandul yuk.
1: Membawakan kisah cinta Fanny dan Haji Me, sepasang pejuang garis 2 yang mengharapkan buah hati.
3: Mungkin belum waktunya kita jadi orang tua.
1: Namun, di tengah perjuangan mereka, tantangan terberat menimpa ketika Haji Me divonis kanker.
4: Kondisi Pak Haji Me saat ini mungkin tidak lama lagi.
1: Dibintangi oleh Caitlin Halderman dan Denny Sumargo sebagai Fanny dan Haji Mekondo. Bersama Fonny Anggraini, Naufal Samudra, Aya Renita, Putri Ayudhya, Alfi Alfandi, Miu Okazaki, Hiroaki Kato, serta penampilan spesial dari bayi Kaskas.
5: Maaf ya, sudah bikin kamu selalu susah.
1: Dari kisah viral yang menghangatkan jutaan warganet, hadir sebuah film tentang kekuatan cinta yang abadi.
6: Haji Me menaruh harapan dalam diri kamu.
1: Saksikan film Baby Udon, tayang 3 September 2026. Amankan tiketmu sekarang dan gunakan promo Buy One Get One. Kunjungi social media at Film Baby Udon, at Sumargo Film, dan at Lito Pictures untuk info terbaru.
3: Kalau Allah berkehendak, bisa terjadi kan?
0: Kamu lagi dengerin Beryl Rosandavi di Nongkrong Bareng.

101.4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Weh, abis ini kita masuk ke jam terakhir battle siaran dari jam 10 sampai jam 11 malam. Jadi, kalau lo pengen curhatin soal temen lo yang wujudnya masih wujudnya udah dewasa nih, udah toku, tapi sifatnya masih anak-anak gitu, ceritain ke gue. Kalau lo misalnya lo takut atau gak enak nama lo disebut, gue bisa gak sebutin nama lo. Tenang aja sahabat suara. Kita masuk ke request dari siapa tadi? Meli ya? Dari Suarez Adhikara dan Andien. Rindu. Kalau masih ditemenin sama Beryl di Nongkrong Bareng Beryl, siaran dari jam 8 sampai jam 11, nemenin lo lagi di mobil, atau mungkin udah sampai rumah, selamat beristirahat. Yang di mobil, jangan pada ngantuk.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Masuk di jam 10 malam barengan sama Beryl, di nongkrong bareng Beryl. Ayo kita masuk, dive more deep than before. Soal kerabat-kerabat lo mungkin yang udah dewasa tapi sifatnya masih kekanak-kanakan. Boleh ceritain ke gue di nomornya Iswara di 0816 114 1014. Here we go, India. Semua lagu cinta terdengar.

0: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Nah, Suara Warga Indonesia berarti tugasku mendengar suara-suara dari kamu yang punya curhatan-curhatan mengenai teman-teman yang wujudnya toku, udah bilang mereka, gue udah dewasa tapi taunya masih bocil. Ayo langsung aja BTS yuk.
1: Sekarang saatnya BTS berani terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.

Alright, alright, alright, alright. Kita masuk ke cerita dari Uci, kamu belakangan ya, soalnya kamu panjang. Aku mesti bagi beberapa part. Melia. Kaber, punya nih gue teman kekanak-kanakan. Umurnya jauh di bawah gue. Dia kelahiran 99 atau 2000 gitu. Tapi udah kepilih jadi Director of Sales Instant gitu. WKWK aduh ngakak deh, sumpah ini gue bukan iri ya kak, karena kita beda divisi. Untuk seorang director itu, mestinya mikirin manajerial dan strategis gitu. Lah ini enggak, cuma keluar-keluar, ayo dong guys effortnya. Kita masih ketinggalan jauh nih sama target. Lah, strategi dari lo aja kagak ada, kata Melia gitu. Gue suka bingung sama, karena gue baru-baru ini merasakan, gak baru-baru ini sih udah kayak udah lumayan lama gitu. Gue pernah merasakan kerja sama orang yang kalau di grup dia nih headnya. Tapi kalau misalkan di grup yang kerja tuh anak buahnya. Dia cuma kayak tolong ya guys. Apa tolong apa gila? Lu lah yang ngasih order. Masa anak buah lu yang inisiatif. Bagus lo punya anak buah inisiatif. Tapi kalau misalkan lu nya nggak ngasih order nggak lo, lo nggak ngelit apa-apa ya. What's the point of you being called leader, bro? Nah, kalau ini baru umurnya mempengaruhi mental dia dalam bekerja. Gitu kira-kira.

cerita lagi nih. Bentar, lo inget gak sih tadi gue sempat cerita? Punya partner usaha, tapi dia tuh ngerasa temennya ini nyindir dia, padahal enggak. Dia udah marah duluan, langsung ngeblok, langsung nyumpah-nyumpahin dan lain-lain lah gitu. Terus ceritanya berlanjut. Setelah dia berhenti, akhirnya dia resign ya, yang kepedean ini. Setelah dia berhenti, tiba-tiba Tuhan nunjukin semua kelakuan dia. Termasuk semua orang tuh tahu kalau dia tuh emang gak dewasa, gak bisa ditegur. Aduh, batuk. Dan kalau dia ditegur, bukan koreksi diri sendiri, malah yang negur dijadiin musuh. Gue pun pas kejadian gak habis pikir, sampai kehilangan kata-kata karena dia bukan cuma berusaha adu domba gue sama orang lain, bahkan sampai mau adu domba gue sama keluarga gue. Separah itu, bro. Gue merasa kalau masalah ini gue ladenin, yang ada malah jadi ngungkit-ngungkit kebaikan gue ke dia. Jadinya dia benar-benar gue cut off dari hidup gue. Pesan gue buat dia, semoga lu gak dapat balasan dari kelakuan lu deh. Kasian keluarga lu, hidupnya jadi ikutan susah gara-gara lu. Lu jadi sampah keluarga tuh, gak kayak gini. Ih, kayaknya ada sesuatu deh di diri dia. Aku nyebut kamu G ya yang cerita. G, kayaknya ada sesuatu deh di hidup dia. Kok bisa sampai? Karena gue juga punya kenalan yang gue kenal dia dari berbelas-belasan tahun lalu. Terus dia orangnya seru kok dulu, tapi sekarang tuh dia jadi gampang emosional. Dia itu jadi kayak baper, kayak sebentar masuk kita bukan ke dia, tapi dia juga kayak udahlah gue cukup tahu lah, apaan anjir emang gue ngomongin lu. Emang lu gak semua hidup ini tentang lu. Dan ternyata pas digali-gali ada sesuatu di dia. Dia merasa dia mengalami fase di mana orang tuh ngejekin dia apa segala macam, ditolak terus sama gebetan-gebetannya, enggak pernah berhasil di kehidupan romansanya. Jadi dia ngefek ke personalnya dia. Dan ternyata itu ngaruh. Dan gue yakin teman lo ini kayak ada sesuatu di diri dia. Dan gue enggak tahu apa. Ketempelan kali.

0: lagi dengerin Beryl Rosandavi di Nongkrong Bareng.
1: Pet lovers, Anabul kamu kelihatan kurang semangat atau lagi bosen diajak keliling komplek? Yuk, ajak Anabul kamu seru-seruan di Indonesia International Pet Expo 2026. Pameran hewan peliharaan terbesar di Asia Tenggara. Kamu juga bisa liburan bareng keluarga kamu dengan menikmati aktivitas menarik dari indoor zoo, atraksi anjing K9 Polri, cat grooming, dan fish contest.
0: Gak cuma itu,

0: ide. Yuk manjain anak bul kamu sambil healing di Indonesia International Pet Expo 2026.
1: Ada suara yang tidak pernah benar-benar pergi. 40 tahun, ribuan cerita, satu suara yang terus terngiang dari generasi ke generasi. Meski lantunan hits, cantik, takkan terganti. Titik Nadir, mantan terindah, bukan sekedar deretan lagu hits, tapi jejak dari setiap soundtrack yang menemani kisah cinta, persahabatan, keluarga, hingga perjalanan hidup lintas generasi. Kini, seluruh perjalanan itu akan dirayakan dalam satu malam paling bersejarah dan terbesar. Konser Kahitna 40 tahun. Sabtu, 5 September 2026 di Nusantara International Convention Exhibition, NICE, PIK 2 Jakarta, pukul 8 malam. Dapatkan tiketnya sekarang juga di guehadir.id. Get yours sebelum kehabisan, karena momen seperti ini hanya terjadi sekali, dan ini konser terbesar Kahitna selama 4 dekade. Konser Kahitna 40 tahun dipromotori oleh Enjoy Life Experience, juga didukung oleh
2: Nongkrong Bareng Beril Rasandavi.

0: segede kaki Bigfoot.
1: Make me proud, Bass Boy. Masih dengerin Beryl siaran di 101.4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Karena saya punya back sound-nya ya. Hey. Gara-gara lagu hip hop mulai so asik gue nih. Bacain lagi nih cerita-cerita orang-orang. Oh, ini dia nih. Uci, are you ready for this? Let's go.
2: Hai Beryl, hai sahabat suara semuanya.
1: Ada cerita gong apa nih dari seseorang yang selalu kirim VN lebih dari 5 menit?
2: Kita kembali lagi di sesi curhat bersama Beryl.
1: Alright.
2: Oke, jadi gue mau sedikit meluapkan unek-unek gue. Yang dimana gini, backgroundnya itu adalah, jadi gue di kantor itu punya grup lah ibaratnya. Isinya itu 5 orang cewek semua. Dan notabene-nya itu kita satu departemen lah gitu ya kan. Nah, kemarin
1: oke, denger keywordnya ya. Satu grup isinya cewek semua. Nah, ini pasti ada nih.
2: Nah, kan gue minggu kemarin itu gue sempat liburan kan ke Jogja bersama
1: cewek-cewek itu
2: 5 orang. Nah, terus long story short-nya itu jadi gini. Ada salah satu teman gue yang dia itu tipikalnya yang terima beres untuk liburan,
1: ya.
2: Gitu ya kan. Jadi sebelum
1: Princess
2: kita ya. Liburan, gue itu nyari-nyari referensi kita kesana mau ngapain aja, makan di mana, gitu ya kan, nginepnya di mana, gitu. Tapi dia itu kayaknya sih tipikal yang pengennya tuh liburan yang agak-agak hike gitu ya kan. Sedangkan kita itu terpentok sama budget kita, tabungan lah ibaratnya gitu. Jadi kita tiap bulan tuh kita ada uang kas lah, nabung gitu ya kan. Nah, gue menyesuaikan budget yang ada nih. Akhirnya gue milih homestay untuk kita nginep, karena kan cuma buat tidur aja gitu ya kan. Tidur, naruh barang, bersih-bersih gitu. Nah, dia itu pengennya ke tempat ABCD, pengen naik segala macem kayak G, VW klasik gitu-gitu ya kan. Nah, akhirnya di hari pertama gue memutuskan untuk sewa tour guide open trip gitu di sana ya kan. Jadi kita cuman keliling-keliling ke daerah Gunung Kidul gitu. Nah, pas malamnya kita sempat rundingan tuh kayak, kita mau kemana nih besoknya gitu ya kan.
1: Mau ke Chanel.
2: Nah, si teman gue ini tuh selalu bilang terserah gitu kan. Jadi gue nanya, dia malah balik nanya gitu. Misalkan gue nanya sama lu nih Ber, besok enaknya kita kemana ya, liburan jalan-jalan kemana ya.
1: Dia
2: malah balik nanya
1: sabep,
2: ya enaknya kemana gitu loh. Jadi kayak pertanyaan dijawab dengan pertanyaan kan, agak-agak kesel ya. Udah mah capek gitu ya kan. Ya udah, akhirnya kita rencananya mau lihat sunrise. Ditanya nih, mau sunrise. Nah, gue juga udah calling-callingan tuh sama pihak agent travel yang kemarin gue gitu ya kan.
1: Pakai kemarin.
2: Tapi karena kita capek, karena kita perjalanan dari Jakarta ke Jogja juga lumayan, terus kita nyampe Jogja langsung go gitu ya kan. Akhirnya kita kesiangan, yang tadinya mau lihat sunrise jadi lihat sunrise ya kan.
1: Aduh, atau sunlight. Nah, ya.
2: Jadi lah kita memutuskan untuk ya adalah kita ke ini aja deh, ke

0: keliling kota aja deh, keliling kota Jogja aja deh, ke Prambanan, ke Malioboro segala macam gitu ya kan. Mm-hmm. Ya kalau misalnya mau beli oleh-oleh sekalian gitu. Mm-hmm. Terus si temen gue ini sebenarnya sih dia kayaknya pengen ke satu tempat, tapi
1: nah si temennya ini kenapa ini? Ya, temennya ini mau apa sih sebenarnya? Nah, kita akan reveal gitu ya setelah beberapa yang mau lewat dulu sahabat suara. Tapi mungkin kalau misalnya lo pengen cerita soal temen lo yang nyebelin-nyebelin itu yang sifatnya masih kekanak-kanakan, monggo kirim aja ke nomornya Iswara di 0816-114-1014. Feel it left.

92.2 FM Semarang, 95.1 FM Palembang, dan 89.7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Next One, sebuah lagu dari Feast yang mengingatkan kita kalau kita semua akan kembali ke pangkuan Maha Kuasa. Dan nah gitulah, kita dengerin dulu lagu curhatan dari Sahabat Suara. Let's go.
1: Sekarang saatnya BTS Rally Terbuka sama Beryl.
2: Beryl, bukain dong.

0: Kita lanjut cerita dari inisial O yang punya temen tuh diva gitu ya. Ini sebenarnya temennya maunya apa sih? Karena mereka lagi liburan ke Jogja. Kita dengerin aja lah. Let's go.
1: Akhirnya kita kesiangan, yang tadinya mau lihat sunrise jadi lihat sunprite.
0: Sunrise ya kan? Jeruk-jeruk ya, jeruk ya.
1: Nah, terus jadilah kita memutuskan untuk ya adalah kita ke ini aja deh, ke
0: Dugem.
1: Keliling kota aja deh, keliling kota ke Jogja aja deh, ke Prambanan, ke Malioboro segala macam gitu ya kan. Ya kalau misalnya mau beli oleh-oleh sekalian gitu. Terus si temen gue ini sebenarnya sih dia kayaknya pengen ke satu tempat, tapi gue nggak tahu kenapa dia selalu bilang ya udah gue ikut aja, ya udah terserah
0: tapi,
1: gitu ya kan.
0: Tapi mukanya merengut.
1: Tapi gue yakin sih dalam benaknya dia, dalam hati dia tuh kayak gue pengen lo kesini gitu ya kan. Dan kalian tuh nggak ngerti gitu loh. Ya udah akhirnya kita cuman keliling Malioboro, terus kita makan. Terus nyari sebagian juga ada beberapa yang nyari oleh-oleh, gue juga nyari oleh-oleh gitu ya kan. Nah, terus pas kita udah nyampe di Jakarta, di Tangerang ya kan, sikapnya dia tuh berubah banget gitu ya kan. Malah jadi diem, malah jadi apa namanya, yang biasanya hahihi sama kita tuh jadi berubah gitu ya kan. Sampai-sampai gue sama teman-teman gue mikir kayak, ini orang kenapa sih gitu ya kan. Lo kagak puas sama liburan kita, ya lo ngomong dong, jangan dipendem aja. Gue sempet ngomong gitu sih ke temen gue satu. Ya kan. Ya jadi si temen gue ini dia memang
0: hidungnya jendek apa sih?
1: Agak senior lah gitu ya kan. Di circle gue. Kalau gue bilang agak tua kan gak enak ya, agak senior lah
0: ya, gitu. Ya, senior.
1: Dan tipikalnya sih kayaknya yang segala apa yang dia mau tuh harus diturutin loh sama kita gitu ya kan, sebagai ya aku usianya di bawah dia lah gitu ya kan. Terus maksud gue tuh gini loh, kalau misalkan ada masalah, kalau misalkan memang lo pengennya ABCD, kalau misalkan lo emang gak puas sama liburan kemarin ya ngomong gitu ya kan. Jangan lo pendemin aja gitu. Terus kita juga jadi agak bingung kan, ya orang kenapa sih gitu loh, diem gak ada omongan apa-apa gitu ya kan.
0: Terus, jadi gak enak liburannya ya vibesnya.
1: Udah jadi gue juga capek ceritanya.
0: Sampai ngos-ngosan gitu loh Ci.
1: Temen gue yang satu ini tuh sumpah aneh sih gitu loh.
0: Tapi iya sih, maksud gue kalau dipendam terus jadinya malah bikin bad vibes. Kita jadi bertanya-tanya, terus hubungan kalian jadi gak baik-baik aja. Kedepannya kan jadi PR ya. Makanya selalu gue selalu bilang kalau ada apa-apa tuh ngomong. Tapi mungkin to be fair, mereka tuh yang gak enakan ngomong ini ada gak ya kayak halangan-halangan untuk ngomong gitu. Apakah mungkin dia takut ngomong karena takut ngerepotin, atau misalkan gue enggak, apa mungkin takut dibilang ini itu, mungkin apa emang dia insecure. Coba lo cek lagi deh, jadi orangnya insecurean enggak, karena mungkin banget orang insecure tuh takut ngomong gitu. Dan akhirnya Uci memutuskan untuk next trip solo trip aja, jadi ke Solo nggak ke Jogja lagi. Bagaimana maksudnya? Dan sahabat suara gue sekarang pengen bikin games untuk melihat apakah lo tipikal orang yang childish atau bukan. Gue akan kasih case buat lo. Lo jawab ya. Case pertama, gue kasih situasi. Lo jawabnya childish atau normal. Yang pertama, ntar gue kasih backsound dulu biar kagak krik-kruk, krak-krik-kruk. Oke. Yang pertama, umur 30. Hari ulang tahun gak ada yang ngucapin. Terus lo ngambek seharian dan upload story. Tulisannya, ternyata yang peduli cuma diri sendiri. Itu childish atau normal? Jawab di TikTok iswara.network. I'll be back. Kita ke Nadine Amiza dulu yuk. Karena kalau kata Nadine Amiza, semua dirayakan. Tapi kalau lo umur 30, ulang tahun gak ada yang merayain, gak ada yang ngucapin, terus lo ngambek keseharian dan upload story, ternyata yang peduli cuma kita sendiri, itu childish atau normal?

101.4 FMI Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, terima kasih buat lo yang udah nemenin gue dari jam 8 tadi. Kita akan ketemu besok lagi ya. Sini sudah menunjukkan almost pukul 10, aku harus pulang dulu. And tapi aku masih live TikTok juga. Jadi buat kamu yang masih dengerin di radio atau mungkin di rumah dengerin via online streaming, kalau pengen ngobrol-ngobrol lebih lanjut, tinggal komen aja di live TikTok iswara.network. Karena gue live di sana. It's time for me to say mic's off, heart's on, and I'll see you tomorrow, sahabat suara. Sehat-sehat ya. Besok dari jam 8 sampai jam 11 juga. Jangan lupa siaran Senin sampai Jumat. Bye-bye.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Emang ada ya lagu perjuangan yang masih relate sampai sekarang?
1: Wah, banyak lah. Beberapa lagu perjuangan masih sering kita dengerin karena pesannya tetap relevan. Kayak Indonesia Raya, karya W.R. Supratman, yang jadi simbol persatuan bangsa sejak Sumpah Pemuda. Terus ada juga Hari Merdeka. Itu kalau kalian tahu, 17 Agustus 1945 tuh. Karya Husein Mutahar yang selalu bikin suasana kemerdekaan terasa semangat. Ada juga Bagimu Negeri, karya Kusbini, tentang pengabdian tanpa pamrih untuk Indonesia. Terus ada Majuta Gentar, karya Kornel Simanjuntak, yang mengajarkan keberanian menghadapi tantangan. Sama Halo Halo Bandung, yang lahir dari semangat rakyat mempertahankan kemerdekaan dalam peristiwa Bandung Lautan Api. Nah, walaupun lagunya sudah puluhan tahun, pesannya tentang persatuan, cinta tanah air, dan semangat pantang menyerah masih relevan sampai sekarang.
0: Oh, jadi gitu.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: langsung dari 9 kota di Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

Termasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: 9 kota di Indonesia. Iswara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Lewat TikTok boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
1: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
2: Makanan.
1: Apa? Makanan.
2: Makanan apa?
1: Mm-mm.
2: Yang paling keren, yang keren banget lah.
0: Makanan apa yang paling keren?
1: Makanan yang paling keren.
2: Pokoknya itu kalau orang lihat.
1: Somai.
3: Yomai.
2: Yomai. Woyo itu paling woyo.
1: Bukan ya? Apaan ya? Tahu lagi? Nggak
0: tahu apa?
1: Apa sih?
2: This is sayur awesome.
1: Sayur awesome. Oh my god. Awesome.
2: Boleh.
3: Badak.
1: Apa-apa ya?
3: Buah yang bikin monyet bingung.
1: Buah yang bikin monyet bingung.
3: Jadi makan buah itu pasti bingung.
1: Kayak pernah denger ya?
3: Apa
1: ya? Buah yang bikin monyet bingung.
0: Gua tahu lagi.
1: Aduh, apaan sih?

0: Oh, buaya bikin monyet bingung.
1: Iya, ada sahabat suara tik-tik.
0: Buah sirsak nul.
1: Kenapa?
2: Ah, bingung kan lu? Berarti lu monyet.
1: Ibu, bapak, ini nyebelin banget. Udah aku cewek sendiri.
3: Ibunda, ibu.
1: Ah, elah.
2: Ibu, namanya.
1: Aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
3: Ini boleh jawab ya.
2: Aduh, gue tahu lagi nih.
1: Apa ya?
0: Karena kalau...
1: Udah nyerah aja ya.
2: Takut ketembak, Mas.
1: Ayo, kenapa panas banget? Nyerah ya, nyerah aja. Oke. Kenapa matahari panas banget? Karena enggak dikasih paracetamol.
3: Wah, baru banget.
2: Bahkan dari kompres.
0: Gila.
3: Baru banget.
0: Gila sih. Ayo dong, lo dong.
1: Gimana, lucu gak? Tadi lucu kan?
2: Ya, boleh,
1: lucu
2: boleh,
1: kan?
2: Boleh.
1: Tapi gue dendam sama lo semua yang tadi ya.
2: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsak.
1: Apa?
2: Jeruk.
1: Kenapa jeruk?
2: Kena lagi dia.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya, soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.

0: dari 9 kota di Indonesia.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Nyari yang seru di pagi hari.
1: Dengerin suara seru cuma di Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Duh, macet begini. Belok kanan salah, belok kiri salah. Pusing. Nyalain radio aja deh.
4: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
3: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
4: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
3: Apa? Diskon 5%?
4: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Suara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Oh, di kereta. Ada cerita di balik nama kamu gak sih, namanya Akira? Mungkin orang tua kamu atau ibu kamu ini melahirkan dengan peralatan semua bermerek Akira.
1: Peralatan elektronik.
2: Atau orang tua aku mungkin suka anime kali ya.
0: Oh, anime. Iya.
1: Jadi Akira punya cerita apa, Akira?
2: Jadi gini, itu waktu aku lagi pulang kerja, lagi di peak hour di stasiun Manggarai, pasti tahu dong.
1: Ya, ramai.
2: Pepes lah gitu. Nah, aku udah masuk nih ke arah Bogor. Nah, aku udah pegangan nih dari aku dari Manggarai. Nah, tadi samping aku tuh ada bapak-bapak. Dia jadi mau megang handle yang aku pegang juga. Dia awal tuh digantungan di kainnya kan. Nah, terus tiba-tiba turun ke handle plastik yang aku pegang.
0: Iya, pegel jadi, juga soalnya megangin kain kan agak.
2: Pegangan tangan sepanjang jalan. Dan itu bapak-bapak berumur gitu.
0: Sumpah, Akira kalau gue ada di situ, sumpah gue langsung kasih back sound.
1: Jadi kan tangannya turun perlahan, Rizky. Terus begitu sampai, set, kena tangannya Akira dong.
2: Terlalu sering ya ada percikan, jadi ya cuek aja gitu.
1: Terus akhirnya kalian bubar jalan aja gitu. Bapaknya kemana, kamu kemana gitu. Camik tukeran nomor handphone kan?
0: Tukeran nomor handphone sekarang makanya.
2: Untung aja gak turun di stasiun yang sama sih.
0: Oh, untungnya. Kalau gak salah Akira sama bapak-bapak itu sekarang jadi sahabat transportasi umum kan?
2: Iya sih, kita sekarang udah WA-WA-an tiap hari, kapan nih?
0: Sikat Akira.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.